0: apa indah kita, kita ngira tua kita, kita ngira ipar kita, kita ngira menyari kita. Dia magiannya teh. Ya. Ah, terus terang kemana aku seginan mu magi masa.
1: Iya.
0: Untuk ke masa kumpul pan aku anadai untuk masa kumpul.
1: Oh, kena kita jaga orang kemayar itu me time.
0: Ya, anadai me time. Tanya tadi dikena ngambil ke masanya tadi bisik mimir dibagi ngau painai kira ke ngambil permisi kira ke ngambil permisi bakal bisik awalnya tadi pulai okay pulai maya pengerami kau nya tadi.
1: Ya,
0: okay pulai maya pengerami kira ke bisik awal maya nembiak sekolahnya tadi maya nyame ngambil awal mimir ngabas bala painai.
1: Ya, nanti kita medak Daniel bab pengawak orang bukai nak nyangkuang ketua tu tadi. Jadi bab pengawak kita itu deh laba kita ke gawak ship tu dia semat sepe aku Daniel.
0: Amat.
1: Nanti bakal tua ke sigi bisi anak bersekolah. Anggai nak anggai pan tuan nyelinti yang bala anaknya tadi pemisi baru tuannya tadi uliah pemisi. Ngai jadi ketua tu pemisi anak tu nak asus sekolah. Ngai jadi kan ya. Labanya pengawak sekolah sedak yang ngai di pelita ketua bukinya ke pendak maya sedak ke pemisi maya nyak ketua pemisi nanti semaknya uliah. Kadang-kadang maya nembiak sekolah ke pemisinya bak palan tua gawaknya tadi mayuh pengawak diatur ujung ke tuanya tadi ndak diasuh pemisi ngan jadi tua pemisi tua agak mekuah ke pengawaknya nyau ndak kan ya
0: pihak sebana pihak bertopik macam tu nanti
1: ya sikit amat ya jadi nyak mai kami dua itu berguna ke penemu Rewala Peninga berkini kau kita yang tadi magi awak kita semak kita yang tadi sama gawak bakal kita ini punya penuan kadang yang tadi tua uliah nyenguk apa indah itu tua tua kena disenguk lagi laban pemisi kena panjai jadi nanti kita bisa namanya tadi idea korang mungkin ikut cara magi awaknya tadi tau kunci ke bawah Facebook ne.
0: Ok lagi macam macam komen keterubah tadi hari Ian Will selamat pagi ku ya. Ok kau dengan topik tu ya suah magi awak maya ujung minggu nyemak dia berumah aja cukup mahnya dia ke seduaya breakfast atau ke nyeput jeput pagi alam bahawa orang tua itu tadi ngai jadi lawan ngirup ke hati laban serinya sigi ngintu pemakai seduai aja nanti hari minggu pulai bersembayang baru mai seduai yang ngintu diri berkedai mai sedai yang makai baluar pan udah merik penglantang lagi sedai aku ya nanti baik rawan kebukai sigi nyalembau ke tu dah sedai ya kagi dia baru mai berkebun nganyam tikai ku ya tu ungkup sedak ke diau ujung minggu tu ti diau ujung minggu rumahnya tadi.
1: Ya, nanti bakal kita itu ujung minggu je makin gawak ke nanti ya.
0: Ya, ujung minggunya kebendar lagi.
1: Orang pemisi bisa pengerami munyi kopi ramli nya public holiday pan kita itu kebendar lagi gawak ne.
0: Ya.
1: Ya, jadi selamat pagi ngagai Sasha Amanda. Jadi nguya kue ujung minggu ngau lemai pemulai ke gawak. Ndak ke suah kue kadang sedua ya apa yang nguinda ya. Dia suah nurun maya nya ke berserumpuk ngau sida ya kue ni. Dia tu nya nak dai ge orang tuai kue ngau bala madik ke ujung minggu bisik bekangau serumpuk makai barbecue hanya setiap cara bantu kita hanya tadi berkulai dengan pengantiri pihak ko Sasha Amanda sikit amat ya. Bakal kita itu bisik orang tuai bakal nginuan deh, apa indai nuan di menua nuan di negeri di tu bekanyak mengaku Daniel dan kadang-kadang orang tuai kita yang tadi asuh kita ke kucing ke pasar kita berkulai dengan kita ini boleh lama seminggu baru datai bawa pakai kereta dan nanya sedayan ya kemayan nganjung kupulai baru ya, apa penenggai sedaya yang ngau kita itu diau bernegeri deh.
0: Nda betah tanah di apakah painai ko hampir lama dua hari. Nda betah tanah ke pedih pala sedaya lama nak gawak lama nak tanah.
1: Au sigi aman.
0: Hari demine untuk tete. So pagi ko ya. Pendekat kita boleh ngatur masa kita bagi kerja ngau painai ko ya. Leban ke dia tu nya tadi ya benuang bagi gak ke kerja sigi bedan sepi utai bagi dua ko ya. Dan puji Tuhan ko ya abang ngoma ya lagi diberi pengerai ngarap ke Tuhan mereka sedua yang berlama benuang bertambah ya mak yang meto oh benuang musim bertambah itu
1: nah
0: ya memang dah pupuk ke diri mana aku ya pulai gawak lemai ke kadang abak ya bisa ke nyawa mimit ko ya dia pihak mega data hari 6 udah orang temuk gawak setengah hari mupuk gas dua yang bertambah aku ya hari minggu pul hari gak bertambah aku ya nya sida ya semadiknya tadi lembau mat ke berapi babi liat ngelawak sedua yedin bebelah badin ko ya bebelah babi liat tuai tu ti maya ujung minggu ko ya
1: nya nitih ke sempekat kita nya dini nu kita ke serumpuk nan ya jadi Christopher Pampari bisa begulai ngau kita megak pagi tu rindu ke topik pagi tu ko ya tang pedias ka boleh idea kui apa temu ya. Kena peluang kebisik bagi mawak ngau sidak ya laban dia tu penghidup kita itu mayu nda komitmen macam-macam mutai ke di kerja. Au nyadi ko tua ka manel tang munyi tadi ya tua tu tadi pekuah ke ngau macam pengawak. Nyungai nyadi ndo tuanya tadi pemisi, nyungai nyadi ndo tuanya tadi ngabas sidak ya nya siti perkara mega ke nyanan ya.
0: Okey, udah terlagi macam komen kita ke buka terus kena tai ke komen kita buat topik 2 pagi wai kita ke Sarito. Berperindang ngau kelemayang band featuring Jessica Olivia. Non penerang dalam petang.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kaya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, hari ini ke 2 pagi Y kita ke pagi itu. Okey, topik kita pagi itu berkena ke kita bagi awak antara kerja ngau ngintu apa indai kira kira ngau bahasa pindai kita emanya.
1: Ah, oh, nasi gamat. Laban nasi kedak hari kita itu tadi sikit nak beri buan ke apa indai dan ya lebih lagi kita ke gawa bernegerinya tadi apa indai itu hanya tadi lagi bermenua. Hanya dia berkena ikut tuanya tadi ke magi awak tua lebuah tua kena gawanya tadi mulai ke diri ke menua kini atau ke kini ikut cara sidak ya kini asuh kita ke negeri kita ne. Yeah. Jadi mayu macam cara mah ke tau dikena kita. Jadi sama pagi ngagai Datuk Ilyas Jawan tu ya. Bisa mega magi awak dirempu gulai ngau kita pagi tu ba 2 pagi. Jadi ko ya begini ko cara kita nya tadi magi awak kita ngau apa indai kita itu Siti Jaku tanya ke dalam ba tiap bengkai ko kita ko ya. Jadi nyaga apa indai Siti tanggung pengawak keberatan ngau patut di kerja kita kanak, kita ke menantu penuh ngau pengerindu, pengasih ngau penyabar ko ya. Jadi maya seduanya agi gerai tau ke agi biak sigi lempuang pengawak kita laban bisik seduai yang tadi nyukung sekedap pengawak kita berumah dan maya sedap nyunak dapat kita memagi awak bakal ke nyaga anak miat megak kuya tang pengawaknya patut dipejalai ke kita ngau penuh pengasih bersawup ngau pangan diri bersawup ngau balam nyadi ngintu pengelantang apa indai kuya berberkat meh ngakai bala kita ke agi bisik apa indai kuya dan ya jadi bersampai ke semua kita yang tadi bisa pengasih dengan penyabar lebih kita ke bintu ke apa indai kita tua kita lebih lagi yang kini sudah tua ia ke sebut kita yang tadi sakit dan ya jadinya bak kita yang tadi berat mah pengawaknya untuk kita yang tadi ngintu sedak ya kadang-kadang pagi lebih tua ke Kak Nurun gawaknya tadi nyungintu sedak dulu jadi utainya anda mas bana man ya laban nyak nang tanggung pengawak kita ya
0: okay. Hari Serina sendai tu selamat pagi ku ya hari seratu bab nemu ya laban kita ke gawa ku ya tiup dia maya ke nak bekerja bakal hujung minggu atau ke pemisinya meh kita bergulai kau sedar ya ku ya nak kau boleh mengambil peluang ke bisik ngintu seduaya ya ke berat lagi ku ya penyayau kita ngagai sida apa indai pihak ku Serina kira ke yang ada ke ngambil awak maya pemisi meh ngabas atau ke nyenguak bala apa indai
1: iya nyak kasih ke orang-orang ke tak bergulai ngapa indainya ya punya ketua tadi sekedar ba negeri sekedar yang tadi ba menua jadi kita ke bekerja mana ya jadi ya sama pagi ngagai capu kira bisa muka gulai ngau kita pagi tu dari Sibu Jaya jadi orang tuai dah nadai magang tu kuya dia tu kami duai ke jadi orang tuai kuya sekumbang ke udah pincin umur 69 tahun dia tu kuya puji Tuhan ke bala nak nemu ngatur ruang bilik dah nentu ke siapa sedang ngibun tetap tuai indai ya kuya jadi mai ujung minggu bisa ajak makai serumpu rindu hati tak bala ucuk ku ya tajak dah bisa anak ya ke ngibun tetap kira ke bisa urat tetap mengibun seduaya ambil kebanding mana ya bisa 5-6 ikut menyadik jadi siku nyat tadi dia tetap ke ngibun seduaya ngibun bilik mana jadi dia kebukainya yang ke ngati ke diri mana tan kaulnya tadi anda berserak berkenyak deh tetap kati ku kita madah naik rat jadi serumpu nyak utai ke tahu dia kena kita yang tadi seruran dia kena kita ngerapit ke kaul kau diri adik ne.
0: Ya, nak ninggal pi aja menyati tajapan bisi bana ya ke bisi ngibun orang tua ini tadi tang. Nak ngelekak ke pi aja menya. Ya kerti ya. Okey, hari Jenika Juan tu selamat pagi ku ya. Nadai ga ngomen nama-nama ku ya laban apa indai nya tadi agi dintu lama ku ya. Laban nadai apa indai agi. Laban nadai apa indai agi diintu. Kira ke udah 30 tahun apa indai udah nadai ku ya. Dari impo tu pan yang udah nyadi aki ku ya. Tensuba lebuah agi bisi apa indai. Ya tu tadi madah ke suah pulai maya pemisi tau ke ujung minggu. Nanti saya dah ya bisa penanggul dah ke sakit nama semuanya tadi ya pan cuti emergency ku ya. Hanya hari Jonika Juan banyak kira ke nyengwa maya bisi awak. Ngam maya bisi penanggul.
1: Iya, jadi tu Juni Benton ya sampai pagi jadi ya tu tadi madah ke nanti ya mah begini ku cara magi awak begulai ngau pintai suah ya pulai ke menua ngundang seduaya ku ya tajak ya jauh ya pintai lalu ngau balap tunggal bumai yang aku yang ambil ke suah gi ngundang seduai yang bernua serta lama gi mebegulai ngau seduai cukup gagal seduai aku ya nanti bisi nyumai ke seduai bakatuk meh aku nya tadi magi awak begulai ngau pindai ku pi aku ya au nyadi nya siti cara mengandil kadang-kadang ngau pindai tu abo menuanya nanti ya baka apa pindai ku kediri aja dan ya jadi lebuh kami menyadik bisi pulai ngain tu kadang-kadang kak gi nyumai dan ya kadang-kadang yang madah ketau aku kau makai tas sumai kita aku ya kadang-kadang ya begini jadi kadang-kadang kita ke tu labang tua atau lama nak makai tas sumai indai tu lebih agak ya ne tu pulai ke benua ngai tu nyumai kalau bakal makai tas sumai ya udah ya ya gi minta ke tu udah tu de nyumai ke besilih banyak ne
0: apa titi ngasai kita rempol nanti bakal pulai ke benua bai mai mesti dah yang giga tai ke dikrindo ke kita itu sedap ya lelai-lelai kini rindu giga sedap ya meh leban sedap yang nemu kita itu tadi jarang makai utai ke bekenya ba negeri baru mai panjai nyamai
1: nyamai jadi gawak sedap ya Niel ambil ke bandiang metua tu madah ke diri pulai hari lima minggu nyela bisa ko pulai ke benua oh hari berapa hari empat kini hari tiga udah giga ke lawak ba sebelah kampung belah sebelah baba saya tu tadi oh kasih kanak ku bisa pulai minggu tu lah kasih ke menantu ku bisa pulai kak emak itu ke lalu pergi gak ke lawak
0: ya pergi gak ke tai empat ucuk lalu kira sedap ya
1: au nya sekedari utai ke patut ya diperhati ke kita itu Neil jadi anang tua suah kati ku kita nya tadi ngagak alasan ke orang kemayari itu neh nak ulih nyenguak sedap ya kadang-kadang bakal cerita ke bisa digagak kita buat skesa radio dan ya telepon napai indai kita telepon tua tu kiruah gawak ke kadang-kadang nyu kasar tua nyawut ngau jakuk kasar kadang nyawut ya. Jadi seliah ke utai ke bekenya ni lah ban tua nak nemu nampak dalam mati ya dia ne ku tua au mana ku ya tang tua nak nemu ianya tadi ensi banda kini ngau cara tua ke jakuk ngau cara tuanya tadi kadang-kadang nak jesawut tua telepon ada bekenya ne
0: ya leban nyo tuai setuai kita itu ti ati kita itu tadi mudah gen si ban ngasai ke derimpo ti lagi aku umur 20 biasa sebab lubah kan si ban
1: amat ni nyu tuai tu lain ge gak kadang laban tua ke bisi anak tua tu tadi nyu bisi ruang bilik ke derimpo kadang-kadang jako anak tuanya tadi ukai yang anu tua deh kadang-kadang tuanya tadi tahun si ban lebuh anak tuanya tadi bisi kadang nemu nak nemu ya tu Daniel nanti ia madah tunggai kadang utainya tau ngasuh hati tua tu si ban ringat kecil hati korang kemari hari tu pun bisa ne hanya di bekenyak mah pindai kita hanya lai jaga kaulnya meh laban ngai ketua nesal satu hari korang tuanya tadi makin jauh hari sidak ya tuan tak boleh nyapai jari sidak ya tuan tak boleh ninga ke nyawa sidak ya ne okay
0: kita berpindai baru ninga ke Andrew Sengalai biar berkikis boleh berkikis.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benom Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tanya mayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lebau main ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lepas na punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana na tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, kita lagi bergelai pada 2 pagi Y, pagi tu pagi hari 2, 13 hari bulan 10 2026.
1: Ya, jadi buat topik kita pagi tu Neil, pian megang kepala peninggal kita yang tadi ngendang berkawal ngau awak ke dibagi kita yang ngau pindai kita ne. Tajak pan sinu lebuh kita ke nanti sebut ke topik apa pindai tu Neil nanti aku tu murang ke pemadu ya pabu ya mata tang utai tu nato nadi kenang kita ambil ke pulai kita ngau lala lau ke kita ada Neil ni mu tuanya tadi bisik si bana tinggal pindai tua kini anti ulih namanya tadi suman kat tua dulu begulai manah mengau pindai ni lebah kadang-kadang orang tu tadi bisik namanya tadi bisik lah ya ngau pindai bisik mu tai ke ngasuh sedanya tadi ringat dan Neil tai ke bukinya ada jadi sampai pagi ngagai peninga kita sikut tu Neil bisik ngirum ke komen ya ngagai WhatsApp aku tak ada pada kenama tu Neil jadi Tuhan ajak nemu begini ya saya tanggung jawab nyaga pindai ku ya lebih lagi nanti maya pindai kita nya sakit ku ya baka aku ku ya siku aja bisik gasai kadang-kadang katiku kita putus asa datang puji Tuhan ku ya Tuhan meri pengeriang ba aku meri aku kesabaran meri aku pengerai ngambil kaku tadi ulih semampai ngibun apa yang ngawin dai aku ku ya tasinu ati pagi tu ngendang topik pagi tu ku ya ne
0: amati ngibun apa indai nak sama baka kita ikan ibon aneh ainya tadi tajapan oleh lebih kurang sama tang nantu sama kan saya hari kelihat bayil tu selamat pagi ku ya laban ke kerja jauh di kerja jauh hari menua kira ke seminggu sekali maya tu tadi telefon beranda engkau indai sedaya di menua lalu di menua dia menjadi ya ke induk ke ngibun indai ya ku ya dan maya bisa pengerami tau ke emergency segi pulai ya. Tu hari kelip bayar tu. Jauh ya tu di.
1: Ya, jadi selamat pagi ngagai Joanna setulang ya bisi muka ngau kita pagi tu Neil. Jadi ku ya ia ngau bini yang sebab kalau ngibun dan tua ya ke laki pihak muka ngau ke induk ku ya lebuah maya seduainya sakit sebab ku ya. Lama diri seduai melaki bini beribun ke entua ianya nyentuk ke entua ianya nyoladai deh. Jadi ku ya mayu macam meh ulah sidak ya lebuah ke udah tuai. Jadi inti tua nak tanati segi kang ransek tua jadi tang puji Tuhan ku ya yang kau bini yang buan hati ke cukup sabar lebuh ke ngibun nguan ngintu orang tuai ku ya sama mentas semegak doa ya bini ya ku ya pengingat tu dikenang ya nyentuk ke ia nya tadi parai lah me ku ya jadi tua ya pan mentas nade mayu macam meh tang ya segi baka orang tuai meh mayu kerena mayulah lebuh sedak kau dah tuai jadi tu kita ngendang tu ya lebuh kita ke agi biak sedak pan lagi kering nyak utai ke dikenati ketua ne ukai tu tua tu malia ya maya ya ke gegar yang ngenat ke direk sakit nyak jam tua ngintu ya antik suba angkai ya nya tadi kering hari tua tadi bintu kutai nyawap tua deh atang munyi ko Datuk Elias Jawan deh sedak tuai kita ga ngambil tanggungjawabnya ngintu sedak ya
0: ya sedak pan gai gai bakan tindak ada pangkat sedak pan gai ga ada pangkat ni tindak ulih sedak ya mah nolong kita ngeraja pengawal nanti boleh lah.
1: Ya, segi amatnya.
0: Okey, udah terlalu nampung baru. Macam komen ke bukai. Kita berperindah dengan Berumah Hati Orang. Lagu Arili Zuita.

0: pagi Y, kita bergelai sehari itu nyentuk lagi pukul 9 pagi.
1: Iya, jadi aku maca sedikit lagi komen dari peninggal kita itu, Nel. Berkawan kedua pagi sebelum nyimpul ke kenang kenang kita pagi itu. Jadi, sampai pagi dengan Jenny Gelimai dari Sibu, kuya mama mari di Sibu, kuya. Jadi, sinu dengan topik pagi itu, kuya nak berasai mata labuah, kuya. Jadi, ngarap ke apa ya, inya Gelimai nak manggat, engkau ya, engkau indah ya, seripah nak lancang, gerai ya, selalu, kuya, serta panjang umur, sayau ke seduai, minta ampun, apa indah, kuya, ting lama tu, kalau ngemedis ke hati seduai, kalau mansut ke jakut nak manah, engkau nak nyamai di dengar seduai, kuya, minta ampun mega, laban nak ulih meri seduai penghidup ke menyana, bakal orang bukai, aku sayau ke seduai, kuya. Hanya hari jenis Gelimai, habis gulai ngau kita pagi tu, Anil.
0: Ya, ya ke mega komen ke penudi kita ke pagi tu ti. Jadi ba namanya tadi topik kita ke sekali tu jako simpul ya. Nak kau leh memanggil nanti.
1: Iya, nak kau leh. Tajapan munyi ko tua ribuan yang tadi tua sikok ri orang kegawak. Nak ngiram tadi tua gawak perintah, tua gawak company, tahu kena mana pengawak ke dikenak tuanya tadi berhidup ba dunia nyata tu tang seliah ke kitanya tadi hari kita ke nak ngingat ke apa indai kita di menua. Jadi bisa awak pulai anak ngantik maya kita ke pemisi maya pengerami aja. Laban kita nemu kita pan nyoma.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul.

0: Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak kerja tak tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi Pusat Bantuan Kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lakpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana Bangsa Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana Mawat. Vokal pemadu mana Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat. Leka Ngotiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku.

sosial Ngau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9. Why? 9-12.

Kongsi syarikat lagu berpadu nyawa ke Dibai Ricky L ngau Sima Peninga lagu dikenal ke Tengepun ke Y912 kita ke pagi tu bak pagi hari 2 hari tu 13 bulan 10 2026. Terima kasih ngagai Daniel Steven ngau Melati Badi yuk udah bergulai ngau kita bak 2 pagi Y hari pukul 6 nyentuk ke 9 pagi tu tadi Peninga lalu nangkan ke tu bak Y912 kita bergulai ngau aku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 12 tengah hari itu lagi Peninga ya. Jadi selamat pagi serta selamat mendeng ke kami YFM, tentu ya frekuensi kami di Serian 106.9 FM pemegat di Bandaraya Kuching 101.3 FM ya. Kelimpah harinya kita ulih mendeng ke kami ngena RTM Klik serta megat channel Astro 871. Ngarap ke sama bela gerai magang pagi tu Peninga pihak mega selamat ngepun ke pengawak kita sehari tu nyangkanya baru aja dekat berengkah berjalan ke pengawak, nyangkanya baru aja datang sangkai Bu Upis, kini selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua pihak mega ngagai pala Peninga nyangkanya benung baru rumah kini jam ke dia tu selamat berjalan ke pengawak kita baru rumah serta mega kita nyangkanya benung barantau jalai kelebih lagi kita ya ke benon ceribanya ngarap ke sama belap jimat me berbaik ke kereta pagi tu Peninga ya. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu Peninga. Tentu yang ada berubah bak jam kedua lagi dia kita sama belah mendeng ke lagu-lagu pupu bangsa. Lalu bak jam ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi. Bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke 42 sari tu Peninga. Bekenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak Y912. Jadi anda minah ke frekuensi kita Peninga tetap ke pengerinduk kita bergulai ngau kami YFM. Dan lepas tu lagi Peninga kita bisi lagu ke Dibai Rawing Syaris Jawa Sulu Kunci Rusuk tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Sazliana Baby Mimpi Belaki YFM segulai sejalai.

0: Kai berana ga plastik tu ngaga diri. Nyau genti yang tunjuk jari laban ya. Balana ga na resiko di peda akai akai.
1: Apo, besai na plastik di bincang nuan ibu. Nama utai di beli nuan ngemayuahnya.
0: Ye, kena ko jakok nulun beli minyak makai. Ninganya bisa setuak minyak paket ba kedai alien dieng. Tapi mereka bisa subsidi minyak paketnya. Nak lah beli minyak butuhan mu dulu.
1: Nai, nanti beli minyak makai. Nak patut nyoruyun plastik nuan tu ibu. Pedak nuan tu, garam 2 bungkus, biji yang 1 kilo, asam jawa, buduk gembong, air urin tikam, minyak mai 5 piket. Apo, pemakai mayau pun dia beli nuan sekali. Ukai nuan bisa nupik mayau ibu.
0: Ya, bak ya no. Udah jengkau 4 piket aku minyak makainya tadi. Nemu dan lo, lebu dekat berbayar. Ini aling yang ada kena tahu nak beli barang lega 120 baru tahu beli 4 piket minyak. Ya, atu hari perintah aku ya no. Nyok perengkah agak tudah aku untuk ngigak barang kena nyukup ke 120-nya tadi.
1: Eh, nanti kalah aku ingat tu bakanya ibu. Kadang nak bini Ali yang nyak ngeraka nuan ibu. Dengar aku buat radio YFM Iban sampai lama. Upis Menteri Dagang dalam menua ngau perkara pembeli barang. Netap ke orang dagang nak tahu meja mensia mayu ha. Meli barang bukai. Sebedar tak meli minyak piket sekilonya. Tak ditemu salah. Tahu dihukum nitih ke Akta Kawalan Bekalan 1961. Nemu di bok?
0: Apa? Parai dia ayah ke bini aliangnya. Ukai aku ajak tadi. Nemu dia lo. Bini tuai rumah. Inai jual. Inai umang. Ha. Semua berbeli ke berkenyak magang. Apa ikut? Malak lagi. Mayu abangan dia beli ya. Lama ya kenyangkung berbeli ke minyak entua ya.
1: Tinggal di bok. Nitiah ke penerang dalam radio. Ura dagang semina diasuh bersekat, lebuh berjual minyak paket kena nentu ke semua orang ampit minyak bangsanya. Ambil ke bandiang tu ibu. Siko semina dikemendar ke meli 2 piket aja ah.
0: Okey, rugi lah mereka kami tu tadi deh.
1: Nadai ko ngau mi ibu utai ke udang.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Sejulai sejalai.
2: Sejulai sejalai.

kunci rusuk lagu kedibai Rawing Sheris Jawa Pendengar ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.40 minit pagi. Mari selamat pagi dengan guys semua belah pendengar nyangkanya baru wajah masa radio kini ke pagi tu. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu pendengar bak pagi hari dua ya. Ini jadi tu mai kita berhati ke berita kita ke pagi tu pendengar. Diskaun bil karan dekat diterus ke tahun baru tu ilah jadi diskaun 25%nya meri penguntung ngagai urung ya 716,000 ikut pengguna domestik ya. Jadi perkara tu peningah dipadah ke premier lebuah ya ke mantai ke bajet negeri 2027 kemari ya. Jadi inisiatifnya peningah mungku implication atau implikasi belanja bahas penyampau 281 juta ringgit. Pihak magak perintah bisa nyedia ke subsidi bil air nintiang bulan sepenyampau 5 ringgit hari baruah program air percuma nyak tadi mungku agih belanja 35 juta ringgit ke alai. Inisiatif tu dekat mari penguntung ngagai urung ya 600 ribu ikut pengguna domestik ya. Jadi inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah ti siru ngembuan tinjau ti jauh serta bertanggungjawab betati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara rama. Jadi berbak nganyak megak peningal dia perintah Sarawak megak udah ngagih ke belanja 200 juta ringgit dikena nerus ke skim belajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027 ya. Jadi inisiatifnya disadang dekat meri penguntung ngagai kira 10,600 ikunem biak ke ngambil program degree bak 4 universiti ke dipenggi menua Sarawak ya. Jadi Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke perintah Sarawak megak bisik nyedia ke agih belanja 30.5 juta ringgit ngagai program komputer laptop percuma ngau 50 juta ringgit dikena mari bantu duit belanja ngagai Balai Nembiak Sarawak ke bendung ngambil program diploma ngau degree. Jadi kelimpah harinya megak peningal 8 juta ringgit udah diagih kena nerus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak tau ke IGPS ya. Jadi kelimpah harinya megak peningal Sarawak udah ngagih ke belanja 454.34 juta ringgit ke tahun 2027 dikena ngelati ke agi sektor pelajar, ngelati ke bidang pelajar, ngau latih teknikal, ngau vocational, TVET serta negap ke marketability bala graduate. Jadi 121 juta ringgit mega udah diagih jadi ke belanja operasi institution TVET lalu 13 juta ringgit agi diagih ke kena ngemansang ke palan pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Jadi duit 25 juta ringgit mega sama bisi disedia ke ngagai program ngangkat ke perkara pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition ngau ndak bebayar ngau penyukung perkara pelajar ungkup kira 113,000 ikunem biak ba 186 sekolah secondary. Jadi berbak nganya magak peningal duit 22 juta ringgit udah diagih ke ngagai program graduate enhancement training Sarawak work readiness ke disadang dekat nguntung ke 1,000 ikut graduate tengah latih bak palan gawa ngau allowance bulan ianya 1,500 ringgit. Okay, yang tadi berkongsi mimet ngau kita berita yang ke bisi dibacaku. Kita berperindang dulu sebab kita berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa pukul 10 pagi tu lagi tu lagu ke dibai Suelin tusah belaki ngwai udahnya dia kita dekat begulai ngau Reza Reho Gila YFM segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamana, persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.

sampai sue medak orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu berunding dolok kitai sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey, pesan to area aku Bibi Chloe.

Welcome to my life. Lagu kedai by Simple Plan Peningah. Lagu dikenal ke tengepun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 pukul 10 pagi Peningah. Jadi Simple Plan ianya raban pop punk Kanada ti terbilang ditumbuh ke dalam tahun 1999. Jadi raban tu Peningah dikelala berpun dari tahun 2000 ngau lagu-lagu ti terbilang baka Perfect, Welcome to My Life, iku dah dipending kitanya tadi, ngau I'm Just a Kids, ngau mayuh agik meh. Jadi kelimpah harinya maga Peningah raban tu bisi numbuh ke Simple Plan Foundation ti fokus ngagai isu ti nuntung raban nembiak baka kes bunuh diri, penyeranta ngau sidak ya ke gian dadah. Jadi cerita ya ke pemadu baru pasal raban tu ianya sidak udah 25 tahun dalam industri muzik tahun tu. Jadi Simple Plan mengkang relevan serta cakah terus ngasih ke muzik serta ngepun ke pejalai sidak ngelingi dunia. Jadi tahun tu Peningah Simple Plan dekat datai ngagak konsert jelajah Asia ianya bak Kuala Lumpur dalam bulan 11 tahun tu ya, bulan November 2026. Jadi bak sepemanjai karier sidak ya, sidak ya mega udah ngeluar ke 6 album studio lalu mengkang di aku jadi raban ti mungkau genre pop punk global ya ke bagi bertan nyentuh ke Sarito Peningah. Okey, nya tadi info mimit bakawa ngau Simple Plan, raban Simple Plan Peningah ya. Jadi dah lepas lagi kita terus berperindang ngau lagu ke Dubai Mary Camilla Tujuh Mimpi. Tang sebenarnya kita bisik lagu Chinese tu Peningah, lagu ke Dubai Fish Leong Nuang-nuang kemai reti angat tau ke warm dalam jaku orang putih ya.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Tragedi Oktober, lagu kedibai awi peninga tau ke Dato' Ahmad Azhar bin Okman yang nyak sikuk penyanyi ngau pelakon di menua kita ba Malaysia di tau ya. Jadi ya tu ada ba tahun 1968 ba Dato' Keramat Kuala Lumpur. Jadi awi ke Terubahaya nampak nama ba industri muzik dalam tahun 1987 jadi penyanyi ketua band Rock Wings debut ngau album Keterubah Sida ianya Belenggu Irama ya. Jadi dalam tahun 1993 awi berengkah ngerembai ke Penau ya jadi pelakon dalam filem Pemburu Bayang ya megak boleh pemuju jadi artis solo ngau album Yempu ianya awi ti dikeluar ke dalam tahun 1994 ya ting rekod ke penyampau Asia jual ti tinggi mayanya subak. Kelimpah hari pengawak ya ngau Wings peninga ya mega bisik nyerta Benses lalu numbuh ke Raban Dragon Melaya. Jadi dalam tahun 2001 dia awi tu tadi nyerta baru Wings lalu terus dikelala siku hari penyanyi rock ke pemadu dikelala dalam Malaysia atau ke di Malaysia ya. Jadi kena 12 hari bulan 9 2026 tu tadi peninga ya bisi ngatu konsert solo ti berambai ke Jaku Awi Rock King The Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka Kuala Lumpur ya. Jadi konsert tu mujo narit urung ya 20,000 ikut peminat lalu bisi mantai ke 35 itik lagu timungku pejalai muzik ke ya lebih 4 dekad. Jadi ya mega bisi mantai ke lagu baru ti diberi nama Maharani lalu bugulai baru ngau Raban Wings ba dalam konsertnya. Jadi ujung minggu tu tadi awi mega bisi datai ke Sarawak merindang bak konsert rakyat ke diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tuai pembagai menua Sarawak di Padang Merdeka Kuching peninga. Okay, tadi info mimit berkawu ngau Dato' Awi peninga. Kita terus berperindang bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 kita bisi lagu Hindustan dan lepas tu lagi peninga lagu kedibai Kavita Manha ngau Shuvindar lagu ke diberi nama Saudaga Suandakar. Tang sebenarnya kita mendiang ke lagu tu dulu lagu kedibai Elisa Suazina Jobeng YFM segulai sejalan.

Sai suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasu diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Teh Hijau, lagu Kedibai Tulus Peningal. Terima kasih kepada kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu Peningal. Kita lagi berperindang dengan lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu bak pagi hari dua. Okey, yang tadi Tulus tau ke Muhammad Tulus, sikup penyanyi dengan penengkebang lagu. Ia ke cukup tu bilang di menua Indonesia. Jadi ia ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat bak tahun 1987 berbangsa Minangkabau Peningah. Jadi kelimpah hari aktif bak bidang muzik, Tulus megak siku arkitek ti udah nembuk ke pelajau ya bak University Katolik Parahyangan Bandung. Tulus tu tadi Peningah dikelala nengah lagu ti ngemuan lah ke lagu ti cukup dalam puitis serta semak ngau penghidup komuniti ya. Jadi ia mujur nampak nama dalam industri muzik Indonesia nengah lagu bakal lagu Sewindu, Sepatu, Monokrom, Pamit ngau Hati-hati di Jalan. Jadi album Manusia ti dikeluar ke dalam tahun 2022 megak nerima sambut ti cukup manah hari bala peminat ya. Jadi kena 30 hari bulan 6 2026 Tulus udah ngeluar ke lagu baru ke Dikumbai Teh Hijau ke udah dipending kitanya tadi pengudah 4 tahun nak ngeluar ke karya baru kenyau hari album Manusianya tadi peningai ya. Jadi kelimpah hari ngasil ke karya baru, Tulus mega cakah ngaga persembahan muzik lalu kena bulan 9 tu tadi tak ke bulan September 2026 ia mega bisik merindang bak pengerami muzik Pesta Pora 2026 di Jakarta lalu ngaunya mandang kaya agi bisik ndur bak dalam industri muzik Indonesia. Okey, yang tadi berkawan dengan Tulus Peningah tau ke Muhammad Tulus sikup penyanyi dari Indonesia. Okey, kita terus berperindang tu Peningah, kita bisi lagu Jipun dan lepas tu lagi tang sebenarnya kita berperindang dulu dengan lagu Kedibai Mawat Tungkat Semangat YFM Y19.

0: buah sawat nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau kole baru. Lagi uleh ngante ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi, nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second tambah mega nuan dekat mudah tepawah hari jalan dekat jauh simpang ngelantak orang ke berjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya buige ya teluk manuak nak kurang besai 5 ringgit suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupur kami merahnya jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta indo melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba kuno kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemsi kutak yang pun eh sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Ya, lagu Korea udah merenang kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Peningat buat pagi hari dua, lagu kedua penudi kita ke pagi tu. Lagu kedibai The Stray, Face to Face peningat ya. Dikenal aku ngejuang ke program kita ke pagi tu peningat tu lagu kedibai Ganyang Asan, Semina Bertemu Dalam Mimpi YFM Y9 12.

0: 9.12 YFM Segulai Sejalai.
1: Lauk, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh merek influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Amat aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kaban sampai mati lagu ke Dubai Wat Rock Peninga udah merenang kita ba Y912 ke pagi tu lalu mic jam kita dia tu pukul 11.17 minit pagi meri selamat pagi ngage kita ia kagi mengkang milih kami ba YFM ke pagi tu ba pagi hari 2 hari tu 13 hari bulan 10 2026 Peninga ya. Jadi udah lepas tu lagi mic kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban begulai ngau Mr. Philip Langi tang sebenarnya peninggal mai kita berarti ke info angin di Sarawak direport ke Majak Kamah lebuh 3 kena menua berikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ti tau ngerusak ke pengerai urung ya pukul 10 pagi tu tadi ya. Jadi penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS rampak menua ngayan ke Sri Aman yang dikena menua ting rekod ke IPU ke tau merusak ke pengerai ianya 171 ditangkan ke ngau Serian 154 serta maga Samarahan ya 120 lalu aba menua-menua ke Bukai Peninga rekod ke baca pengamah angin aba jalan ya pembersih ya kenyak meh baca tikas pengamah angin tau ke IPU nak pukul 10 pagi tu tadi ba Sarawak di tu Peninga ya. Okey jadi terus merenang kita ke pagi tu Peninga ngau lagu ke Dubai Hani C. Gini yang cimit-cimit ditangkan ke ngau lagu ke Dubai Gilbert Gawung bungai ke tanda tua YFM Y912.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola si.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali tuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke tuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati udah ansiban tuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke tuan. Lebih lagi orang ke di saya ke tuan. Anak sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya. Oh. Ya, nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Kuci 101.3 MHz.
5: Y FM Gulai Sejarah.
6: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
7: Lagu peminta antara stesen.

0: Ya, lagu ke dibai Gilbert Gawang Bungai ke Tanda Tua. Jadi dia tu peninga mai kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban ba tusun ti ke 42 begulai ngau Mr. Philip Langi.
1: Tapi peninga selamat kita bertemu baru dalam program tu batusun ke 42. Bukan selama mereka baring jam ti sama menyatu aku datang baru ke studio meninang peninga berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita Iban. Dalam program tu bak minggu dulunya kemari dia aku dah nusi cerita siku tuai lemana ke bernama Juyu ti gemeran ke pengok ngasu. Jadi cerita yang kemari dia lengkap ke aku bersentang Juyu ti medak pengusai babi ti nan di salah ukuya babi yang nakak pengusai mesai nan kesalah ukuya basiti paruang. Benar babi nyati nan dia juyo lalu membuat babinya tang tanda masuk semina tak nakak tang atas kulit aja. Angkat dari nyok tadi babinya lalu ngebuk dari hari baru. Nyangka laban babinya ti nyau dah lalu ika. Nyalai babinya tadi hari lalu terjun rendam diri masuk sungai Sengang. Lebuah ya ti terjun ngagai sungai Setengangnya. Laban ti terlalu besar. Dia babinya pun lalu terunjam. Lalu terpesul ba sungainya. Datai juyunya ba sungainya. Dia ya pedak ke babinya. Nak boleh mindah lagi. Mendak bukannya dia juyu pun lalu terjun depan batas belakang babinya. Serta lalu munggak peguk babinya kena jempol ya. Tajak pun babinya masuk ke depan tap juyu. Tang tak nak ngiji. Laban terlalu besar. Nyalai abi pantap ya semina tang-tang kertas kulit aja. Udah babi nya ti dipunggok juyu ba pegu dia babinya tak lalu berbalik jadi batu ni. Serta babinya tadi berbalik jadi batu. Dia juyu pun lalu tekalanya rebah luput gari-gari yang ba atas belakang babinya. Jadi lebuh juyu nya ti luput ba atas belakang babi ti udah berbalik jadi batunya tadi. Dia deh juyu je asai ketindok bermimpi. Babinya madah kenama dirinya Pangeran Suma ngagai juyu. Lalu nambah kenya, babinya mega madah ke bukit jelepiknya, melepiknya. Tahu alai juyu ngau cu ambuk yang ngetan ke diri hari langar munsuah. Nanti nyemak menua sidak ya, bisi cabuh diseram munsuah dudi hari. Lebuah juyunya nya udah ngeledak. Dia yang medak tubuh babi ti udah berbalik jadi batunya. Nyau berupaya min agi. Hari ya tiagi hidup. Tang kau abi pantap juyu tiba peguk babinya. Agi meruan nyalai berengkah harinya. Sungai Setengangnya. Lalu suah dikumbai orang ti mengkang menuanya sungai babi pantap juyu. Batu babinya agi mengkang tau dipedak. Betul ndar bako kama babi. Sungai Setengang. Nyak nyentuk ke kemari itu. Udah ya ting ledak luputnya juyu lalu mulai ke diri. Ke rumah, ke datai di rumah, tinduk malamnya, juyu lalu bisi mimpi. Jadi ku mimpi juyu nya, ya asai ke bertemu ngau, bertemu baru ngau babi ti jadi batu ni tadi, buat sungai Setengangnya. Babi nya madah ke diri bisi menjadi siku, ti bernama Pangeran Syed. Agi bisi meruan hidup. Dalam mimpi ya nya, juyu mega asai ke bisi medak, kenayak sidak serumah siku ke bernama Jalan Anak Kiau, duduk ngimbai ya. Dan ni juyu paginya ya lalu peguai ngusung jalan. Lalu nusung mimpi ya. Udah jalan ti ninga mimpi juyu nya tadi. Dia jalan pun lalu bersikap nangkin luku. Nyan sangkuh lalu mai ukui 10 ikut. Nurun ngasu ngari bukit melepiknya. Jadi juyu laban ya ti udah lelak benda ngasu sari kiudah ni tadi. Nyari hati dekat nurun ngau jalan. Nyalai jalai kena jalannya tadi ngejang ke rumah sida sepagi-paginya datai ba lingkung bukit melepi tak pin tentu apin terpedak ke bekau babi dingo jalan belau kuai yang jam serengkiang nyala jalan dak ngadang jelunya tadi babi kena salah kuai ya jalan lalu berumban nitiah ke nyawa salah kuainya titiah-titiah kianya tadi ke babinya. Apin ke babinya kat nan ku kuaya. Nyalai titiah ke jalan balau kuayanya. Ti nyala babinya. Nyentuak ke nyawa tengah hari. Lalu ke babinya ngai nan ku kuaya. Jalan pinyau berasa ikat. Serta lapar. Tanya apa ya nang misi ngemok bungkus bekal tang ya lalu nadai hari muka ngai kebabinya jauh-jauh ninggal ke ya nyau ngale hari baru babinya nan kukui jalan bok serada ulu sungai Miet Siti ke kumbai sungai Lawong tipati nak jauh hari ulu nanga gugu babi tinan kukui ya nyau baru serungak batu Siti ti besai serta tinggi. Pedak jalan, babi yang tak nak pun besar-besar utai. Tengahnya runggo-runggo. Engkau bisi lebih 4 kaki peninggi. Lalu pemanjai bukan tubuhnya kurang lebih 6 kaki. Tariangnya mereka ngeluang ke munuang. Tang babinya, tariangnya bisi penyelai mimin di pedak jalan. Kebuah pia laban tariang babinya tak segala. Lalu, bawa tengah-tengahnya bisi bertengkelang celuam baka gaya bulu landak. Nyalai mendak babi nyok tinan dia jalan lalu lantar ke sangkuah nuju babinya. Tang tak ndak muka-muka ndar go sangkuahnya nyok. Tak semina melintang ngembar tubuh babinya. Babinya tadi pan lalu runtuh dari baru. Jadi balau kue jalan 10 ekor nyok. Nyok ngai lagi nitiah ke babinya laban dalam kampung Jeruang. Maya nyok nyok dah dekat kilau-kilau tergayam petang. Nyalai medok bekenya jalan lalu ngumbai balau kuenya pulai. Datai di rumah. Udah ya ti makai lemainya. Jalan lalu nusui berita ya ti udah bersatup ngau. Babi siku ti besai amat. Balingkum bukit melepiknya. Ngagai yuyu ngau sekedak sedak serumahnya. Ti bisik nguluk ya. Ku jalan madan ti tubuh siku. Ndak terbunuh ke babinya. Laban mengak besai. Jadi tinduak ya malamnya dia jalan lalu bisi mimpi ni. Asai bertemu dengan babi ti diasu ya siang hari tadi. Tang lebuah babinya ti berjaku ngagai jalan. Terpeda ya mau nyerupa mensia. Amau mereka babi dalam mimpi ya dia babinya madah kukui ti dikena jalan asunya ndak cukup bulu. Nyok kebuah jalan ndak tuliah ke babinya. Kena kau babinya madah dalam mimpi jalan. Nanti jalan bisi tertutupi kukui siku. Burak lebus, nyentuk ke kukut. Lalu sikunya celum lebus, serta berdilah santau. Udahnya siku lagi bercurah upih nibuang. Berkungkung terus. Nyak baru jalan tulis ke babinya. Udahnya jalan ke mimpinya tadi pandani, lalu nemunya mimpi. Jadi sekumbah rambaunya subuh. Juyu seluai jalan, ngau orang bukai ti mangkang menuanya. Lalu nadai kalau uliah tertupi kukui ti berbulu ke sebutnya tadi, nyalai. Ngatai ngagai maya cerita tu ketusi ngagai aku dalam tahun 1988 subuh. Babinya lalu apin uliah orang di menuanya. Kenuk ku berita tertusi orang ti mangkang menuanya. Nanti sida ya bisi tertemu ke bekal kaki babinya. Mula-mula lupa kaki babinya besar, tang. Lebuhnya udah sidik. Nyok lama-lama dia ada bekal babi, kaki babinya. Tahu tak berbalik bin, mesti bekal kaki kijang. Jadi bekanya megak bekal kindas tau kerindas. Rusuak ya buat batang kayu. Di depan sok ya suah di pedak. Tuntun tusu lalu suah megak tuntun punggung. Babinya amal bisi, amal megak nadai. Ditemu. Datang yang gendua tinggi ingin bukit melepiknya. Tang kena ku cerita. Namanya menyok dalam kandang setahun. Babinya tidak tahu tidak bisi sekali. Bekau ditemu datang yang gendurnya. Orang tua itu ditampung aku ditoknya. Madah ke diri. Nak nemu bukini ku pengujung babinya keliak. Jadi dalam program sekali itu. Nyok minaka. Kita yang ngenang cerita. Tua-tua iban di Batang Lemanak. Lalu kita yang pancut baru ngagai Batang Air. Nyalai udah kelekai jirak lupa gemerak tekup-tekup daun-daun udah kita ngenang tuai lemana nyadu betul buah kita itu ngenang tuai-tuai batang undup udah kita pancut hari nangang batang lemana kita nyempula undur kili batang lupa mimin lalu masuk ngagai nangang batang undup batang undup tu siti hari sungai titi bilang dalam tu si jirta tuai iban kebuah piak. Laban ia nyak kelimpah ri batang kumpang. Nyak sungai ke dulu ditapat ke tuai-tuai bangsa Iban dari Kelimantan ti melunggang pindah ke Sarawak dulu kelia. Ntigi sulu bertahun dua tu ngacuak ngagai bukit tiang laju nurun ke barat ngau utara lalu benanga bat tebiang kanan mudia ulu betalupar. Enya ari li nangas kerang tau kari ulu bandar Seriaman Mimin. Namo tuai-tuai ti mata bala pindah melunggang dari Kelimantan Barat nurun ke bertahun dua lalu udahnya nyelamar kayu Sarawak tu maya tu maya tanadai tentu uliah pansia tau ke di sidi. Labannya udah dibaik orang ketuai pulai ngagi bertaman daya wai menua gerua gerun sarumpang. Nyalai nakok kagi bisi uliah ditemu nakaknya ke kena tampung aku dalam program tu ngagi peninggal. Sekedar hari tuai-tuai di tempat nama terubah mungkal menua di batang batang undup kelihatnya bernama Langkup tang batang cerita Langkup tu nadai tak nyingala temu orang ketuai semina ia ni tampak ditemu baby ni jadi ke induk di tamang Woyampu nyalai disebut balekah main Langkup silup tiang tembang dudi jadi dulu tamang piok ku jaku jadi ku pengharap tuai inti orang nya jadi diri laki bini ti sama nama nya mali nyalai nama bini nya ditukar ngagi lemuk kelimpah di Langkup siku agi nama tuai ti selalu dikena sebut lebuah ti ngenang betang undup ya nya kajub bekenya ga tuai kena kajub tu nadai tentu temu dalam tu si cerita tuai betang undup sila kebukainya gelungan ngau jelian ti udah ditusi aku dulu agi hari program tu. Kena kita berengkah ngenang cerita tuai-tuai bertahun dua. Ti tampak dalam tusi cerita tuai. Di tu aku kita akan usui cerita siku dari tuai bertahun dua. Ti tampak nama dalam tusi cerita tuai. Jadi tuai itu tadi bernama bagi. Dalam nama bertahun dua kelia. Bisi siku tuai ke bernama bagi. Kebuah bagi itu siku dari tuai Iban bertahun dua. Ti terbantai dalam tusi cerita tuai. Bepuan hari menjadi Indo ya kem nama bermas. Jadi kena ku dalam tu si cerita tuai. Lebuh umur bermas tu baru dekang angkat kiri darah. Dia ya bisi mimpi ti nyelai dah. Bermas mimpi ya saya bertemu ngau. Apa itu ay orang siko. Ti nyawar pur puak buban bulu palok. Cerita beragum panjang ni pas dada. Apa itu ay orangnya lalu jaku ngau bermas. Jadi aku tu madah ngagi nuan bermas. Nuan mali mandi ke batang sungai. Ti aku nuan bagi nya apin tuliah ke munsuah betacak emas. Nuan mega anda tau bersanggul nanti menjadi nuan nya apin tuliah ke pelak munsuah betutung ninjau ke genselan. Ti nuan langgar jaku aku hanya tadi bermas nanti nuan nak mati. Nuan gila piak ku sumpah hantunya. Udah ti mimpinya dia deh. Hati bermas, tak udah penusah serta balat pengirau leban mimpi hanya tanya metak nar. Nyak lai lebuah sidak sebiliak makai paginya. Dia bermas lalu ngenang mimpi hanya ngagai sidak sebiliak. Mimpi tidusi bermasnya megak balat ngirau serta nusah kati bagi. Leban ya sayau serta kasih ahmad ke menjadi induk hanya. Mimpi adik hanya megak bakal tidak nguji pemberani ya. Tang apin bagi tuliah kerundiang ngau nurun ngigak munsuah ti betacak emas ngau betuntung ninjau yampu megak lalu bisi mimpi kati ko mimpi baginya au aku rindu na dekat nusi mimpi nya di tau tang meh jam ti dongkop ke buat program tau nya nanya bisi letak nyalai cerita tau dekat aku nakanya aku dekat datai baru bahari ngau jam ti sama nampung cerita tu kujong kaki buat minggu tindakan ketuk. Nanti kita ketemu baru. Itu aku meri. Selamat bersara dengan peninggal. Mumpu aku.

Ya, nyana ka kami mai kita mendeng ke program cerita tuai-tuai Iban ba tusun ti ke 42 begulai ngau Mr. Philip Langi peninga ya. Okey, jadi meri pengegati ngagai tim nembia pelajar ari SMK Long Bedian Bram ti udah dipadu nyadi champion ba pekit renggat kebangsaan Petroscience Tech for All di Kuala Lumpur kemari ya. Jadi sidak ya, udah mantai ke innovation ti ngena peminta tiru ti di Tengkebang dikena ngemudah serta ngenyampat ke proses nyerara uras ba sekolah ya. Jadi nitiah ke penerang ari Petroscience sistemnya ulih ngelala serta nentu ke klasifikasi uras baka tin plastik ngau kertas ya. Jadi inisiatif tu ulih mantuk nerenak ke penyedar ban nembiak pelajar bekawa ngau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menua ya. Jadi sidak tu maka udah muju boleh champion lalu mai pulai price mata duit RM3,500 stipikit ngau barang eksklusif hari Petroscience. Okay, jadi sekali lagi mari pengegati ngagai tim nembia pelajar hari SMK Long Bedian Bram Peninga. Okay, itu lagu ke Dibai Bokiah Pengrindu Segi Tiga YFM Segulai Sejalai.

Pengerindu segitiga lagu Kedibai Bokiah Peninga nyana berasa jam kita pukul 12 tengah hari itu lagi. Mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu terus bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Bintulu ba awak ngela tengah hari Peninga ya. Jadi dikenak aku ngujuang ke Y912 kita ke pagi tu ninggal ke kita ngau duitik lagu-lagu Kedibai Kimara Band Sayau Kenu Wan tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Esna Nala Jalai Pengrindu Tua. Ngau tu mupuk dulu aku Peninga. Bye bye, selamat merarau.

0: Y 19.
1: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu cuba ku memarnya kemar lu bisa gak kupu kemerah.

hari Dato' kami nabur ke berita tengah hari-hari 2, 13 hari bulan 10, 2026. Salkra ditagak dekat ngepun ke Singkang Baru. Hari atur kenguna teknologi moden serta berarti ke peluang ekonomi ke Besai Pangka. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke atur tuk berguna benar. Kena nambah ke hasil serta merik penantai pemisik ngagai rakyat ke dia bak menua pesisir. Sekumbang, ke ditubuh ke 50 tahun tuk kaudah, Salkra udah mujur benar gemansang ke kira

55,000 hektar tanah genap projek dipasu 22,000 ikut orang. Mialah yang gansak Salkra gambit peluang dari teknologi pemintar tiru AI, drone gau Internet of Things, IoT dalam sektor kebun sawit. Kelimbah hari ke diperansang luar ke minyak bilun SAF kerana nubuh ke pun penatai pemisik kebaru. Yang mansur ke Jakutuk, lebuh ke berjadi pengawak Nur ngerami ulang tahun ke-50 pihak Salkra di Kuching. Bapak pengelami itu, ia megap bising lancar ke logo baru Salkra, lalu merik nama baru Indo Pias agensinya Nyadi Bedara Alfred Jabu. Berbangunnya, Indo Pias Salkra di Kota Samarahan, dia tu dah diberi nama baru, ianya Menara Alfred Jabu. Namanya diberi kena ingat ke jasa Datuk Pah Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang, bapak pengawak tip numbuh serta ngemansang ke agensinya. Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Wilayah Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum madah ke yaudah berjalai ke ungkup pengawak tik cukup berguna bak penumbuh Salkra dalam tahun 1976 ke dikena ngangkat ke pemanah penghidup rakyat benua pesisir genak projek pemansang tanah. Nama barunya sudah dikemenar ke Kaunsel Awam Perintah Benua Sarawak kena 24 hari bulan 9 tu kemari. Mereka bulan 6 tahun tu, 192 ikut orang dari Sarawak kebisi Setifikat Peresa Bersepadu atau ke UEC. Udah diseliah kari kemayar yuran belajar dengan skim pelajar tinggi tak berbayar Sarawak FTES. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke penyampaunya mungkur 137 ikut nembiak University Teknologi Swinburne Kampus Sarawak. Gau 21 ikut nembiak dari University Curtin Malaysia. Kelimpah hari 33 ikut nembiak University Teknologi Sarawak ngau siku agi nembiak dari College University ICATS. Orang ke bisik setifikat UEC mega tahu diperunding nerima bantu dari skimnya. Tangnya berpanggai batur kena masuk belajar gau program University sidaknya empu. Miri sudah dikemansang kenyadi hub gas strategik kena narit orang beranak ke pukuk dalam sektor hiliran minyak gau gas. Sabit Menteri Dagang Antarabangsa Industri gau beranak ke pukuk, Dr. Malcolm Musin Lamuh marah ke inisiatifnya dipejalai ke Petroleum Sarawak Berhad hari baru plan kuing penuju gas Sarawak. Naka kedia tu dengan pipe gas, Sarawak Gas Distribution bisik ada ke gas ngagai 1,362 pengguna dagang ngau 4 pengguna industri di Miri. Pengamat tinggal mansang ke hubnya disandang oleh muka peluang ngagai company hari menua tu serta narit pukuk baru kelimpah hari ti muka peluang gawak. Semunjan nyadi sebengkah hari kandang menua ti bedong di perunding endur berjalai ke inisiatif jalinan digital negara tau ke jendela fasa 2 di Sarawak. Sapit Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madah ke UPS Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dia tu benung berarti ke tabak ting keman kena mutar ngangkat ke pemanah serta ngeremai kaki arus penyambung bakandang menuanya. Jendela fasa 2 disadang dekat dipejalai ke balabuh hari timpuh suku Keterubah tahun baru tu ilak. Ia mansud ke penerantuk lebuh ke nyaut tanya hari kaban Kaunsel Negeri Sitak Semunjan, Aula Dris, buat sesi tanya sawut Aum Kaunsel Negeri Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah lepas tu lagi peninga? Mulai ke WFM Bintulu, bawa gelar tengah hari.

Ya, peningah bertemu baru kita Pak Wak ngelah tengah hari-hari 2 hari tu 13 hari bulan 10 tahun 2026. Dia ninting hari 2 nang ya ngelah tengah hari kita boleh ngau kami hari YFM Bintulu. Jadi hari tu kita boleh ngaku share ludan nyentuk ke pengujung program pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi tusun program nada berubah peningah pukul 12.30 tu lagi aku berengkah macam pesan berat. Udahnya pukul 12.45 kita bergulai ngau di Jerut Ampung buat program nemu kita. Pukul 1 ngali hari kita boleh ngau DJ Flora ngau program temuai at YFM Bintulu. Udahnya bakal selama pukul 2 kita bergulai buat program kini kita sehari tu. Lalu setengah jam ke penudi kita boleh pak slot interaktif kalau aku berengkah maca pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Okey, kena kita ngepun ke awak ngelah tengah hari kita hari 2 hari itu. Kita berperindang ngau Siti lagu hari Jennifer Jack. Terima kasih Solo.

Ya, lagu Ari Van Kelvin Reta Bergah hujung ke jam kita dah tu pukul 12.23 minit tengah hari ya. Jadi mengingat untuk berkongsi ke Siti Info tu lebih lagi kita ke dia di Bintulu dia tu kalai upis pemansang Bintulu dekat muka kaunter mindah kin gitu kena pembayaran cukai taksiran ba Boulevard Shopping Mall Bintulu kena 24 ngau 25 hari bulan 10 tahun 2026 tu berengkar hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi tu kena bayaran penggal kedua ke hari kemudiannya 31 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, udah tu lagi ku maca pesan berat. Kita lagi terus berperindang Siti lagu hari Jini Bilinya Titunik Nuan.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Ya, kita terus maca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terbatuk, pesan pemati. Datai hari katun anak nunung, hari kesedas bilik madah ke siapa kenglalan yang indah ya. Inya ilau anak lasa, ilau anak lasa. Tau kena katun, udah nadai kena 12 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 5 pagi. Jadi niang disenggai ba rumah dayang nang sebawang sungai Pui kena wit. Kena hari 1, 12 hari bulan 10 hingga hari 2, 13 hari bulan 10 tahun 2026 serta dikubur pagi hari 3, 14 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan kenglalan yang ilau anak lasah, yang ilau anak lasah di Sungai Pui Kenawit, area Pasar Kenawit, Baram Merudik, kabam layan di Pasar Miri, Salim Sibu, Majau Kenawit, Dap Kenawit ngau semua kabam layan kenglalan yang ilau anak lasah tu. Jadi sebarang tanya kita tak bertelepon ngagai anak niang yang katun anak nunung bak lumur kusung 13 857 4956. Ya tadi pesan pemati mada ke niang ilau anak lasah, niang ilau anak lasah udah nadai kena 12 hari 10 tahun 2026 jam pukul 5:30 pagi lalu niang dekat diintu kena 13 hari 10 tahun 2026 lalu dikubur kena 14 hari 10 tahun 2026. Nangkan kenyak pesan ke Siti tu pesan pemati datai hari engkabang anak sandum mada ke indai sidaya raca anak arwah, raca anak arwah tau ke indai suma tau ke inik Martin udah nadai kena 12 hari 10 tahun 2026 bak rumah selat nanga duat ulu muka. Niang disenggai malam 13 hingga 14 hari 10 tahun 2026 lalu dekat dianjung ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu kena 15 hari 10 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal belayan sepemanjai Batang Muka, Lambir Miri, Lubu Antu, Batang Pakuah, Julau, kapal belayan di Sekuau Tamin ngau semua kapal belayan kenglalan yang raca anak arwah. Jadi kesitik tu pesan ngetas ulit yang mundi anak umpang dekat diintu kena 17 hari 10 tahun 2026. Lalu pengawak nguan ulit kena 16 hari 10 tahun 2026, bak rumah anak ya, John anak asun bak Taman Geluang, Jalai Seliriak Kapit. Jadi pesan ngetas ulit niang mundia anak umpang tu dituju ngagai kabam layan, di nanga benin, nanga pelagus, nanga mela, nanga kapit, nanga stapang, nanga steluk, kabam layan di nanga peraran, rumah tayang nanga benasut, nanga merurun julau, kabam layan di pakan, pasar kapit ngau merurun julau, serta semua kabam layan, kenglalan yang mundia anak umpang. Jadi sebarang tanya kita atau bertanya ba lumur telepon 011-933-9877 ianya ucuk ni yang tumpu ianya Elister Kenyang Kiang anak John. Jadi ke sitik tu pesan ngetah sulit datai dari Emilia Lin anak Sidi tak ke Imi madah ke pengawal ngetah sulit yang apa ya dituju ngagai semua kabar melayan bak siuk kandis kucing liuk batang air surai batang air rumah dabai marudik sungai arang jalai marudik tuai rimah intai anak kitlau bak san ugul atas Sriaman termacau anak sambau bak san ugul asal Sriaman kabar melayan di san munggul Sriaman klasin Sriaman entawak Sriaman Ngerpuk Sriaman, Guntung Batu Lintang Sriaman, Sungai Kiruh Ngkelili, Tuirma Abil, Tinting Lalang Lubu Antu, Kabam Melayan di Nyemungan Lubu Antu, Tuirma Juliana Anak Tarang, Sungai Mulia, Suai Nia, Temengguang Boniface Anak Bada, Sungai Ensenga Batu Nia, Tuirma Johnson Seluai, Tuirma Antau Seluai, Tuirma Awing Semuruk, Tuirma Usan Nanga Malai Suai Sebatuk, Tuirma Mawan, Sukung Lambir, Tuirma Henry Elon, Senunuk Ulu Pakuk, Tuirma Umbat Ambu, Serudit A, Tuai Rumah Resli Ujiah, Serudit B, Tuirma Tenggi, Lubau Asal, Tuirma Gindu Anak Malang, Lubau Baru, Ngau Semua, Kabar Melayan, di Batang Pakuk, Ngau Batang Anyut, serta semua Kabar Melayan, di Seruai Sepawah, Ngau di Batang Mulia, Ngau Batang Suai. Lalu ngagai semua kapal Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei, Limbang, Labuan, Kota Kinabalu, Ngau ke Ngelala Niang tu. Jadi, nur muai ulit bak rumah Niang Sidi Anak Ali, bak Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu atur pengawak nguan ulit kena 16 hari bulan 10 tahun 2026 ianya hari 5 serta muai ulit kena 17 hari bulan 10 tahun 2026 hari 6 jam pukul 10 pagi penerang kesilia kita atau bertanya ba Emilia Sidi atau ke Imi ba lumur 014-394-6057 lalu kesidik tu pesan kenangkan ketuk pesan pemati hari banyang anak renggi madah ke apa ya renggi anak ungkiang tau ke unting renggi anak ungkiang tau ke unting udah nadai lalu pesan dituju ngagai semua kabam belayan ba lalang tinting lalang san panjai san pandak batu bubini empit buluk cangkul sermat suah Sayat, Bukit Tungku, Kelampo, Nanga Kumpang, Kabam Layan di Rasau, Kumpang Langgir, Kumpang Pawah Dua Buah Panjai, Kabam Layan di Danau, Kandis, Kabam Layan di Sebangki Dua Buah Panjai, Selidung Ulu, Selidung Ilik, Kabam Layan di Merbuang, Sungai Menuang, Merio Lima Buah Panjai, Liwak, Stuga, Marut Atas, Marut Baruah, Sungai Keruah San 5 buah rumah panjai, Merakai 3 buah rumah panjai, serta kabar melayan di Entulang, Satap, Miri, Ngau Kuching. Lalu niang disenggai malam hari 2, ianya malam tu, lalu dikubur kena 14 hari bulan 10. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai baning anak renggi bak lumur 013-711-3522. Lalu kita dipinta datai ngagai rumah bukung kelili tuan rumah Maxtin Insum. Lalu ke penudi tu pesan pemati datai hari antai anak jenang tau ke ini bibi madah ke bandang anak latit tau ke apa bibi udah nadai kena 11/10 tahun 2026. Lalu niang bandang anak latit kat dintu balamai malam hari 2 13/10 tahun 2026. Bak rumah bandang anak latit panjang baruh roban lalu dikubur pagi hari 3 14/10 tahun 2026 bak pendam Kristian panjang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung Melayan di tuai rumah geraman serumah baung limat kabuk krian senulau 2 buah rumah Nsawa 2 buah rumah, Tekurap 3 buah rumah, Kabam Melayan Bak Wong Besi 2 buah rumah, Babang 4 buah rumah, Kerangan Rusak Krian, Ulu Pakan Sidak Runai Menyadi Bak Tanjung Taruah Belengian, Empayang Kabung 2 buah rumah, Melintang Empawong Sidak Janggu Sebilik Bak Pelasu, Aliat Kabung Jelupang 2 buah rumah, Sedih Ruban Ngau Semua Kabam Melayan, Kenglala, ni yang bandang anak latit tau ke apai bibi tau ke laki antai anak jenang. Kita dipinta datai ngagai rumah bandang anak latit panjang baru roban lalu mayang intu ni yang 13/10 tahun 2026 lalu ngubur ke ni yang kena 14/10 tahun 2026 ianya hari 3. Lalu penerang ke sili kita atau bertanya ngagai didek bak lumur kusung 11616168897. Jadi ya tadi pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita gulai ngau di Jerut Ampung buat program nemu kita tang sebenarnya kita lagi berperindang ngau siti lagu sebelum kita mendiang ke program nemu kita.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi kita bertemu begulai baru nemu kita. Nemu kita nang ya ninting hari dua bawa ngelat tengah hari YFM Pintulu. Jadi ke sekali itu peningah bawa nemu kita. Aku dekat berkunci ke siti perkara, siti berita. Ukai berkawal dengan ulah temensia, ukai berkawal dengan pemakai, ukai berkawal dengan jelu, ukai berkawal dengan pengerindu penyayau. Tang tu berkawal dengan ketika nyebutnya dunia, menua, siti-siti menua, gaya-gaya siti menua ya. Jadi, bak tau kau taika di tempat petara. Kita nak boleh ngakak dekatnya, kita nak boleh nagang dari kenyadi ya. Nyalai bak siti nur bak menua Venezuela. Jadi dikelala ngau nama menua Katumbo. Menuanya suah amat dipangka nitar. Ya, nyalai berita kita ke sekali itu nemu kita, benemu kita ianya berkawal ngau nitar. Tau ke kilat. Bisik nyebut nitar, bisik nyebut kilat. Ya. Jadi enti bak menua kita peningah. Nanti bisik nitar atau ke bisik kilat nunjuk ke hari ke hujan ke kudi biau balai. Tang bakat tumbo, nak kudi, nak hujan panari tetap meh bisik nitar atau ke kilat tu nyadi. Lalu penyelai ya, dalam setahun nitar nyadi bak menua kat tumbo antara 140 hari ngakai 160 hari. Hari 360 hari dalam setahun. Nyau ke setengah hari penyampau hari dalam setahun endang alai nitar atau kekilatnya nyadi bak menua Katumbo. Jadi itu tingucung ke menua Katumbo dipilih ditetap ke nyadi induk menua nitar dunia. Dunianya ya, endang amat ke laban. Nyau ke 140 atau ke 160 hari nitar nyadi. Semindak ke semak jakuk endak nyadi tiap hari ini tiap hari ya. Jadi Katumbo ngembuan penglebih bak tanah, bukit, lebak, sungai, utai tumbuh, ngau megak pengangat serta penyelap menua, tindak sama ngau menua bukai bak dunia. Jadi landscape menua, tau ke rampak menua Katumbo ti bansanya, ti bisik berbeda kena ngujuang ke Katumbo mudah nur nitar nyadi. Jadi ukai orang ti milih Katumbo nyadi siti menua di pangka nitar belama. Ukai mensia ti ngasuh ti milih menua Katumbo nya tadi ngin. Asuh nitar mangka bak menua Katumbo ukai bukannya ukai mensia. Tang me peninga nitar kemangka mancar menua Katumbo nya tadi. Nyak me disebut nyadi ari kita nginjau jakum Melayu. Hari nyadi hari ketegal fenomena alam teka berpunca hari gaya menua rampak menua Katumbo nyempo ya. Nyadi nitar ternyadi bak menua Katumbo tu ukainya sejam dua jam. Tang mangai ngakai tujuh ngakai lapan jam pengelama. Hujan nak hujan tetap nitar bisik mancar bisik mangkok menuanya dia. Nyalai tujuh ke lapan jamnya peningah. Sukat yudah kak berjarit hari. Nanti dua hari, tiga hari. Dua hari, tiga hari nyak meh. Tujuh ke lapan jam dalam sehari. Menua Katumbo tadi kena nitar belama ya. Jadi nak milih siang atau ke malam. Maya nitar ke nyadi. Lelak ni dengan nitar sidak buat menuanya. Kestup, kestak aja munyi. Nanti nak ingar, nak ngawak peningah. Tang meh, ingar amat ya. Nyalai orang ti landik. Ti pandai berkawul ngau kaya hari. Bekaul ngau kaya langit, bekaul ngau dunia luar, balas sidak saintis, nyang kaum pemansik ari NASA, taukah National Aeronautics and Space Administration, sidak bisip jalai ke pansik, bekaul ngau nitar Katumbo tu ya. Nyalai hasil pansik, nunjuk ke pemadu mimit pan nitar tinyadi dalam setahun, bermenuanya ianya 250 kali per kilometer persegi. Sukat tu peningah, berarti kita per kilometer persegi sukat ya.
Ianya sukat basitik sitik nduar ti di pangkok nitar sukat ngena per kilometer persegi. Pemesai pemanjai nduarnya 1 kilometer, pemesai 1 kilometer pemanjai basitik nduarnya ke dikumai per kilometer persegi. Nyalai basitik nduarnya 250 kali setahun basitik sitik nduar. Contoh ya ba, buat pasar Bintulu to pemesai ya 1 kilometer persegi. Dia emancar 250 kali setahun. Bedau bendun luar bukai tungak ke Sungai Pelan, tungak ke Tanjung Batu. Bekenyaknya tadi peningga. Nyalain, nanti ditambah ngau bendun luar bukai yang tadi. Dia ada penyampau setahun kira 1.6 juta kali. Nitar, mancar, mangkok, nyadi, bermenua kat tumbo. Nyalai pansiak mega netap ke kebuah nitar suah nyadi bakat tumbo laban suhu atau ke pengangat atau ke penyelap ari ari tasiak pengangat ari ari tasiak Karibia dipuput angin nucu ngakai bukit-bukit bermenua kat tumbo bukit sedak dienti tinggi peninga serta semampai celap. Nyalai pengangat ari tasiak Karibia bertemu atau ke bersatu ngau penyelap ari ari bukit hasil ya nitar pan ayan to kenyadi ya. Lalu segi patut ga peninga katumbo nerima Guinness World Record inya menua TBC nitar nyadi pemadu mayuh dalam setahun. Lalu maya malam ba katumbo baka siang meh terang di pancar nitar lalu ngerinduk ke mata ti medak rindang kita medak nanti malam nyau baka medak spotlight mancar ngias langit menua akat tumbo. Tajak manah di pedak maya malam peninga tang mai pemedis, mai penusah mega ngagai sida bermenua kat tumbo. Mayu orang bak kat tumbo mati tau ke nadai ketegal kena pangkak nitar. Lalu lebih 20,000 iku orang ti ngemeran ke pengawak berikan kelebih agi sida tu diau semak ngonanga sungai kat tumbo. Sida mayu putus penatai pemisik laban nak uliah nurun berikan ke Tegal nitar tinya di belama ya. Kebuah pihak siti nur ti suah nur nitarnya di bakar ti dikerindu nitar mendurnya ianya sungai Ketumbo. Lalu sungai Ketumbo bergelombang tinggi belama kena pangkak nitar. Arwah gak sida peningal sida keberikan din nak uliah nurun berikan sidanya kurang ari nur berikan. Lalu nanti nitar tadi peninga mangkok sungai. Lalu ngaran ikan dok gengawa. Bisi gak hasil sidak ya. Sidak semina ngumpul aja. Tang meh nitar dulu aki nangkap. Mancar ngembal kurang ti berikan. Sapa kok pare pri nip ya. Nyalai udah nemu kita peninga. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Aku ngelengkak kenemu kita ngau lagu Ambai di Entigi Sungai Ari Ibau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 1 ngali hari. Okey, munyi kaku bak tusun program tadi dia pukul 1 kita bergulai ngau DJ Flora ba segmen temuai at YFM Bintulu. Jadi kita terus mendiang ke randau ya bergulai ngau temuai ke minggu tu.

0: Yang dulu meresah mengalih hari ngagai peninga bakal selama entik jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita mulai ngah kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tok ya. Jadi temuai ko sari tok tau ke minggu tok inya Puan Madeline Susi anak sumping inya sikok juru pulih perubatan cara kerja area klinik pengerai Bintulu. Lalu ke penatai Puan Madeline, nama berita nuan sari tok.
1: Oh, salah nak soalannya, DJ. Nanti dapat tu sehari tu, batu arengau.
0: Oh, batu arengau. Oh, laban gawak berkliniknya. Mahai gak berubat, ne?
1: Ya,
0: oh, nak berani ko ngasuh makan ubat labannya tadi. Munya korang, laban tu orang hari klinik tu, deh. Nanti berani ngasuh makan ubat, nemu sida. Eh, ne peninga. Aku benar ya, lama aku tu nak betul.

0: mo nga puan Madeline tau. Asai ko tahun tau baru bertemu tu ah.
1: Oh ya, baru tahu, baru tahun tu last tahunnya kemarin bulan 10 ah, nak salah. Ya,
0: bulan 10. Tahu sebut setahun tu nak bertemu nah. Oh okey. Ha berkenai dini tu angin tu setahun tu nak bertemu.
1: Lagi tu gerundiangnya ni.
0: Lagi gerundiangnya alam bisi perkara ke dekat dikunci ke puan Madeline ke ngali hari tu. Minta nuan nyebut nama perkara ke dekat dikunci ke nuan sari tu.
1: Jadi sari tu DJ aku kau berkunci mimin ngau semua bala peningal lalu ngau DJ pulah mengenai kami po tema sambutan hari terapi cara kerja sedunia tahun 2026 ianya participation matters.
0: Jadi engkau bala peninga ke bisik mendiang ketua kengali hari tu dekat nemu nama tujuh kita milih tajuknya tadi tau ke perkaranya.
1: Okay, hari pandangan tau ke perspektif terapi cara kerja participation matters tu retianya kita itu tadi merik peluang agak genap ikut mensia ngambil kauliah sama belak lah sama serta ngerja pengawak TBC reti serta penting tau ke berguna dalam penghidup sidak berhari-hari ya. Pengawak tau ke aktivitinya tadi nyengkawam pengawak ngintu dirempu belajar, gawak, ngerja pengawak jadi kerindau, enggak pengawak bergulai, enggak orang bukai dalam sitik-sitik komuniti. Tau ke disebut kita masyarakat, tau ke raban bangsa, kebisik buat sekeliling kita. Participation matter tau ia sitik ari aspekti berguna dalam terapi cara kerja. Laban matlamat tau ketujuh terapi cara kerja tau ukai semina dekat nulung ningkat ke pengelan dia. Ari segi fizikal tau ke rundiang. Tang tajak pihak terapi cara kerja tu megak nulung sidau ambil uliah sama terlibat sama ngagak pengawak lah maya ngagak aktiviti tak ke pengawak timbari reti dalam penghidup sidau ya DJ.
0: Kira mai reti ke besai tu tarik ni participation matters tu tarik ni Puan Madeline jadi dekat nama tu nama guna ya tu tarik ni enggak empain tu lenak ke didinga bala peninga tu ke ngali hari tu minta nuan berkunci kenyang ngambil orang bak luar tu tadi nemu ngau silik lagi nama kepentingan ya participation matters tu tadi.
1: Okay DJ ya berkata kesatuan ti sidak ke engau terapi cara kerjanya uliah sama ngagak sama terlibat sama serta engau bergagak ke terapi participate lah kau kita sama bela ngagak pengawaknya
0: ngambil bagi
1: ngambil bagi ya betul ngambil bagi sidak akan lebih ngasai puas engau lebih mudah dekat ngagak pengawak sidak laban sidak yang tak perlu bertuai ke orang bukai sidak ia dekat uliah ngagak pengawak ngintau dia rempau nitih ke kemampuan ke keperluan sidak ya. Kedua pula ia boleh menggalakkan inklusiviti ko kita artinya nak tinggal tak kena dilak ke pihak ajak lah laban tiap ikut hari kita bisi hak ngambil bagi dalam pengawak ruang bilik sekolah ngau komuniti lalu nada di kelawang ke Tegal kita itu tadi bisi timpang pendiam
0: tajak pe kita bisi pengurang ba tubuh kita ini
1: iya betul
0: tang kita boleh munyi kenuan tadi boleh bergulai ngomong siam ayu tak keraban komuniti
1: iya
0: buat semua pengawak
1: iya lalu ketiga, apabila sidak tu tadi sama serta sama belak ngerja pengawaknya tadi, kena kerinduk sidak ya, kualiti penghidup sidak dekat bertambah mana hagi lah. Pengelantang emosi sidak ya, pengharap ke hati diri, engkau pemuas hati, maya ngadu pengawaknya dekat bisik beda ya engkau kesebedau tu.
0: Boleh meri banyak contoh kini berkini beda ya berkini
1: okay. Bahkan ti orang ke kena seteruak nah sidak ya baru mula kena seteruak nak nemu berkini cara kak ngurus diri empau nak boleh angkat nak cukup keriang jadi kami terapi cara kerja tu tadi mantau sidak yang ambil ke sidak terlibat nak sidak yang harap kurang kengibuan sidak ya bakal contoh sidak ya benda paling mudah, benda paling penting lah makai. Nanti orang nyuap kita berkena asai.
0: Oh, kita nyuap asai kita itu ngenusah orang kadang nih.
1: Iya, betul. Jadi bila sidak yang pun terlibat, kami akan membantulah, membantu sidak yang berkena kak ngasuh, berkena kak nulung sidak yang ambil, sidak yang uliah terlibat melakukan aktiviti makainya tadi tanpa perlu dibantu orang lain.
0: Erti
1: ya, erti penyertaannya lah.
0: Sidaknya nak nyo nak nganda kurang buka ya, gak menyata dia nuliah ngerjanya kediri.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Okay, ya keempat pula, bila bisik penyertaan atau ke penglibatan to atau ke kenama ke ayat bahasa Iban tadinya dia
0: ngambil bagi.
1: Kami sebagai terapis uliah ngelala atau kemantau ngubah dari segi persekitaran. Baka contoh jamban. Nanti bakal ngenak kerusi roda pedih samai ke tamak ke jamban. Bagaimana cara ya ke ngenak kerusi roda ya untuk tamak ke jamban. So kami boleh mantau dari seginya lah, mengubah persekitaran ya. Mungkin taya ndak ulian urun dari step jambannya tadi, kita ulian ngubah ngurang ke step, ngau nambah curbs lah. Curbsnya bakal utai ke penurun kok kitanya ngambil ke tayonya ndak tersangkut. Bagaimana udahnya ngubah perengkau ke dikena bakal sudau. Nanti bakal orang seteruak nak uliah megai sudau minggu ke jari ke megai sudau. Mungkin kita uliah agak sudauknya bingkau.
0: Nyak cara ke diajar kita ngagai sidak ini?
1: Iya, ngambil kesidak ya uliah ngambil bagaimana dalam pengawaknya tadi.
0: Okey.
1: Udahnya cara pengawak, cara sidak yang agak pengawak bakal contoh ya indai-indai ya ke bisa pedias jari nak uliah tu ngenggam utai. So kami tu tadi uliah mantuk sidak lah ngajar bakal ni cara ngambil ke sidak ya uliah berapai kebalannya sidak ya tanpa sidak yang ngasai pedias nak lelak.
0: Bisa kini boleh berkongsi ke ni cara ya.
1: Bagai contoh ya, bagai kau berapa adu pedis amai kat mutuang ngena dukau ngena lunggau kita yang mian amat kada pegai na. So kami kadang-kadang kami suggest lah mencadangkan ngagai bala indah-indah itu tadi guluang ke ngena kain lap ngambil ke pemegainya besar ya gai yang digenggam yang tak perlu tak perlu teriat lah,
0: nak teriat nak
1: erat nak. So pedias jarinya tadi bisa uliah kurang mimin kenya ya. Udahnya tadi ngubah penelebok. Penelebok tu tadi rutin lah. Contoh ya bakal orang kesuka berkebun. Pada punggung tapi rindu amat berkebun. Bekene kak ngubah rutin sidak ya ke selalu betunggi-tunggi yang kan kita bedak bakal orang tua itu tadi nanti sudah berkebun kudai mudah amat sudah betunggi yang kudai. Kan ni kan ubah penelebak duduk
0: ngamik kesidanya nak pergi punggung lagi, pergi patung lagi.
1: Rutin tadi itu tadi telebak nama berkebun alu tu tunggi-tunggi yang hari kita tunggi yang tadi kita boleh duduk entap ambil ke bala tikai.
0: Mayu cara ke uliah diajar dipadah ke kita ni kena ngurang kage pemedis ke diasai ke sida.
1: Mayu cara.
0: Okey. Lagi bisik kebukai kini?
1: Nya ajak meh aku rasa yang sangat membantu nama penting ya penyertaan tu tadi lah.
0: Okey. Tanya kebukai ku ngagai nuan minta nuan meri contoh tu nanti dalam jakum Melayu ya tadi contoh aplikasi ya ba pengawak kita ke terapi cara kerja tu tadi.
1: Okey. Contoh aplikasi sebenarnya tu tadi udah ada terang ke dulu tadi.
0: Udah nambah ya ge.
1: Okey, contoh bukai lah. Anak TBC autism sidak ia ke sekolah engkau sidak menggunakan strategi kebakar disebut orang strategi sensory engkau bantuan visual ambil ke uliah engkau lah dalam aktiviti buat kelasnya
0: nama ke sensorynya engkau bala peninga engkau bisik baru ninga kini tak ke kat nemu ngosiliak gaknya.
1: Okey, bakal yang autism tu kadang-kadang bisik sekedaknya tadi suka amai ngusik jari. So bila ia kelalu ngusik jari yang nak uliah fokus yang engkau tak bukai. Jadi mungkin kita uliah mereka fidget toys. Fidget toys tu bakal mainan kena pegai kita nyak-nyak tekan-tekannya dah. Daripada yang ngusik jari ya kusung, sebila kita merik fidget toy ia tetap gak menggerakkan jari ya, tetapi ia ndak perlu menggerakkan yang gak sangat-sangat besar pergerakannya dah. Sebab kelas bila bisik fidget toysnya ia boleh fokus bila cikgu yang ajar. maka ya semestinya baka kita perlu menghentikan sensorinya baduk dek ngusak jari ndak so, no, kita boleh membantu ya
0: mengurang
1: ke gangguannya tadi lah bakanya ya baka nanti bantuan visual tu gambar ya nak mu berjaku ya boleh nunjuk nak gambar adanya orang kekena seteruaknya tadi bakanya tadi lah teknik-teknik kekak diguna ngambil kesesuai kena sidak ya ngintu diri ya maka mandi masuk ke baju makai ke diri kena nanti orang tuanya tadi munyinya tadi lah sidak kesuka berkebun apa semuanya
0: Okey, mana ganyak tadi ni? Kira merek penerang ngambil ke orang ke di luarnya tadi nemu nama pengawak kita tu tadi berkeni kita mantuk si dae tu tadi nah. Jadi tu dekat nemu tu kaul ya tau ke disebut hubungan kelebih lagi bak pengawak kita tu tadi OT-nya. Minta nuan berkongsi ke kaul tau ke hubungannya tadi puan Madeline.
1: Dalam terapi cara kerja na DJ kawal antara individu person ko kami tu tadi activity occupation engkau persekitaran ianya environment nya adalah sangat sangat penting
0: berguna amat
1: sama berguna amat ya ari nemu tanggung pengawak ke uliah digagau minat utai diguna engkau persekitaran individunya medak semuanya kami uliah mantuk ngatur lah nama intervensi atau karawatan tik nyukung penyertaan sidak tu tadi maya ngagak sitik-sitik tanggung pengawang
0: iya ngambil ke sidak ya kira ngasuh sidak ya tu tadi berdikari menya tadi ngerjau pengawaknya ke diri kita boleh mantuk sidak yang ngau maya macam cara ni lepas setiap sikoknya tadi nak sebakar nak pihak ya
1: iya betul tajak nak lain-lain orang lain-lain masalah ya
0: tajak pihak sebakar menyekunduan tadi ya kena stroke Bapak kongkan nak sebakar kini sikok tu sikoknya.
1: Iya,
0: bisik berkenyak ni?
1: Iya berkenyak. Bisik kibak, bisik kanan, bisik kena boleh berjakuk. Macam-macam lah.
0: Okey. Jadi ya tua pun dah datang buat pengujur randau tua kengali hari tu. Jadi nama jakuk ke dekat di tinggal kenuan tu Puan Madeline. Lebih lagi kena tua nyimpul randau tua bakal kengali hari tu.
1: Bak penghujung cerita tu nanti je.
0: Ya, bukan lagu aja bisik penghujung tau ke ukai pengerindu aja ke kadang. Ana ngujung ke ane. Okey, terus ke dia apa mentalin.
1: Jadi ya beketok lah satu ayat English ku kak share.
0: Okay.
1: Participation matters because life is more than performing tasks. It is about being involved in the activities that give life meanings. So, artinya dalam mulai kejaku iban, penyertaan atau kepenglibatannya penting laban penghidup ukai seminak pasal oleh ngerja sitik tanggung pengawal aja. Tang megak pasal peluang kena sama serta sama ngambil bagi, maya ngagak pengawal timarik reti tik besai ngagak sidaya. Identiti sidaya, penghidup tiba dikari ke derempau, ngau pemuas ati uli sama bela menyumbang tau kemarik bagi dalam komuniti ketegalnya pemuja terapi cara kerja tu tadi ukai seminat diukur hari peningkat ke uliah fizikal tau ke pemikiran tambah ga ia berapa mayu individunya tadi kita itu tadi uliah pulai ngerja pengawak sehari-hari ngau uliah puas hati lah
0: Mbak sidak yang ngerja pengawak tu tadi ni ngamik ke sidak ya nak ngasai di kelawang ke tajak pun sidak ya bisik
1: penimpang
0: bisik penimpang bisik penangguh bak fizikal sidak kini ni cukup mana penerang kau dah dikunci ke nuan atau puan Madeline ngarap ke bisik menyekurang topik kebukai agila berkawal ngau lebih lagi kita tu mayu lah pengawak kita tu kebenaran ya boleh berkunci lagi menyekurang cabang-cabang bukai ya
1: kami tu pemulihan cara kerja atau terapi cara kerja tu sebenarnya sangat luas lah. Ya merangkumi ari dalam perut sampailah ke dalam kubur hanya ke nyamai disebutlah laban nama hal ku ada ke dalam kubur laban kita bila kita udah nadai kita bisik gak bala anak ke ditinggal bala laki bala bini orang ke ditinggal kita orangnya pun memerlukan terapi inti sidak yang nak uliah beradaptasi nya contohlah bahkan ti dalam perutnya tadi indah ya bekeni cara ku kang ada kan ya apa semua apa bantuan dari segi emosi bekeni cara ya ke ngerja pengawak lebih maya berat ngandung kanaknya semuanya lah.
0: Ya, cukup mana pengawak kita tok ni juru pulih perubatan cara kerjanya buat ya.
1: Yeah.
0: Okey, jadi yang harap ke semua penerang ke dikunci ke Puan Madeline ke ngali hari tok peninga tentunya oleh ngirik pemberhati-hati ke kita nambah kagi penemu kita berkawan dengan perkara ku dah dikunci ke ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayuh ngan wana Puan Madeline bertemu baru hari ke bukai lah, okey.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Oh, sama-sama. Jadi peninga nyana kak mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tok selama ngali hari ngagai semua.

hari Raban Lemai-Lemai, penguji ngujung kejam kita ada tok pukul 1:22 minit ngali hari. Agi guleng aku DJ Sharon hanya untuk ke pengujung program tu lagi. Jadi tok peningah Siti info berkawal ngau program tok katur pengawak ke dekat di pejalai ke hari 6 tu ialah 17 hari bulan 10. Ianya diatur sida hari upis nembiak lumbak ngomayan bagi menua Bintulu, ianya senam robik Malaysia aktif komuniti tikas Bintulu jam pukul 8 pagi ba Dewan Suara Bintulu. Jadi ngagai kita ke dekat ngau ngambil bagi ba senam robik Malaysia aktif at komuniti peringkat bahagian Bintulu. Adik kita tahu ngelawa page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu. Udahnya kita tahu scan QR kena ngerejista leban. Udah kita ngerejista habis pengawak tu ilak. Adik bisik sijil HSN 2026 kedekat diberi ngagai kita ke bisik ngerejista. Kelimparinya megak bisik lucky draw tau ke cabut tiket bertuah lebuah mayanya ilak. Nak berkawal ngau sebekah program ianya senam robik Malaysia aktif at community tikas Belilih Bintulu. Pia mega berserimbai ngau hari sukan negara 2026. Dia persatuan berbasika Bintulu mega dekat ngatur sebengkah program ianya rakan litar perlumbaan Pushbike 2026 peringkat negeri Sarawak kena 17 11 10 sama mega bak palan ke tadi ianya tu bak palan ngengkah ke kereta bak Dewan Suara. Jadi bisi 4 kategori, kategori 2 ngagi 3 tahun, kategori 4 ngagi 6 tahun, kategori terbuka lelaki ngau kategori terbuka induk. Lalu penerang ke sidiak kita uliah buka bertanya bak Encik Yusof bak lumur 0138909167 ianya hari persatuan berbasikal Bintulu. Nya sekedar hari atur pengawak nyerumbak hari sukan negara 2026. Jadi kita terus berpindah peningang ngau Siti lagu Ari Anderson ngalai keran kenuan dituju ke ngagai menjadi ku Lena, Miss Lena ke Ari unit terapi cara kerja klinik pengerai Bintulu dituju ke ngagai bala ibu-ibu ya di Setapang ko ya. Okey, kita terus berpindah ngau lagu tu.

0: YFM 77 Minti yang hari 2 pukul 12.30 hari nyentuh pukul 3 hari.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, lagu Ari Melissa Francis, Penglinduk Tua. Amai, kita ingat ke jam pukul 1:54 minit ngali hari. Jadi pukul 2 lagi kita boleh buat program kini kita sarito. Terima kasih ya ngagai Lucy Mentali ke benar medak kita live buat Facebook. Juan Layung, Roy Kuang, Patrick Watson Mandu, Rachel Merikan, terima kasih halaban sudah boleh ngok kita ba live Facebook RTM Bintulu. Kita mega oleh mendiang ke kami dengan radio ba frekuensi luar kita ampu dia. Pihak mega RTM Click nanti bisi tipun kita tau download ngena Android ngau iOS. Pihak mega ngena portal radio RTM. Kayaknya cara kena kita mendiang ke kami 24 jam sehari. Okay, kita terus berperindang. Pukul 2 lagi menyuka aku, kita nyingkang agai program kini kita sehari tu lagu dari Mary Camilla, Tujuh Mimpi.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritu buat episod ke-41 peningah. Kini Kita Saritu, jadi Saritu aku mai kita raun jalai ngagai kandang menua di Kuching waterfront. Ha, semak-semaknya. Nyangka mai bagi orang dekat rindu pergi medak Sungai Sarawak, bangunan lama Square Tower tau ke bangunan bersejarah Tinggias Kandang Negeri Kuching. Tang bak tengah-tengah kandang dur ke bersejarahnya berdiri siti bangunan kebendaria kengembuan kaul ti rapat benar ngau sejarah perintah Sarawak ianya rumah kot lama tau ke kot lama Kuching Old Court House. Dia tu bangunan tu uliah dipedak bak tengah pasar Kuching ianya bak tebing air dia bisik dipedak diias ngau seni bina lama tiang besai, beranda, ngau, narajam ti mudah dikelala. Tajap ya, lebih 100 tahun keudah, kandang menua tu nyadi siti aripalan ke pemadu buguna dalam pengawak ngatur menua Sarawak. Rumah kot lama tu peningah udah tembok digagak dalam

tahun 1874, maya perintah Raja Kedua Sarawak ianya Charles Brooke. Pengunan tu ukai digagak seminaknya di kot ajak, ia digagaknya di kompleks pertadbiran di Ndur Mayu macam pengawal perintah bak baru Siti Kandang Ndur. Kebenar ya, sejarah institution kot bak palan tu ianya berengkah dulu lagi arinya. Dalam tahun 1847, bisik bangunan kayu dua ringkat bandur kesama, bangunan tu asalnya digagak siku induk misi Lutheran kebernama Rupi ngambil ke nyadi sekolah. Tajap ya, sekolahnya nak uliah kik diterus ke sepengudah Rupi pulai ke Jerman. Danya bangunannya diambil sida Raja James Brooke, lalu bilik-bilik ti asalnya diperambu, nyadi kelas, udah ditukar, nyadi kot. Ndur ngatur pengawak atur ti lurus di pejalai ke. Perkara ti narit ati, bak renggat tumu perintah Brooke, pengawak dagang istana megak di pejalai ke bak palan pengentap pendiau raja, di diatuk, dikelala kitai ngawak nama istana negeri. Udahnya, lebuah Dr. Francis Thomas McDougall datai di Sarawak dalam tahun 1848. Ia ngau sedas bilik megak diau bak bagi atas penggunanya seraya ke nganti rumah Bishop tembuk digagak. Siti ari episod ke pemaduk dramatik dalam sejarah tumu kandang menua rumah kot lama nyadi dalam tahun 1857. Mayanya bisik penyarut di dikelala nama penyarut komunis Cina Bau antara 18 ngagai 21 herbulan 2 tahun 1857. Seraban bertuai ke Liu Shanbang mujur ngerampas Kuching. Lalu dituk mehendur cerita rumah kot lama nyadi lebih narit hati. Liu Shanbang diriput ke tamak ngagai bangunan kot, lalu nganti penduduk ya bak kerusi raja. Uji nikal pulai kita ngagai jeman mayanya peninga. Siti bangunan ti patut nyadi ke lambang pentadbiran ngau pengurus perintah Brooke ngenyit labuh ngagai jari raban penyarut. Liu Shanbang lalu ngasuh bala Brooke ngadap ngagaya, lalu ngeriput pasal gaya sepiak Brooke. Penuh satu manang ke penggunaan kotnya ukai seminak ndur orang datai mutar kelaya aja. Ia megak nyadi ke lambang kuasa perintah. Siapa kenguasa pusat pentadbiran kot ngau penuduk perintah, mayanya bakal kenguasa sebagi ari jantung negeri Kuching. Udah penusahnya nyadi, pengujungnya bangunan kot lamanya direrak dalam tahun 1858 ketegal atur Charles Brooke. Berapa tahun udahnya Charles Brooke empu nyadi Raja Kedua Sarawak dalam tahun 1868. Lalu mayanya ia megai menuanya meh penemu dekat ngagak penggunaan perintah di jauh besar lagi di Perambu. Penggunaan barunya ukai semina ungkup kot aja. Ia merambu dekat ngagak berapa itik megak upis perintah dalam siti kompleks. Lalu pengawak perengkah ngagak dalam tahun 1868 serta berguna ketimpuh dalam 7 tahun nembuk ke pengawaknya sebagai ketegal suntuk kerban dikena ngagak rumahnya. Kepenuh dia kena 3 hari bulan 6 tahun 1874, rumah kot barunya dibuka ngau resmi oleh Kapten W.H. Rodway. Maya yang kena di pemangku residen Sarawak serta pengerami berjadi pengawaknya ukai perkara tikmir. Ia disempulang dengan pengawak berbaris Raban Sarawak Rangers Melingit Kuching lengkap dengan band serta pengawak nyaga basa. Hari bulannya megak berserimbai dengan hari pengada Raja Kedua ianya Raja Charles Brooke. Ngau ya, ada meh siti bangunan ti udahnya nyadi siti ari bangunan ti pemaduk berguna dalam sejarah pentadbiran Sarawak. Siti utai ti narit ati pasal rumah kot lama. Ianya nama ya, engkanya ngasuh kita yang ngumbai bangunan tu seminak dikena ungkup
pengagak perkara kod aja. Kebenarnya ukai berkenyak peningah rumah kod lama Siti Aripalan Pentadbiran Besar Sarawak Maya Jeman Brook. Itu meh nuar bermacam pengawak perintah diatur. Tu nyengkaum kod, upis perintah ngau perkara pentadbiran, sumber rasmi dari pentadbiran Pelilih Kuching Madaka, dalam tahun 1874, bangunan rumah kod megak nuar upis residen ngau upis ngelak perintah. Sumber bukai megak mangrekod ke kandang nuar tu kalak nur mayuh macam upis perintah, maka upis kod, upis residen, pos, upis kapal, audit ngau pengawak nyelak perintah. Dalam cakup bukai, nanti kita dekat ngigak palan perintah Kuching tipuhnya, kandang nur rumah kod lamaknya Siti hari batang nur ti patut dilawak. Kelebih narit ati peningah. Bangunan tu megak bisik kawal ngau Kunsil Negeri. Nitih ke rekod sejarah kod Sarawak, Kunsil Besai kudahnya dikelala ngau nama Kunsil Negeri. Kala ngatur awam ditu dalam tahun 1878 ngagai 1973. Lalu, bermacam perkara ti nampak pejalai menua Sarawak. Nyak kebuah, rumah kod lama tahu dikumbai lebih dari seminat rumah kod aja, ia jadi kesaksi pemansang sistem perintah menua Sarawak mayanya. Kebenar ya, sejarah upis pelilih menua Kuching megak bisik kawal ngau bangunan tu. Itia kebenarang dari portal pentadbiran bagi menua Kuching. Rumah kodnya antara palan keterubah upis residen ngau upis pelilih menua sebedau pentadbiran mindah ngagin duar bukai. Tajak pihak dalam sejarah bangunan ke udah lebih 100 tahun, tentu ya bisik ubah. Lalu Siti Arubah di pemaduk diperhati ke kita hanya menara jam. Nanti kita mendak gambar rumah kod lama Siti Ari Keturubah ya di narit hati kita hanya menara jam bak mua bangunannya. Menara jam untuk peningah nadai maya renggat tumu bangunannya digagak. Ya ditambah udahnya lalu tembuk dalam tahun 1883. Kebenarnya bisik cerita suah ditusui madah ke Charles Brooke genak menara jamnya nyadi ke perengkah guna dikenak mantuk berarti ke pejalai bala pemesai perintah. Tang, utai tinari ati agi hari jam nyampu yangnya architecture rumah kod lama. Jadi nitiah kebenaran hari upis dagang temuai Sarawak, rumah kod lama digagak ngenak gaya hybrid Sarawak. Ianya bergulai ngau elemen arkitektur menua luar ngau kerban serta pengelandia menua tu. Bagi itu kita boleh medak sitik perkara keberguna rumah kod lama ukai semina asil dari pengaruh perintah Brook yang megak asil dari pengelandia tukang menua tu serta ngenak kerban menua tu. Nyak kebuah lebuah kita berdiri bak mua old court house ke kod lama tu kita kebenarnya berarti ke contoh berkeni arkitektur di Sarawak mansang nengah pengawak memacam budaya. Mengenai nyampu, maka kesebutku Sarawak okey di tempat hari sitik budaya aja tang sejarah nyak digagak hari awam raban bangsa ti berbeda. Pengawak dagang, perintah, pengarap, adat ngau pengandia. Lalu rumah kot lamaknya sitik hari saksi awamnya. Pengudah berpuluh tahun dikenaknya di palan pentadbiran. Function rumah kod lama nyau kelama berubah lebuah palan perintah Sarawak ngerembai lalu mindah ngagai bangunan bukai. Kajak pihak, sejarah bangunan tu nabis bandurnya aja rumah kod lama terus berdiri nyadi siti hari tipan cerita lama bak Kuching. Lebih 150 tahun kudah hendur kesama kalak diisi bala pemesai perintah, hakim, raban penglikun, Mesia mayuah ngau sidak kedatai minta pengurus tiap mendur pemutus ke digagak tiap mendur pengawak dagang perintah dipercalai ke tiap mendur awam tip gunanya di lalu tiap mendur sebagi hari sejarah Sarawak ditulis rumah kot lama ukes minat bangunan lama bat tengah negeri Kuching aja ya siti hari bob sejarah Sarawak diagik diri dalam tukuh bangunan. Okey peningah hanya tadi berkawal ngau rumah kot lama Kuching atau ke old court house.
Kita udah datai bak pengujung program. Minggu baru aku datai baru berkongsi dengan kita palan kebukai nanya aku Sheryl Ludan. Pengulau program kini kita seritok madah ke diri. Mumpuk dulu ku.

Ya, lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lanting hang ujung kejam kita itu pukul 2.21 minit ngali hari. 9 minit lagi kita dekat berengkah ngau pesan rindu ati. Yang dikenatai ke pesan rindu ati kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook tau ke ba TikTok rasmi Bintulu FM. Jadi kita terus merindang kita laban mayuh megak peninga kita ke bisik PM tepi munyi korang minta lagu Ari Roslin Jati Biang. Jadi nak ngasak kati peninga kita, kita terus berperindang ngau lagu Ari Roslin Jati Biang mulai ngau mereka jemat pergi setahun aja ditangkan ke ngau lagu Ari Bibi Sulu Angkun. Udahnya lagi aku terus berengkah ngau pesan rindu hati kita, okay? Terus berperindang kita.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya, lagu Ari Bibi Sulu Angkun. Mai kita ngegejam pukul 2.31 minit ngali hari. Kita agak bisi 29 minit lagi bukulai bawa ngelah tengah hari-hari YFM Bintulu. Okey, aku berengkah maca pesan rindu hati kita. Aku berengkah maca di Facebook RTM Bintulu Anita Nawai. Selamat ngali hari ko ya. Assalamualaikum jalan ke pengawak panah. Mana hari bak pakuk sepawah. Lalu minta lagu Ari Gwen sanggup aku ko ya dikena yang merindang. Semua peningat YFM, Aunty Selina, Indah Indun, Bak Miri, Alicia Tony Bak Bintulu, Doni M di IPD Limbang. Balam nyadi di sebarang Lodiau lalu ngagenon megak DJ ko ya. Ros Jerandeng lama lemai ko ya minta lagu Ari Riki Bungai Pinang. Flora Ladum selamat berjalan ke pengawak ko ya. Catherine Hamadah ke terima kasih sudah nebah ke lagu lama. Magnolia Mel, salam Mari Brunei ke minta DJ nebah ke lagu Kerapak Babas Mali. Ari Reza Reho dikenak merenda semua kaban di Limbang. Ngau Dimiri, ngau pesannya salam sayau semua. Mas Diana minat nyapa ba Facebook kita. Oh bisik ya merek lagu. Okey minta lagu Mas Diana. Selamat ngali hari DJ ke sama berjalan ke pengawak. Minta nuan bah lagu Ari Alex Wan merampau dikenak merena dirimpu ke ya. Cerita ngagai Indaya ngaucang bak Sabah Edwin Win bak Negeri Sembilan. Stanley bak Thailand, Wati, Koni seduai tuk di Melaka, nama berita seduai ku ya. Christina Anthony Julia seduai tuk berpahang, ibu ayah bak Lawas, Mariana bak Hospital Kedah. Lebih lagi ngagai orang ke di Kesayau ku ya. Udahnya dituju ke yang ngagai habalap tunggal ya ke jauh. Oh, Semak bak Bintulu, Sibu, Serian, Siburan, Kuching. Ngau pesan ngarap ke mujur dalam semua pengawal. Okay, hanya tadi Mas Diana. Margaret Muncing, selamat tengah hari, salam tengah hari. DJ ku ya, minta request lagu Melikai Pengerindu Ari Iku Antoni dikenak merindang kaban Facebook. Ngau semua ke mendiang ke kita jam ke diatuk.

Lada Kangi Injup. Ha, okay, selamat lemai DJ ku ya. Ayah tu minatnya apa? Tanya Andrew Ibi. Hari Tatau minta lagu Rimawat Tungkat Semangat dituju ke ngagai sedak serumah bak rumah awin dengan merit sangan Tatau ngarap ke grab lama ke ngau mujur dalam semua pengawak. Jadi ku ngui ngagai live TikTok tu hari Marajun Konrad selamat lemai ku ya. Udahnya Leong Keti Leong ha. Kami hari lanjak Indonesia benuang mendiang ke kita nama berita ku ya. Kaban kita hari menua sepiak. Bujang Semanggang selamat lemai DJ ku ya. Denya Sulaiman Jailah selamat petang DJ hari Sabah hadir. Udahnya Jasin mai madah ke Miri Panas Kucai 007 selamat jalan ke pengawal. Pak An minta lagu Peminat Nuan. Fletcher You atau ke Ajang tu minta lagu Ati Nuan Ati Aku dari Florence Law. Beranda yang minat mandah ke Nyuka Hujan dari Timiri ku ya. Thomas Henry minta lagu Kaban Sampai Mati madah kediri hari Sibu Jaya. Ngau Ucuk Bunga Nuyang salam hari menua KL ke minta lagu Babas Mali Kena Merindang. Kami merindang dirimpu ke dia buat menua KL tu ke lalu yang madah ke Balat bersebuan menua di KL Dien nak daripada Menara Berkembar. Okeynya yang ada ke berita pemanduk baru sidak di menua seberainian ha, pajak bersebun ku ya. Okey kita terus berperindang ngau lagu ke bisik di pita peninga kita lagu ari Florence Law Peminat Nuan.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita itu pukul 2.40 minit ngali hari. Agi bisi 20 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi aku terus maca pesan rindu hati hari Facebook RTM Bintulu tu hari Amoy Cume. Selamat tengah hari, selamat ngali hari. Kuih dituju ke semua peringat YFM. Ngarap kegerai serta mujur dalam semua pengawak. Lalu ya minta lagu Kerapak Babas Mali dari Reza Reho. Udahnya Tuah Jemat dari Miri tu minta lagu dari Arin Owin Baduk Kedua Nagi. Ini tinggi sabab tengah hari ke, sabab jalan ke pengawak panas gaya hari kami di Betung ke, minta tebak ke lagu Nade Guna Ngetan Agi hari Ceklin Jun Yaman dikena merindang semua ke ngelala ke ya. Ok adanya Induk Kenawit selamat ngali hari ke ya. Selamat jalan ke pengawak, minta lagu Ari Reza Reho Kerapak Babas Mali dikenal merindang kaban Facebook ke di tag ya abah Facebook RTM Bintulu itu ngarap ke semua terperindang. Sisilia Kumis selamat berjalan ke pengawak, selamat tengah hari kaya Ujah Caung selamat berjalan ke pengawak Bumuari di sebawah kaya yang berkongsi kekayari di sebawah Bumuari. Okey, udahnya Lina Bugis dari Johor, Kota Tinggi, Kota Masai Johor, kaya minta lagu Ari Anderson Ngalai seperti Bungai Ketanda Tua, kaya dikenai merindang sidak serukma di Nanga Ulun, Sungai Poi Kenawit, Menantu Ngau Ucuk ya, di Sibu Jaya. Zila Hani, Dawa Tenggulin di Melaya, dituju ke semua kaban belayan ke Ngelalaya, megak kaya, ngarap ke terperindang. Salam, rindu ngagai semua kita. Mary Uwan Martin nyapa selamat ngali, selamat ngali hari ku ya. Okey, selamat ngali hari Mary. Bulan Pegari selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak, minta tebah ke lagu hari Tony Rumpang Induk Iban dikenal merindah dirimpu ku ya ngau kaban Facebook. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di kenatai ke balap ninga kita itu agi bisik tu anuai kena diama. Terima kasih kena diama James Pengiran, Lucy Mentali, Remuk Lemuk Randi, Jimmy Jin. Nah, si tak tahu tadi bisik kenatai ke pesan bak Facebook. Udahnya aku nguyang ngagai TikTok tu Ari Nan bin Johar kuih Ari Lubuan tu dituju ke minta lagu dituju ke ngagai bala bak kampung saudara baru Merindun. Udahnya Rosita selamat berjalan ke pengawak lalu minta lagu Hari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Udahnya Ini Dira selamat tengah hari kuih selamat berjalan ke pengawak salam rindu ngagai Apai Yud ke Benuang Kawak. Udahnya siapa gitu nah Harry kaya, minta tebak lagu Salam Tasik Biru dituju ke ngagai Roston ngau Senabung. Melona Bunga minta lagu Hadiau Ketekau Sayau Ari Sylvia Banyi. Hanya pesan ke di bisik di kenatai ke peninga kita ba live TikTok jam ke dia tu. Jadi kita agak terus berperindang ngau lagu Ari Ricky Anderson Bungai Pinang.

Lagu nyak tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.50 minit. Ngali hari lagi tinggal 10 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi mari terima kasih ngagai Rita Philip, Dublin K Baja, Salina, Salisa Gayun, Morgan Morgan Gold, siapa gitu, Angela Moses. Gek medak tu ba Facebook neh. Joyce Gelunggang denya nengwai ni tu nak berpusing tu teh tu. Okey, nengwai lau. Jimmy Ringkai. Juni Ben, Michael Juni, Nenek Beatrice, Temos, Tevi Stelo, Jengeng Dudum, Jonathan Rayang, kebukai ba Facebook Live tu. Tadi mayu hang natai ke pesan rindu hati kita. Terima kasih sudah bukulai dengan kita. Jadi, ba live TikTok mega. Terima kasih ngagai Ipan Isa Ari Holland. Kau ya, minta lagu Aristella Philip sebarang lagu kena merindang hati diri ba menua Holland tu. Au jauh peringat kita tu Ari Holland. Ini Dira, Rosita, Zuri Cahaya, Fira Mel, Ujo Cawung, Presiden Jaluri, Jalur Langit. Ha. Okey, Acin, Bujang Kawi. Okey, terima kasih ngagai kita semua. Minta ampun tiap nama nak disebut. Dan aku maca tiap itik komen kita ke dikenatai ke kita ba page rasmi RTM Bintulu Facebook ngau live TikTok Bintulu FM. Jadi udah tu lagi kita mulai ngau pengulang program kami hari YFM Iban Kucing ba awak rentak ngali hari. Kena aku ngangkat ke diri hari studio tu. Lagu ke dipinta peninga kita hari Holland tadi. Lagu hari Stella Philip duruk pengerinduk kena aku ngangkat ke diri hari kontingonya. Temu baru kita bawa ke bukai. Mupuk dulu ku. Bye-bye.

0: Polisi
1: Timang Krepatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagak pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalai Alun, lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.
5: YFM, segulai sejalai.

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalan.
1: Rentang ngalih hari YFM 101.3.

Yalah guri Sherlina Nesal Nanam Pengerindu Ngujung ke jam dia tu pukul 3.7 minit ngali hari. Selama ngali hari ngagi kita ke Habaru Bukulengok kami bawa YFM pemegak kita kendang udah Bukulengok kami kenyau ditumu pagi tadi Bukulengok pengelola program kami ke Bukai bawa pengerap pagi Y912 nyentuk ngagai bawa ngelah tengah hari hari YFM Bintulu. Terima kasih lapan milih YFM jadi ke Siti hari stesen merindang kita bersari-sari 24 jam nintiang hari au. Jadi ba rentak gali hari sari tu kena 13 hari bulan 10 2026. Hak bakal selama nintiang hari 2 dia kita dekat bergulang aku Ninsi Tambun Takaisi nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program hashtag Nembia Aktif. Jadi pukul 5 lemai bakal selama mega dia kita sama mendiang ke berita titik berterus Ali Kota Media Kasapuri di Kuala Lumpur serta setengah jam tiga penudi dekat mendiang ke tanduk leman berita bergelengar Mr. Edmund Langi. Bekanya ke tusun program kita bawa rentak ngalih hari nada berubah lagi bakal selama kalai lagi merindang kita ngau lagu-lagu apa yang mega merindang kita mega ngau program kebisik diungkup ke bak awak rentak ngalih hari. Jadi tu lagu kena merindang kita ke sekali tu lagu Ari Diki Jeding Kapai Kapai.

0: Pagi Rewind.
1: Itu mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia ke mesti mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Au, udahnya. Waduh dia puhati nih.
0: Puhati melawan dia udah nampak dia.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: kami Nuri Bangkita mimpi hari.

0: Sudah? Misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu hanya endah diguna.
0: Kita, itu dulu lenau, nyuri dan hati.

Bisa ungkup diri lagu hari Berangka Jarob. Siti lagu kena merindang peninga ke benung berantu jalan jam ke dia tu harap ke terperindang mendiang ke YFM lebih lagi bawa rentak ngalih hari sari tu. Jadi tu nguya ngagai berita ke bisik surat berita kita kalai tu berkawal ngau diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru kalai diskaun 25% nya meri penguntung ngagai 716,000 ikut orang ke ngenak. Jadi perkaranya tadi daripada premier lebuh mantai ke bajet 2027. Jadi perintah mega bisa nyedia ke subsidi bil air ni tiap bulan RM5 hari program air percuma. Yang lansak ngau ngenang berkaul ngau sekedar hari perkara ke bisi di bantai ke bajet 2027. Kesekali tu lagu hari Betty Tempias YFM rentang alih hari.

0: lagu-lagu Pupu Bansa, Ninteng Hari 2, pukul 10 pagi, Seminak Bawah FM, Y9-12.
1: Pagi Rewind.
2: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku untuk sinar ni.
3: Oh, kalau lebih lagi nanti pun nanggam pengerindu.
2: Ya. Yeah.
3: Nama senyum-senyum, tucum-tucum kenderiannya yeah. Tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Yeah. Nadaya tucum ngapa?
2: Nanggar ke periwa kadangnya. Okay, nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
3: Tidak dengar di tanggar. Periwak tanggah ada.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Masterpiece Say No. Lalu lagunya ngujung ke jam dia tu pukul 3:33 ngalih hari. Saat itu kena 13/10/2026 angkanya bising itu ada pengada. Saat itu beri selamat ada pengada ngagai kita harap ke meruan gerai mujur bak semua pengawak ke di kerja kita. Okey, jadi tu daripada aku bak Facebook berita RTM Sarawak berkawal ngau tikas pengamah angin nak pukul 1 ngalih hari tu tadi daripada bak Facebook berita RTM Sarawak kalai 3 menua di Sarawak itu ngembuan ikas pengamah angin ke nak mana ke pengerai. Serian ngerikut ke IPU 155, Sri Aman 166, ngau Semarahan 94. Jadi bendur ke Bukai ngembuan pengamah angin jalan pembersih. Jadi sama macam kita yang gadrimpu nanti boleh kurang ke pengawak bak luar kelalu lama. Okey, terus berlengok kami bau YFM lagi mega udah tu lagi berkongsi dengan kita sekedar lagi berita ngelansak serta ngenang berita kelebih lagi ke bisik nyadi di benua kita. Itu lagu baru dari Gilbert Gawong, Ngiga Pancar Panas Malam. Rentak Galih Hari YFM.

dipuji dengan semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Kakang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: bisima.live bak media sosial ngau ninga beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka ke itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, nombor persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang kalau pihak ini. Hari aku Mawat Daya Bintang.
2: Saya suwe meda orang berkongsi ke asai hati layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita sebeda berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

Ngomai diri kuat lagu hari Penny McLean lagu kena merindang kita ke benung kerja pengawak jam ke dia tu engkanya benung mending ke YFM. Terima kasih lah abang milih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Oh, jadi tu berkongsi kita mega berita ke udah nyadi apin lama ke udah kala itu berkawal ngau tiga pintu bilik hari rumah Wani ngimbai jalai sungai Lansat di Ulu Tinjar bisi angus empat lama ke ujung ke 25 ikut orang hari tiga pintu ruang bilik tasah tajak pan nadai orang direportkan berbadi nyawa jadi penerang hari bilik operasi opis bomba menua Sarawak dia madah ke sidak ya nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sepedau seraban orang hari opis bomba lopeng enggak opis bomba batu niah dianjur ngagandur penusah angus tu ke nyadi lalu api bujur dirara urung pukul 11.20 minit pagi lalu pengawal madam ke apinya diketuk ke pukul 12.14 minit tengah harinya ngena ngong lansak sekedar perkara ke bisik nyadi apin lama ke udah jadi pukul 4 tu lagi terus mendiang ke hashtag 6B aktif Nandu Randau bugulai kau Phoebe Chloe hanya finalis kemujur boleh lumur 3 bawa SCSJ ke 9 apin lama ke udah tang sebenarnya duit lagu merindang kita lagu hari Ju Yaya ngapung lalu aku tang tu lagu hari James Roy kau Ita Medin awam pengrindu dulu merindang kita bawa rendah rentak ngalih hari.

Mayu makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

ke-9 pemutus renggang final SSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romlis Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular Dayang Bintang. Mawat. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin.

Kang Ation, Maxwell, Franklin.

0: media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebising yukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Selijabu, hari bintana pernyang. Kemain lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi. SSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih ngagai artim tu dan ngagai paket begitu, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Ini yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama itu baca atas penyuara. Aku beri saya terima kasih agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pepasar aku megang lama udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun itu. Okay, semangat. Arisa, tanah bernyang.

0: hari Tanda Berenyang Arisa, lagu juara carta anugerah carta siapa juara atik ke 9. Jadi bunyi ke daripada aku pun program tadi Beninga. Dia kita boleh medak kami live ba Facebook jam kedai tu ngau YouTube kami YFM Iban. Kita boleh medak temuai kedai aku bunyi ke daripada aku tu tadi bulan ngau Vivi Chloe ke Mujur boleh nombor 3 ba anugerah carta siapa juara atik ke 9. Selamat datang ngagen Wan Vivi.
1: Hello hello hello. Hello Mia Nawa.
0: Hello Mia, okey kah?
1: Okey. Aku rasa Bukan rabbit saya.
0: Bukan dia saya. 3 hari sudah sudah ke malam anugerah carta siapa juara.
1: Oh, 3 hari sudah ne.
0: 3 hari, 3 hari saya tadi 2 ne.
1: Ha, sejujurnya ada nyangka lah. Laban agi rasa macam mustahil. Agi rasa macam nak percaya. Tapi apa-apa pun iyalah, utai udah nyadi kan rezekinya. Yeah. Udah diberi petara kena lah. Happy.
0: Tapi puji harga genuan udah boleh lebih tiga.
1: Thank you.
0: Malamnya. Jadi agi saya nak percaya neh.
1: Aku rasa tak percaya aku nya maybe sampai ketua air lah aku ngenang. Tiku ketua air lah aku ngenang lagi biar. Saya nak percaya.
0: Lepas nuan ke di padah nuan boleh lumur tiga mainnya maya malamnya aku tu.
1: Okay, faham.
0: Kini asal hati namanya tergepang dengan nama disebut lagu disebut sekali ke berkedai ke habis.
1: Okay, tu memang jujur lah. Tu engkau bisa, okay bisa. Saya kita bisa mahu dengar kita tu sahaja tu. Nanti aku sebedau nama aku jadi kangau untuk pengumuman nombor 3, 2, 1 nya. Aku sikit macam aku memang udah berserah dah. Aku dah agak semampu yang aku boleh. Aku sebenarnya nak ngarap boleh nombor pun nak ngarap lah untuk nama-nama kategori. Jadi hati diri aku berdiri. Sekali tiba nama aku di kangau nya, aku macam alamak, takutnya kan lah perasaan aku. Aku takut. Takut sebenarnya.
0: Takut, kesal dia maga dan macam
1: happy-nya dudi.
0: Happy dudi.
1: Takutnya dulu. Takutnya dulu. Aku rasa selama aku berpentas takut aku. Manusia atau mayu magian itu sampai atas sampai posisi baru. Tidak boleh aku bayangkan. Tidak boleh aku pula ya, guys.

0: Nah, bisik tak saya tahu ke engkau lepas aku bisik tang engkau nuan madah meh nama kini saya atau ke pada kol nuan sekumpulan ke engkau berkehari semifinal meh ya nih.
1: Yes.
0: Aw nyentuh ke final.
1: Okay, jadi
0: pada kol ke dia saya nuan.
1: Jadi sebentar aku nyawut kan nanya dulu nama utai penekul nak.
0: Penekul hari semua. Hari semua hari engkau nya bisi aba utai ke di perambu nuan ini aba ke
1: harapan kah?
0: Okay.
1: Ke begini.
0: Kini kita madah nak okay. Harapan. Penekul tu tadi kini madah kena
1: challenge.
0: Okay. Utai ke anda di sadang nyadi. Okay. Nanti aku tadi
1: Entik daripada challenge. Aku memang sebedau aku go semifinal ke. Aku sikit dalam hampir kenap setahun. Aku memang bisa masalah vokal lah, masalah pita suara. Entik dalam kita penyanyi-penyanyi ataupun sida vokal coach madah mungkin bisa masalah nodules. Nodules tu yang bisa masalah lah kita kak keluar ke suaranya ataupun bila ya keluar bunyi ya kak gete-gete yang tidak stabil deh. Jadi main aku enggak semifinal mainnya kena main bunyi ya hanya lah bunyi suaranya tadi. Jadi begini aku kak membaik pulih suaranya memang mengambil masa yang lama. Aku berehat selama sebulan. Sebulan aku rehat sebedau SSJ aku
0: final tadi.
1: Final tu lah. Aku hatkan aku pusuh. Ambil aku bisik masa untuk aku heal suara. Untuk aku praktis. Aku ambil kelas vokal. Aku ninggal pesan-pesan ataupun tips dari guru vokalku. Tapi sepatutnya aku mesti agak check up lah. Aku berdoa agak kayak mungkin in the future ataupun bulan depan kini aku akan check up lah. Kita nak nemu nama lagi masalah yang bisik deh. Dan persediaan-persediaan lain pun bisik kan lah daripada segi mental perasaan bisik kan happy lebih lagunya happy. Aku enggak terlalu fokus enggak cabaran aja aku kak fokus membuat yang terbaik enggak have fun.
0: Nuan nyebut berkawan bisik nyebut tadi kelas vokal deh. Nuan bisik ngambil kelas vokal enggak siapa ni
1: tapi kelas vokal aku enggak lah macam lama. Aku bisik ngambil private lesson. Private lesson buku lain enggak Valerie Tiam. Tanya aku bisa ngobek bengkel. Bengkel vokal ya. Selama 2 hari
0: di Kuching itu.
1: Kuching itu.

0: sebabnya dia Kediri.
1: Nanti untuk semifinal, aku dah ada yang ambil kelas vokal eh. So aku macam nguji nasib je, berlagu je, mana nyangka boleh ada. Tapi sebetul finalnya bunyi aku tak ada lah. Dalam masa sebulannya,
0: sebulannya.
1: Dalam masa sebulannya aku ambil kelas vokal, rehat semualah.
0: Jadi nanti bakal bisik orang ngangau dan berlagu, kena dilimitkan wama slot kan eh.
1: Yes. Ataupun aku limitkan lah, macam bisa jarak. Contoh 1,000 bulan
0: enggak bisit. 1,2,3 bulan
1: enggak dirit deh. Enggak 1,2,3 pedih lagi luput kita.
0: Aman galaman nyak mah buat final tu nyak maya no ke mantai all out
1: muji. Sampai kan saat itu suara tu nyok kita bunyi.
0: Jadi buat semi final ke final tu tadi ni asai kesal lagi asai nuan mayanya bawa stage.
1: Laban aku tu sebenarnya tak ada kesal. Aku cuma kesal maya pengumuman ya. Laban aku barap aneh lah. Tentu lah ni buah lah. Kena laban aku takut. Jadi sebenarnya nanti nanya aku ukai-ukai jako sumbung. Ukai jako aku kamadah. Aku tu selalu confident tak. Tapi mungkin dah terlebak gede, dah terlebak meda orang mayu apa semua. Jadi kesalnya nada ya cuma lebih kepada maya buka pengumumannya aja. Maya pengumumannya baru kesalnya tapi.
0: Buat semifinal sebenarnya apa?
1: Dua-dua. Maya semifinal terkenyit.
0: Masuk ke lagu Coconut.
1: Tapi tamak ke lagu tu ni.
0: Nyok meh sekali lagi murid tapi puji mangkai kagenuan meh bibi lepas udah mujur udah semifinal ngau final ngujung kenuan boleh lumur tiga tu tadi. Jadi nuan tu tadi berkeni nuannya dia ke diri nuan ke ngau berpekit bawa anugerah catat sapa juara tiga sembilan tu tadi take adi sedia kenuan adi nak ngiranya adi semua lah aku tu tadi adi nak ngiranya adi nuampu pakaian ngau nuan ke nyaga boker menyuka nuan tu tadi. Magi masa magi awak nuan kene ke?
1: Kenyalah, kira kenyalah magi awak banyak study lagunya. Lapan lagu tu kan ya sesuatu yang ukai ya baru. Segi bisik genre tu Ari Suba. Cuma mungkin ba pentas SSJ tu adalah first time orang dengar genre berkenyak ni. Jadi aku pun sebagai orang yang ngemai genre berkenyak, aku kak make sure aku leh carry ni boleh aku ngagak kalau perfect. At least aku leh ngagak lagunya cukup lah sesuai dengan genre ya. Jadi aku study semua baik-baik lirik ya. Unik aku tadi aku mengekalkan aku pun perasaannya mesti kak sentiasa happy. Lepas lagunya happy pasal cinta. Adanya persediaan baju. Baju aku pun sebenarnya malamnya namanya usaha kan ada mana.
0: Oh ya.
1: Kain atau tato. Jahit. Kenok pin pun semua. Adanya skirtku beri panjai mimit. Dia boleh sebenarnya kak panjai kita baru ke belakang kita bisa saya apa. Dia nak boleh kak. Kita enggak apa yang kita mampu. Adanya hari segi makeup semualah. Cuma aku nak ada my prop. Aku agak pentas kayaknya simple. Laban kita nak nemu nama nyadi kan. Ngai ke lagi nyemak lah. Bisik magi yang utai di baik kita. Tapi suara kita itu nolih. Masuk ke suara aku tu tadi nak gerai. Sia-sia lah usahanya tadi. Kena aja lah.
0: Nuan nak nyebut apa kau engkau gari kena gari kau ke pakaian wardrobe dan mainnya. Siapa kini? Nuan wardrobe siapa?
1: Hanya menyadikku.
0: Oh menyadik nampu.
1: Menyadik kumpu.
0: Oh iya ngagak.
1: Boleh padah nama na.
0: Boleh ya.
1: Okay.
0: Boleh.
1: Nanti siapa-siapa kita ke interested lah. Ya pun lagi newbie lagi belajar sebenarnya. Engkau lah kanganjung ngambil kelas menjahit. Namanya Sila. Siapa-siapa ke sigi selalu nitih perjalanan karier aku sida ya kan nemu siapa Sila ini tadi. Ngoba dini kita olingi kak.
0: Jadi hari kan kita design itu tadi bawa baju lah aku berarti ke baju nanya biru main eh berkebeli ya semuanya hari idea siapa nya duan sekali ke yo mereka ideanya
1: sama-sama lah laban bagiku bajunya tadi memang kak berkonsep bekerja ke laban lagunya aku kan agak macam variety macam pari-pari lah Barbie kan ya so aku pun design ya aku madah Beketuk-ketuk tayang. Mesti kau beketuk bisa syaratnya. Lepas kita gawak ngom jadi ketempu. Nyamai kita nanti kita kat cerewet bibir dah. Oh, anak kalau seksi, anak kalau baru semua. So perbincangannya ya mayuh lah. Lepas ya yang aku tu nyebut ya, tapi ya yang menjahit semua aku diri ngetat ke tubuhku jadi patung jadi. Tapi apa pun terima kasih lah naga ya.
0: Bersabar deh. Mayuh kita sabar. Oh, design je tadi punya kenuan tadi. Yeah. Nuan ada madah ke idea nuan kau berketuk-berketuk. Eh, bisik tadi.
1: Bisik.
0: Anu kau berketuk fairy tale, berketuk Barbie doll, berkanya lah.
1: Senang lah gawangnya. Lepas ni aku nemu nama teka aku lah.
0: Jadi, makeup nuan, siapa ngecok mua namanya?
1: Okay, untuk makeup Queen Patrick. Queen Patrick. Yang pun social media bisik bak tituk. Adanya untuk buat ku Ash Vince Makeup. Oleh ngigak bak apps ke bisik warna purple, urin. Kena gak mah. Awak mau kita tanya. Warna purple, urin, kuning, warna-warni.
0: Jadi sedap dia tadi datai ngagai kini ke dini non bersiap non kemas banyak.
1: Bahotel
0: deh.
1: Dalam pukul 9 pagi kuda dani mandi semua kami start makeup dalam pukul 10. Anggaran lah dalam pukul 10:30 kayak.
0: Oh tunggu nana makeup ingatnya nabe.
1: Asyik tunggu. Ambil pecah minyak.
0: Okay kita gitu dulu lagi dekat nampur randa aku bergelang dengan Phoebe. Kita ke dekat pada kami tu live tahu pada megak buat YouTube tahu kena tanya ke tanya kita ke ke tak bisik otak ke dekat tanya dekat ditanya dengan Phoebe lagi dekat maca pada buat Facebook kau YouTube ke sekali tu berperina dulu kau lagu Nap Juara tak ke lumur dua lagu Ari Mawat Dayang Bintang.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada yang gak waktu itu sebenarnya. Aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah siti ya. Boleh nombor 2. Artis popular. Lagu popular. Lagu persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kalau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban jamai Peranak Mata Dunia, kita boleh mansak kalau pihak kita. Hari aku Mawat Daya Bintang. Hashtag

0: Aku tahu yang.
1: Ya, Hagi boleh tengok kami berhashtag Nembia Aktif. Terima kasih hingga kita ke Hagi Mengkang. Hak boleh tengok kami, Hamada kami, Hadwai, Hafibi, Chloe live bawah Facebook, engkau YouTube kami YFM Iban. Okey. Jadi tu nguyang dulu ngagai Facebook tu Nefibi. Okay. Engkau ya bisi tanya kini hari sidak ya tu ngabas dulu.
0: Takut.
1: Tu takut. Tanya nada tu Fibi. Bila sidak ya mayuh muji nuan. Apakah Lim Ahsiu tu ibadah. Aku muji dalam persembahan Phoebe Chloe bawa SSJ ke 9 tu tadi cukup mantap serta vokal terbaik. Harapkan orang muncul lagi ke depan tahun Dodi lah.
0: Terima kasih.
1: Nyari Lim Ahsiu. Jadi tu Agi Arisi Agi Ari Nilian Yan Ikel ya hamari taniah ngagai nuan Phoebe ke ya suka ni dengan suara no cute nuan ku ya.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja ku ya. Tu sikit lagi tu Phoebe Mariana tukang aku bisa medak nuan Phoebe cantik ku harap ke mujur buat tahun dudi lah.
0: Okay, harap ke ya pun mujur. Amin amin amin.
1: Bisa situ ku siku ke sebenarnya tu anggap tanya ke udah tu lagi nih hari Moses tu anggap kedana orang nak baca
0: macam nggak lah aku namanya Moses
1: Moses A. Joseph. Congrats girl Phoebe kayaknya aja.
0: Okay, thank you.
1: Kayaknya meh sekedar hari komen ke bisik di kedatang ke kita buat Facebook YFM kita ke dekat nanya ya kini tak ke dekat merik jakup perangsang kini ngagai yang ada salah tahu kedatang ke dia tu lagi kami dua nyengok kayak baru ke jadi nguyang ngagai tanya ke buka itu Phoebe nuan ke bertanding buat final tu tadi berkeni nuan berapa nuan ke bisik diperhati ke bisik ningkil ke earpiece mayanya. Okay. Nama tanya di kebenarnya.
0: Okey, lapan earpiece tu memang ya guide vocal sebenarnya untuk kita ningau music kan. Kadang-kadang suasana akan bising. So kita nak boleh kak keep up dengan kita tempo suaranya. Kita kadang-kadang medak penyanyi nutup pendeng aku tahu sambil berlagu nah. Tapi maya case aku maya nama aku buah aku muka ya laban aku pun earpiece nya ya selalu bisik bunyi kena bunyi bakar radio nada lain jadi aku macam gaik yang ngacau aku empu persembahan buka aku dan aku memang depend habis-habis ngena nama bunyi kedai dengar aku tanam dewan kena jam ya mitih nawa itu
1: itu awan kan ya lawan nanti boleh nang segi kau fokus ngau
0: suara
1: numpu nah jadi bok semanjai nuan ke bok final tu tadi siapa orang ke segi mantuk nonari A sampai Z
0: segi nyok main ke situ nyok
1: oh di situ
0: ay ketutu ya jok menemu mayu lah sebenarnya mayu menyadik kumpul menyadik aku yang kengau aku dito menyadik aku wari miri bala aku apa indai aku bisa maka orang ke tungak ke kucing kita bala kaban rakan-rakan seindustri kaban sekolah ya orang ke sayau kaku sebarang siapa amina semampai support kadang-kadang sedang yang pun supportnya nak kita maca di telepon aja pun kita dah sino deh apa tu lagi intik ya depan-depan
1: nah, sikit datai
0: sikit datai
1: oh sikit datai orang ke diri sayau
0: okay.
1: Jadi Bibi aduan maya nak ke engkau sedak ya berpikir laban finalis ke sekali tu nak sikit ya nang kena kita madah ukai orang ke baru didengar tu nang sikit orang dah bisik penglama orang ke lama orang ke nak bisik nama about industry music tu berkini nuan laban nuan pandan dan sikit hari sedak ya ke tanya ke tang kita tu tadi berlaban antara juara ngau juara berkini ke asai nama dak sedak ya berlaban ke sedak ya laban aku pelabur aku asal aku nak sikit bisik sekedar sedaknya di idola nuan pelabur aku nak.
0: Memang nanti baku nak memunyi ke kita mimpi nyeri nyata deh lapan kita itu hari kumit sebab kita medak penyanyi buat TV, kadang-kadang mendak sedaya berlagu. So kita pun macam, wah, kita memang idolize Hidayah ya, lah. Mm-mm. Jadi bila boleh satu stage, macam rasa
1: Saya kemimpi
0: dia. Pada saya cukup gak hati dalam kita boleh bergulai dengan orang yang ke sangat-sangat berpengalaman dalam industri itu. Lepas aku pun Lagi baru atau dah masuk tahun ke-7. Tapi nanti kamu ada agak orang ini kamu ada nih. Memang aku baru, tapi tidak maksud aku baru sebulan, dua bulan, baru setahun kena. Cuma aku mengambil masa yang lama untuk aku first time dengan SSJ. Hanya aja sebenarnya Bisik hati kan kau sebedau tu. Tapi macam aneh kau dulu lah. Engkau aku bedau cukup kuat. Maksudku bedau cukup bersedia. Kena jadi bila oleh kau kali tu happy, rasa bersyukur bahawa perlu yang kau diberi sidak YFM.
1: Jadi Bisik kena sidak ya mereka jaku ajar dengan Wan kini berkongsi dengan Wan tips-tips kini. Tak kena mampu Bisik nanya sekali ke ngati ke diri.
0: Sidak itu kini kau ramadhan sangat kena ramadhan tidak kedekut dengan ilmu. Bakal sidak rabat masterpiece. Tuan depa Tuan aku anggap ada. Ya, siapa-siapa lah dalam Raban masterpiece saya tak semampai macam okay, good. Oh, okay, Maya rasa pun saya tak bagi feedback. Bila nanti dia berlaku Maya final and nervous. Kena penyanyi legend kita yang kebuka bakal saya tak Winnie Albert, Kak Eka Saiful, saya tak Diana Shini. Mayon lah sida ya, meri kata-kata semangat habis berlagu kami terus bakal peja-peja pakai jari dan macam meri semangat kena. So rasa takutnya boleh nadai lah bisnis sida ya. Aku nak kediri
1: okay, ya, tadi kita nyukung kena kan antara kita yang tadi andang lah kenuan siko aja kena merti
0: bela nyibun pangan diri
1: hanya mbak tadi laban sekumbang ke kita tadi dah berengkah di betul mainnya final 20-30 mainnya untuk ke 3 bulan tadi nang ya berapa hari mainnya nang sikit kena ke orang ke jarang ditemu atau ke orang ke nak kalau bertemu dengan orang apa nyadi
0: nyabak kabar
1: kaul ya tadi rat ama maya ya jadi Phoebe tu gue yang agak tanya ke bukai bahawa maya nak ngangkat persembahan no malam final tu tadi non puas hati sekali ke berkenika
0: aku kama tu kayu kecaku kakak happy dan sangat berpuas hati tajapan bisa mayu lagi pengurang ke uliah diperbaiki tapi aku salut ngau dari empu lah lapan uliah fokus uliah ngaga otak kekak digaga aku tu tadi bakal menyikah kau lah bisa ke hasil hari kita belajar vokal ndak lah suara aku nya tadi pedis ke pansut ke ndak pansut nah jelas ke apakah meskipun masih ada lagi penambah baikan ke uliah digaga kita aku still rasa berpuas hati lah.
1: Entinya mak lapan nuan mana tadi nuan berpuas hati dan entinya mak diberi peluang nuan ketika improvise nampu persembahan malamnya berkeni ke bisa tak ke kok ditambah nuan lagi ke tau ke oh aku kok berketuk dah tu elok ke malamnya kok aku malamnya
0: nanti sebenarnya lah nanti boleh kak bisa lah orang ngot ke pentasnya penari ya kau tu penari ke ataupun bisa prop
1: prop kenai
0: kini pun bungai ceri blossom ke kena dengnya nanti dari segi suara engkau lihat digagak tiba-tiba sahaja nanti masuk gitu daripada segi vokal engkau lihat agak lebih dinamik ke ataupun musiknya digagak ubah mimik kapal ke kita dan mulakan tapi overall
1: malamnya
0: sangat berpuas hati.
1: Tanya emak uleh nikal baru
0: nasi ya, lebih ke prop lah.
1: Lebih ke prop lah. Sikit nama prop ke bergeraknya.
0: Kemarnya besar bajet.
1: Okay baby, tunggu tu dulu dah lama. Berina. Enggak lagu ke dibaik nuan malamnya malam aduh gerah cerita sama juara ke-9 lagu diimpu nuan siku.

0: sejarah.
1: Tahbir puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otion, Maxwell, Franklin.

Maxwell Franklin Sa.

0: Ya, lagi berkelengar kami berhashtag lebih aktif. Akalai hashtag lebih aktif ke sekali tu Brandau, Henggau, Phoebe, Chloe, ke Buliah, Lombor 3, Bawa Anugerah Carta Sapa Cerati ke 9, ke Phoebe, Mueng agak Facebook tu, Laban Kumerati ke Hamayu Diri ke, orang ke Nyapa dia, Muji Nuan. Bisi mega, sila nanya tu Phoebe. Hari Double Deep tu, selama lemai, agak seduai ke tanah, tanah.
1: Tanah berenyang.
0: Tahniah baby, kau dah benar boleh nombor 3. Kau lagu favorite nya kau ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Selalu pasang dalam kereta kau ya. Aku nanya Maya bertanding sarinya kau ya. Siapa sangka Nuan boleh nombor 1, nombor 2, nombor 3.
1: Okay, nanti nombor 1 memang kau orang buka ya meh. Kau nombor 2 nya meh.
0: Okay.
1: Tanya, tapi aku memang bisa target tanah berenyang sebenarnya. Aku bisa selain daripada 1, 2, 3, bisa kan macam aku target siapa kakakku ataupun siapa yang aku rasa macam boleh pokok terbaik. Ke Mami Winnie, Fight Ngosida, Aika Saifu, bisa aku bisa. Dan aku bisa expect kakak Diana Shini. Nombor 3 ke Phoebe Chloe nya anyak nare kakakku. Tapi aku senang cerita aku nyangka semua cerita tu tadi. Lepas tapi yang paling aku expect lepas aku segi minat lagunya lah. Darah Helena.
0: Darah Helena.
1: Aku boleh relate dengan lagu
0: Proud Mean.
1: Walaupun bunyi kayak pasal sukan deh. Tapi kita boleh relate daripada segi bukai kan. Mana yang masuk lagunya?
0: Arti bisa Maya Pangkok bo.
1: Betul. Aku nak back dengan lagu Meres. Sino aku dengan
0: lagu. Hanya bunyi aku tadi. Kita tu tadi semua ya mana-mana magang.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Nanti boleh tadi semua kau break menang.
1: Break nombor 1 magang. Break sampai 11. Nanti kena semua tu 10 ribu kah? Kena bayar mainnya.
0: Ya segi amat deh. Jadi tanya itu kedua tu deh Phoebe hari agi hari Double Deep tu ia nanya ke nama plan udah atau ilah about career Nuan ke bisi lagu baru kini
1: semestinya bisi laban aku pun lagi berjinak dalam menghasilkan ataupun menulis lagu lah. Setakat tu maybe baru tiga lagu yang memang aku nulis deh. Jadi udah tu ilah bisa terfikir ke lagu dan ya nanti rezeki bisa masanya cukup usahanya amat bisa amin kenggau next SSG baik lagu tu tadi lah pasal nama beda boleh pandai lah. Ayla kita ayolah kita ni
0: sama meda
1: sama meda
0: sama ngantik lah.
1: Itu udah 10 titik lagu Danjung. 10 titik.
0: Oh, jadi tahun tu ada lagu baru ni.
1: Bisik
0: kau nanti.
1: Bisik kau ngagak lagu baru.
0: Dah pansut
1: bedau.
0: In the making.
1: Agi behind the scene.
0: Bisik boleh merik hin mimit.
1: Aku kau ngagak lagu yang
0: genre begini.
1: Aku ngai spoil amat lah. Genre yang fresh. Tapi bisa ke genre yang mungkin bila orang ingat genrenya semak mati sidak ya. Termasuk lirik-liriknya segala lah. Aku kan agak lagu yang boleh berkait dengan kehidupan. Anda semestinya pasal cinta. Pasal kita yang struggle, pasal kita yang usaha, pasal berkenin nanti kita tu tadi udah ngagak sepemadu mana yang orang tu tadi agi gak kengiga silap kita. Tapi lagunya ukai dalam nada sindiran lah. Ia lebih kepada kita menerima pengujinya tadi dan kita terus berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang.
0: Okay, amatnya. Okay, sudah kebuka bawah Facebook tu Mayu lagi meri congrats ke tapi puji baka Madeline Wilfred tu congratulations ke Kumang Atiku Phoebe Chloe laban wau dah mujur bawah SSC lalu boleh nombor 2 keep up
1: nombor 3
0: Nombor tiga. Oh, salah pula.
1: Salah.
0: Nombor tiga.
1: Yang nak orang lagi.
0: Oh, aku Bubi nak setia Nuan tetap berdiri teguh nyukur Nuan hari belakang kat rakan Nuan Mujur bawa pengawak badunya pemerintah.
1: Okay, Sya.
0: Hari peringat kebisik medak tua live bawa Facebook tu. Jadi bawa YouTube TBC awal lagi nguyang kian kanya bisik tanya. Jadi tu nguyang ngagai tanya ke Bukai tu Phoebe. Lepas aku berarti ke udah ke ukam okay, aku berarti ke Tamayu balau ke bisik medak mega bawa media sosial. Bisiknya tadi nyangkal Nuan ke Buleh nombor tiga. Bawa anugerah cerita siapa juara tiga sembilan tu tadi. Nama komen Nuan.
1: Jadi aku dekat muka jakuk kutu engkau ati dek baru tuju pala semua peminat-peminat ataupun penyokong kami penyanyi-penyanyi tak kisah rebek baru tau ke rebek lama buat industri muzik Iban. Terima kasih meh laban semua penyokong semua support bagi aku semua orang tu berhak bisik pendapat bisik penemu kediri-kediri. Jadi nyemak si tak yang nak puas hati aku ngawek kerja nanti ke nganuk awek ke nganuk dulu laban kita kadang-kadang bakal sarito kita nak puas hati bedau tentu runding kita pergi lah sama bakal ke sarito jadi mungkin si tak yang memerlukan masa untuk si tak yang menerima laban kita nak boleh memaksa orang memberi penjelasan yang panjang-panjai laban lagunya pun bunyi kaku tadi genre nya sikit udah lama seni to ya besar music to ya mayu cabang mayu genre bunyi kurang cuma bunyi kaku genre nya ya first time didengar orang buat SSJ tahu ke kalak sebenarnya to tapi ya first time ke tahapnya kini kak madah laban aku kemahi deh engkau lain gitu penerimaan orang jadi anak-anakku aku minta ngagak yang terbaik aku cuma minta ukai untuk aku bungkup aku siko untuk menyengkaum semua kami nak kisah penalis ke ukai penalis ke siapa-siapa penyanyi ngarap ke kita merik cakup sukuang nanti bisa utai kak ditegur meh kami nerima ngati yang terbuka cuma aneng nyebut utai ke langsung nadai kena mengenal dan nadai kita yang mensial kak dituduh tau kak difitnah ni aja
0: ya amatnya jadi harap ke utai ke di antik-antik sedap ya ada tanya genua nama kini komen dan berkawal ngutai ke benar viral
1: bunyi kakak tadi awak kesedak
0: awak kaja
1: kesedak kan nganuk dulu lho. Laban kita mesti kena ada melepaskan utainya.
0: Laban tak semua utai boleh disawat tu.
1: Pagi lah lusa kita nak nama ni nama rundeng setiap tukar. Nak talam dah muka jam ya.
0: Oh, okay, jadi nak berasa megak jam tu hanya kat datang bapak pengujung okay. Habibi mayuh tak kena kunci kenuan angkanya bisi tak kena lansak tu tanya meh harap semua tanya tadi buat nuan lebih lagi berkira nuan ke hanya di siku orang ke merindang di tu merindang semua peminat nuan engkau semua meh kena rindu ke kena
1: bos kepada mata
0: bos orang ke mujur bawa semua apa kau kerja nuan aduh di hari lot nah Phoebe jadi ikut ke peduli nuan Phoebe.

0: Anugerah Carta Sapa Juara 39.
1: Nadai jaku mayu, terima kasih nyam ya. Laban bunyi kaku nadai jaku dia lebih maneh ari ucapan terima kasih. Bersyukur aku sebagai mensia lah, terima kasih ngagai petara lah, paling utama laban ente kayak kita kali ya. Nadai me aku badunya tu tadi. Dan yang ngagai pindai aku, ngagai balam nyadiku, ngagai siapa-siapa orang kedianggap aku bakal bala kumpul. Aku berterima kasih, ngarap ke sida ilmu rara rezeki dipermudahkan segala urusan. Dengan ngagai pindah peminat, ngarap ke sida itu tadi uka nyukung aku siko, nyukung semua kami. Merik cakup peransang munyak ku tadi ente bisa pengurang tegur. Kami akan sedaya upaya menerima dengan hati yang terbuka, lapan tanpa feedback. Nah, dah kita nemu nama pengurang kita. Jadi untuk kena aku nutup cakupku, thank you, sye-sye.

bukannya bising angang baru anang jerak out. Okay, terima kasih bukan kita ke gimana kamu dah kami live buat Facebook dan YouTube kita ke meda lebih 100 sedai ke meda tua tu VB. Jadi hangga tu ngujukan

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zetri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nyati ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak mengenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulih dua kita nimpai tebing sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, titnya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.

Gori Ika Ceng ngalir-ngalir ngujung ke jam dia tu 18 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai, selamat bergelengau kami bawa YFM. Kita ke baru bergelengau kami kanya baru masuk baru tamak ngagai kereta terus on YFM. Terima kasih laban milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita. Jadi buat jam 30 dia tu peningat setengah jam 30 ni dia kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita atas berdaunya tu dekat berkunsing kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai gaya hari mok ke lemai tu kodik bas kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang lalu mok ke malam tu di pelabak ke hujan bas kedandur di Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Ngau, Miri serta di pelabak ke Nadai Hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Engau, Limbang. Kenyak ke Gayari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Harap ke kita sama berjimat ke sekedandur ke disebut aku tadi. Benung hujan jam ke dia tu berarti ke mana-mana jalai, anang, rindang berarti ke telepon kita. Maya kita kelebih lagi kita ke Benung deriba jam ke dia tu. Okey, jadi pukul 5:30 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita mengelengam Mustahil Melangi serta duiti lagu merindang kita bawa rentak ngalih hari ke 13/10/2026 lagu Ari Josephine Jalin bergelenggau Joni Aman bersorak ngau air mata tang sebedau tu sebenarnya tu lagu Ari Yus Andrew sempama ngibun sawak.

0: Kata dia tu, gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, berhati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, YFM.
1: Hai, aku Krian Christopher. Kita datuk benung mendengar ke YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan tengah, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

aku datang baru kemingu tu dalam program Leman Berita. Program kabala benar dianti. Ditunggu-tunggu. Nyadi datang aku kemingu tu mai ke kita lima itik cerita, lima itik gi kisah kebisik udah digempuru, digiga aku semanya minggu tu. Bah, nanti kita udah bersedia. Aram kita mansang agak Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman Berita kita kemingu tu peningal aku dekat muka. Program Leman Berita kita ke minggu tu ngau cerita hari menua Mumbai di India. Nama ceritanya di Mumbai India ada Din. Udah sedia kita bersenam ku yuk. Aku ngenang senentang sikut lelaki. Ya tu tadi nak nemu nama ke buah tak ngeruntun mariak siku Indo. Dia runtun yang mariak Indo yang tadi serta ditaban ke lari. Unyo benar orang bergagai ke lelaki itu peningal. Siapa nama ya? Nama ya Gopi R. Gawari, berumur 28 tahun. Jadi paginya peningal orang benuang berselalut bersebelah tamu. Berbeli ikan, berbeli ke manuak, berbeli ke kambin, berbeli ke buah, macam-macam. Yang tadi berjalan ngiga ni bagi orang Indo ke layam. Mansa yang tadi peningal bertemu ya siku Indo tadi benung nya menteri besai mari Indo nya kira ya dalam 20 lebih gram mari Indo nya nya cukupnya lagi ge de udah lainnya tadi dari belakang lalu diruntun ya mari Indo nya ya pun cecapu ngelari ke diri orang lalu bagagai ke datai besiti sukut kebetulan punya korang ngai na bisa ke polis berjaga dia engkanya sidanya na sigi berjaga orang ke beli ke barang batamo nya ya pun datangkap orang lebuah ke dekat kak ditangkap berpeningam ya ke Belanda tadi lalu disuap ya Maria Indonya. Lalu disuap, lalu ditelan. Telan ada airnya, mungkin indah ya. Nelan, namanya mariak emasnya tadi. Okay, mariak sebarang mariak emasnya. Oh, pemerat ya dia tu, nanti nak salah aku yang tadi 25 gram pemerat mariak Indonya. Data dia dia lalu tanya polis, amai dia nguruntun mariak Indok tu menandai tuan dia ni mesti suka teaser tau berjaga kok gopi peningal no lalu padah korang uji baik di tuan pansi ada mamai tuan lalu baik korang agak hospital Raja Wadi. Data dia dia di x-ray rupanya dia ni boleh lepas nama tenda ditemu dalam dia kerban-kerban kita dalam dia. Sekunyi-sekunyi yang udah temu magang. Pedah orang amai bisik Maria Indo yang tadi ditelan ya. Benung berguluang dalam perut ada dia. Oh, kok dutur tau nanti kak ngeluar ketau bisik dua itik cara aja tuan. Kok sikut dutur satu buntas. Tante berbuntas tadi kami berguna ke dutur pakar nyumui duit. Oh, nak uliah kok polis cara kedua ke ni. Kok polis cara kedua tu tuan pedis mimit. Cara kedua tu kami ngepam pasuak ke kami air dalam perut ya tuan haji yang dari jumbal baru hadir depasuak kami air depasuak kami gis awak aku tanya pansut caranya kok polis awak benar tadi peningok ya ada tancang orang tadi lalu depam korang air pam korang gis ya. Tang cara tu nak mujur nak pansut de x-ray baru lagi benar mariaknya dia. Oh tu saya tu berkini kata kok polis. Ya, polis ikut berjaku. Uji kita kena cara lama keliat tuan. Uji tuan makan pisang. Lancar eh, birak lagi tuan. Bekeni cerita yang tak mansang. Awak kian dek ke pasal tamu. Kian tok duit. Ketua polisnya tadi. Alu beli di standan pisang. Alu desan sidak pisang. Data dia. Ha, tok. Kau ketua polis madah ngagai kopi empat de pisang temuk de pisang standan tu semua yang pedingan 48 igi pisang semalam malam ngau sabar-sabar kopi makan pisang 48 niti pisang kedempak ya pedingan. Nama pengujuang ya tubu buah. Nyobira ya paginya. Oh, segi tebu buah punya kami ada dia. Dan nama jakut kita. Tebu buah magang ke dek? Polis tadi peningannya. Empat ikut polisnya. Gahal buah birak berjamban. Sikut ngambil gambar. Ngenak telepower dah kita. Ganas polis di India ada dia. Ambil orang bukti. Ambil bisa temu orang tadi mariaknya. Kami. Cuci sidak ya. Lalu dituci. Ngenak macam. Ngenak keluruak. Kena ngenak nama cuci. Simpan plastik lalu baik ngagi kod. Jadi lelaki bernama Gopi tu peningah dia dawa bekas ngeruntun Maria Indo.
nada penyakit ngigak penyakit. Okeynya mai ya agak bahaya makai pisang kelalu mai wah. Munyi ko orang klia, orang tua klia. Nanti kelalu mai wah makai pisang bun. Sekunyil na nakal punya kurang. Ya, tadi peningah ya oleh si ko lelaki berumur 28 tahun bernama Gopi di mana India. Dia ngeruntun mari si ko Indo ke ngujung ke ditangkap. Ya, tadi leman berita terubah. Kita masih ngege leman berita kita kedua sekali itu jadi di Ceres di Brazil. Nama ga oleh lelaki itu salah sukat. Hanya ya dengar kita nama kebuah aku madah cerita atau genang senentang salah sukat. Nya menasib siko lelaki orang jil tu tadi ti nguji dekat ngelari ke diri ari sebuah rumah jil di Ceres di Menua Brazil lidin peninga. Dalam tahun 2012 subak cerita tu ditemu aku lelaki tu bernama Rafael Valadao berumur 28 tahun hagi bia sama bakal Gupi tadi. Ia nguji dekat ngelari ke diri ari rumah jil. Nak nemu nama kes berapa lama ada jail tangnya ngobrol kaban yang tadi bisa udah bau kita itu nyadi lama berumah jail tu sampai ko ya madah ngagai kaban sekonya meh kita itu nak tahu nak lari aku medak ba bilik mandi kita ada dien bisa payap air kuah air atas yang tadi besinya uji kita muka kuah air besinya nyak kena kita ngagak lubang ba dinding rumah jail kita itu laba rumah jail kita itu nongak ngagai kampung kia nongak ngagai pagar ada dien di dien kita lari ko si ko mana penemu nuan sambi aram kita ngerjanya malam tu udah bekau ke mandinya peningau lalu de nyak sidak ya tadi batang payip atasnya ke kena pancur airnya tadi lalu ambil sidak nyak maka de kena sedang ngerituak lubang dinding rumah jian tadi kebetulan rumah jian peningau nasi udah lama engkanya segi bangsa kejayu ke kini berkini kati sidak yang mujur ke nyaga kualit hati degaga sidak yang lubang udah bekau degaga de tebuan dari pansuan saya kau dulu mabala kita kau lagi aku dudi pansuan kau Rafael Valadao tu tadi pansuan belkaban dua siku pansuan dua siku pansuan dua siku pansuan aku lagi pansuan kau yang mana ke siku alam cepat sampai cepat sampai sebenar belagat mersa masuk adalah lubang nyampai nyokual kual nyokusil kusil ya. Mansur kerana uria nama kebuah orang tubuh mimet. Ia tubuh berbesar mimet. Kan sesegala mimet pendek tubuh. Kengujuang kaya terinyo lekat nyo mengkang. Kak ia reverse nge nyadi. Kak ia mansang keluar nge nyadi. Jadi tau sangkut berpungguang dia. Sangkut bertulang punggung nak uliah dia belah kaban apa nak lantik nantuk kaban dulu ke kami lalu cacapu warna meketu kita meninggal kaku ketu akai parai meketu lagi deh. Bala kaban nadai menganti dini roka belegatnya benuang musin-musin kanan luar aja peninga kau ngujuang kaya lalu ditangkap orang udah ya ditangkap orang peninga dekat ngawar bombanya nebuak lubang besar lagi ya ada baik ngagi klinik nama-nama kebah raja yang sebelah punggung. Kena parut semen sebelahnya. Lalu ya pendijian. Nak nemu tambah orang. Dengar aku ya. Dalam kes tu. Dipecara aku orang baru. Nguji dekat lari rumah jil. Ditambah hukum jil. Serta dengkah orang bet jil ke pemadu ya tebal. Di indian rumah jil. Macam-macam. Tanya di bersedak tu ya. Kang lari ke diri. Hari rumah jil. Kita mensang agai. Senaman kita ke nombor tiga. Nyadi di menua Virginia, di menua Amerika dan peningan apa menua US dan aku ngenang senentang sikut lelaki. Pelabak aku bisik kita kalau dengar cerita ngenang orang ke kena kilat, kena pancak kilat, kena pangkak ke kilat, ngitar ya tadi. Mayu orang yang tadi nasigi nadai magang ketegalnya. Tang sikut lelaki di menua Virginia dan 7 kali ianya tadi ngitar ngemal ke peninga tang ya nak mati-mati ketegal ngitar tu tadi lelaki tu bernama Roy C. Sullivan meruan dikenang dalam sejarah ketegal 7 kali dipangkak ngitar tang ya nada apa nama yang mutakinya di lelaki tu ya gawa ba kampung galau nya di ranger kampung ba ndua ke dokumen Shenandoah National
National Park di Virginia di menua US de den. Nya ame pengawak ya. Nya ame keterubah ya pernah tahun 1942 ia dipangkak ke ngitar lebuah ke berjaga ba kampung dia. Benda kita ba tiang ketinggi rumah ketinggi gagak resmen ya. De gagak kena orang nginau kampung terpuang ya mayanya. Benda ni bagi kanan luar ke bisi anguas ngenyet ba menua sedak dia. Dia de benon de pratik ya. Mayanya meh demal ke kilat, demal ke ngitar peningau. Udahnya tadi kedua kali dalam tahun 1969 lebuah ya deriba kereta lebuah nak muka-muka nak nama layak yang ngobalan ngitar tau lebuah deriba lalu demar ke ngitar mayu-mayu orang berjalan lalu ni agak kena mbar ke ngitar udahnya pendengar mayanya buat ngebulu keniang yang ngus tangian ada apa namanya aja ya ngus bulu keniang ngus buat-buat. Dalam tahun 1970 sekali lagi ia bernasib ha? Ayah kita yakin kita bernama Sullivan tu kena pangkak ke kita lebuh duduk balaman rumah. Nah dari kebuah-buah entai duduk balaman rumah kaki kuit-kuit ngirup teh lemainya lalu gembal ke ngitar akik kita tu tadi kau ngujuang kebuah mayanya angus peningau nyubau rum. Sekali lagi dalam tahun 1972 peringat ianya kena pangkak ke ngitar baru ha bandur ya ke berjaga namanya nginau kampung tadi ke ngujuang ke mayanya buat ya penangus. Sekali lagi tahun 1976 ia dipangkak ke ngitar ke ngujuang ke buku aliknya ngos ke macam-macam kita kenyadi ba ayak kita itu ke penudi. Sekali tahun 1977 ia dipangkak ke ngitar kira ke penudi ya meh lebuah ke ngintai empai lemaknya udah ke pincin ianya tadi ngintai lalu mba ke gitar tang ya nadah penama peringat dia tetap ke dalam jenis book of record nya di orang ke pemadu suah demak ke gitar nya man tadi ayak kita bernama Roy Sullivan ia nadai dalam tahun 1983 lebuh ke berumur 71 tahun suah mai depan kak ke gitar 7 kali ya. Jadi pesan ke kita nanti lebuh hari kak kudi ke bisik kilat semua anang berdiri betul mendur ke terbuka bekenya ya. Jadinya mentari peningga leman berita kita ke sekali itu akai udah puas kita itu tadi nyurisi-risi yang betegisi yang kita mendiang ke lagu dulu kita berperindang boleh kita mendiang ke lagu udah lagu terlagi kita bisik leman berita kita keempat ngau leman berita kita kelima.

Kita nyambung cerita tu nyadi ngagai bala kita ke baru mendiang ke radio baru ninga ke program leman berita kita sekali tu kami tu dah jauh agak berjalan dah lebih setengah berjalan kami tang nadi ngamo nanti kita dekat ninga program tu nak ampiat ke sekali tu hau je kita ninga ya hari 2 pukul 5:30 lemai ba dalam laman YouTube ba ruai leman berita pun bisa kita mensang ngagai menua Armenia di Colombia din peninga ya di menua Colombia din aku dekat ngenang senentang siko ibu. Kita itu di dunia atau peningan mayuh macam kerja penguat. Bisiknya kerja perintah, bisiknya tajrik. Kerja company, bisiknya gawak ke diri, bumai, berkebun, bertupik, berikan. Mayuh macam penguat di kerja kita. Semuanya tadi ngenatai kasih duit. Cara kita ngegak pemakai, ngegak duit, siku-siku, nah tak sebakal. Di menua Colombia ni pening aku ngenang senentang siku ibu kita. Ia tu tadi bernama Dona Mariam, berumur 67 tahun. Nama kerja ya, bisik kerja ya pening ah. Tanpa pengawal itu, nanti berapa dengar kita. Bekeni kok pengawal ya tu. Ia yang tadi kerja ya berjual gosip. Mayuh macam berita menjadi bertumpuk pendiau sedak ber Armenia di Colombia dia peningah semua dia temui magang. Kerja yang igak berita nama cerita-cerita ke nanti berapa benduanya temui magang. Bakal surat kabar mi ibu kita tahu. Cerita senentang orang baru beli barang. Orang kebisik belayak melaki bini. Orang kebisik bertaban. Orang kebutang, bertumbang. Orang kebekendak. Orang ke mayuh macam cerita ditemui magang nama kak kita. Bekini ya boleh duit deh. Jadi nyak mai peningat aku. Maya aku kemaca leman berita tu. Nyak kepada apa bisik orang sanggup maya rinai tuai tu. Bernama Dona Mariam tu tadi. Berumur 67 tahun. Sidak dekat nemu. Nama tak kena di menua kita di tu. Wai kok bala sidak kindu dia. Nak nemu wai lama dah kami tu nak pulai kita. Nanti kita kan nemu je nanya ba ibu Dona dia. Nemu ya mayu macam cerita temu. Bertemu orang ya apa dengar. Oh ibu nama cerita ke bisik. Nyadi ba di tu lama dah kami tu nak pulai kita. Kau balas sedaknya bertanya. Oh mayu cerita ke nyadi di tu wai. Ni kat temu kita. Cerita ke balat nyadi. Tahu kau kebiasa-biasa aja, tahu kau begini. Itu si dia mewai. Ni bagi siapa bisi orang bini baru di tu. Atau ni, nanti kita akan mau bayar dulu. Au, sikit dah bayar orang peningan. Jadi berapa bayar ya? Bayar ya tadi ditetapkan antara 5,000 ngagai 10,000 peso. Duit Colombia. Kira yang tadi 6 ringgit ngagai 13 ringgit duit kita. Bisi yang tadi ya kalau ngecas orang 700,000 peso. Tahu ke 884 ringgit. Cerita nama ke dekunsinya. Tu cerita senentang orang kebisik belayak melaki bini. Apakanya tadi nyua cerita gosip, nyua cerita senentang penghidup orang. Ibu kita bernama Dona Miriam tu tadi ya. Okey sesebarang. Bekini yang tadi pendengar nemu kendak kita dua buah rumah dibeli ya. Ngau duit berjual cerita gosip tu. Amai namai dudi ceritanya. Cerita gosip boleh dijual. Okay, kita mensang lagi leman berita kita ke penudi sekali itu. Peningan leman berita kita kelima ke sekali itu. Nyadi di Munah Singapura, ni buah Jawa. Aku ngenang senentang orang bertupik mayau. Siapa rindu bertupik mayau? Aku heran ke gedang. Lagi ku dia di Kuala Lumpur sebab apa orang ke bertupik ke mayau. Sanggup beli mayau. Ya, genak murah-murah harga mayau tu. Bisik ke harga 800. Udahnya tadi harga 1,002, 1,005, 2,000, 3,000. Lepas menyadik ku sebab kerja abak tempat orang ke berjual mayau. Bisi hotel mayau. Kayak bola-bola au. Bisi hotel nu nyinggah ke mayau. Kita itu jarang tinduk di hotel. Mayau. Ngau kuih dia di hotel. Bak de dien. Bak di tu de bisi di Sarawak di tu. Berjual pemakai-pemakai yang kita yang nyentik lagi sadin ikannya. Baru kali 5-6 ringgit. Nsidak berbelah ringgit stain sadin. Dempak bala jelo tu. Hanya tadi gila orang tu. Bertupik ke mayau bekinya. Ya? Nak makan kita. Nanti kita ada menua ada mayau. Beri asyik barik kita. Lalu asyik kita nya. Ngurah tu nak. Tang aku kaya dekat ngenang senetang bangsa mayau. Ya. Ya ke ditupir ke mayau itu kaya. Aku dekat ngenang senentang di menua Singapura di peningal nak tahu sebarang nupik mayau. Nanti kita di Sarawak di tu. Nanti kita di Malaysia di tu. Nada masalah nupik mayau. Kak nupik mayau mal, nupik mayau murah. Nada beli sin. Di Singapura, bisik di sin. Jadi, nyak mentah di peningal ke nyadi di menua Singapura. Menyak aku repun tadi. Mayau tu diletak ke sidak ya. Nitiah ke undang-undang jelur ngau burung tupik. Nanti dekat nupik mayau.
bayak kenyak tarik mayau beli, tahu ke mayau ketemu ke tetisi jalan anak mayau tarik, nak tahu nak beli sin. Upis pakara jelu, tahu ke veterina di benua Singapura nya pedingar, nanti sirap berjalan ke pansik, tertemu ke kita nupik mayau, nadai microchip, udah nyata di nadai lisin, nadai surat lisin kita nyata di, udah. Alu dukuam meramata duit $5,000 Singapura kira ya $16,000 duit kita ditau. Nanti ditemu salah. Hanya di benua Singapura kita ditau akai nyu belayak bala ketega mayau biro kespiak. Udahnya tadi ngacau mayau indo ditau. Kian ngagai rumah harus kespiak kian belayak ngemayau orang. Macam-macam mutai kenya di benua Singapura nak boleh bagainya. Nanti ditemu mayau dia tadi dia persa orang ada chip, microchip dia scan bisik tak kena orang scan yang tadi. Ditemu orang mayau dia nadai ngena microchip. Saman $5,000 terus. Hanya tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan kami di WiFi Mi Band RTM di Kuching. Terima kasih udah bergulai dengan kami. Kelebih lagi dengan aku edaman lagi dalam program laman berita. Nanti kita akan temu baru surut aku ke minggu tu. Bertemu buat maya kebukai. Bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jaku Pransang Kitai Kesar Itu Begempung Besukung Segulai Sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bejaku reputih yang bunyi itu. If we want to walk fast, walk alone. If we want to walk far, walk in a group. Nya mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulu ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perau, tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kita, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kita. Anang jampat ngempas ke peringat kita bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kita terpulai baru ngege sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
3: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Okeynya tadi lagu kena aku ngepun ke sada lemai kita ke lemai tu inya 13 bulan 10 2026 lagu ke dibai Roslina Biluang kemari ngejang pergi. Ya, bersada lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon tentu ya hari dia tu nyentuh ke ngakai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tusun program kami nadai yang mayo berubah ungkup ke sarito hari 2 kalai udah tu lagi ada ke mai kita ninga ke hello why hari Miri. Udahnya lagi peninga ku ada ke ngatai ke pesan berat ke bisi dianjung peninga kita baiknya dianjung na email tak ke WhatsApp YFM Iban. Pukul 7 halamai tu lagi, mai kita ninga ke program Aram Mansang, Siti program ke dikeluar ke Daniel Stephen Ari YFM, hanya di berita lemai, dekat dipendiang ke kita lagi pukul 7.30 halamai tu lagi. Ya, ngalir agak jam ke 3, kita bergulai berasada lemai, mai kita ninga ke main asal Ramban, ungkup ke malam tu kelebih lagi malam Ari 2. Ya, lagi terus menang kita ke lemai tu peninga. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Banyak kita ke diau di negeri kebesai. Diau di menua pesisir. Yang kawam kita ke diau di menua orang bukai. Keulih ninga ke kami. Ngena cara online. Cara online kaku dia tu, kita boleh ninga ke radio, ari smartphone kita atau ke telefon bincang kita. Ngena RTM klik. Ke portal RTM. Jadi kita terus berperindang dulu sebelum aku mai kita bergulai dengan pengeluar program kami ba Hello Y Miri. To lagu Ari Hani J ke sekali tu neh mai jam kita 11 minit udah lepas pukul 6 lemai berjimat ke kita ke Bendung Deriba jam ke dia tu. Ani Hani J mesan kita anang laju.

aku Diana Shini. Terima kasih Laban Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

selamat lamai. Salam tapi bahasa peningah. Hello, why miri kita kalau mai itu dipun kengau berita kena tentu mana nyari. Kalai tiga pintu rumah Wani di jalan Sungai Lansat ulu tincar udah angus lengis bab nusah angus pagi hari satu. Di ngujuang ke 25 iku orang hari tiga ruang bilik ke nguan rumah panjangnya nadai agi reta tengkira. Nitih ke penerang dari Palan Operation Opis Bombangan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak penusahnya nyadi dari pintu 4-5-6 tang tajapan pihak nadai penusah berbadi di report ke nyadi. Sepenyampau 11 iku raban dari Balai Bombangan Penyelamat BPP Lopinggau Batu Niah dianjung ngesah penusahnya. Api mucur habis dirarak urung pukul 12.14 minit tengah hari. Polis ngau Sarawak Energy mega bisi mantau bapalan penusah ke nyadinya. Ngui ngagai berita kedua lemah itu peninga pekit Belanda main bola jaring mega badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngau 11 hari bulan Oktober tu tadi. Jadi programnya diatur berserimai ngau hari lumba ngomain menua 2026 ukai semina nerena ke gaya penghidup tiba pengerai dan mereka kena ngumpul belanja ungkup gerempung apa indai ngau pengajar PIBG serta ngerapir ke kawas sekolahnya ngau community ke nguan menuanya. Pengeraminya dipenyari Kapitan Chong Wee Ming ngarika sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu. Nyingka ngagai berita ketiga tapi puji ngagai SMK Long Bedian Param Innovation Artificial Intelligence AI dikena nyerara uras main nasib mana ngagai tim SMK Long Bedian Param lebih sidak dipadu nyari champion pekit Tesh Po'o Petroscience Renggat menua kena aris satu tetapi dengan innovation SORT atau ke SORT timnya ngena sistem diulih ngelala serta nisih uras bakat tin plastik ngau kertas lalu ngonya nerena atau ke ngiri pemerhati-hati pasal pembersih rampak menua. Tim kemenang mai pulai price mata duit RM3,500 setipiket ngau barang eksklusif Petroscience. Pekit tahun tu dipasuk 40 ikut nembia serta 20 ikut pengajar hari 10 buah sekolah komuniti orang asli ngau pribumi hari 6 buah menua nyengkaum Sarawak. Terima kasih ngagai bala peningah kagi meniang ke Hello Why Miri kita kelemah itu nguyang ngagai pengerami Jubli Mas ke usupan Amiri. Semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup keraban Katolik dengan pengawak ngintu Jubli Mas ke-50 Diasis Miri diberambai ke Jaku push into deep water. Mayuh macam itibiti udah diatur nyengkau mari ruang bilik Diasis lumba ngomain antara Ferris kuis seminar rohani ngau pengawak berjual ke baju T edisi Jubli Mas. Jadi pengeraminya dipungka ngau pengerami makan lemai. Terima kasih Ba Iswad Valley Music Corridor ngau semiang misa. Terima kasih sudah diatur kena hari 6 pukul 10 pagi Ba Stadium tertutup Miri. Pengerami genap 50 tahun tu ke semina ngerami pejalai Diasis Miri aja dan mereka menegap ke penyerakup rakyat ngami ke terus segulai sejalai dalam pengarap ngau misi servis. Lalu nguyang berita kita ke situ itu berita mana ngagai bala peningat kita ke Rino bermain futsal . Jadi raban yang biar PDP Miri dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi sita N7 nama Rudi kena berebut ke mangkuk Dato' Doktor Penguang Manggil. Pengeraminya diatur berengkah hari 31 hari bulan Oktober ngagai 1 November 2026 bergelanggang futsal Sungai Entulang Bakuang. Price cukup mana ngantik sida kemenang. Bah register dia tu nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 pukul 3 ngalih hari nyentuk ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna
Sungai Entulang Bakun. Peneran ti silih tau ditanya ngagai Niki, inya pengerusi Pekit, ngena lumur 013-812-1920, Julius Sapit pengerusi 1, ngena lumur 014-220-1917, tau ke Intro Sapit pengerusi 2, ngena lumur 012-995-3495. Jadi berita ke penudi di bayar ku bawah hilo wai miri kita kelemah itu inya bekau ngau notis penangwa ID miri. Jaku gerah ngagai bala peninga di Bandaraya Miri, Sarawak Water Sendirian Berhad, madaka pengawa ngadu ke elektrik baloji meresi air lambir, modius 3 ngau 4 deka diatur kena hari 14 hari bulan Oktober 2026, disadang tau ngasuh tekanan air baru, tau ke air berubah curah bak sekedar nur. Penanggonya dipelabak ke nyadi hari pukul 8 pagi ngagai 10 pagi ngau pukul 5 lemai ngagai 7 malam. Mensemayuh dilalau nyimpan air cukup bersedia sebedau penangguh nuntung. Jadi sebis tangki air megap bisa disediakan kena napik penangguhnya. Sarawak Water meri terima kasih ke penyabar ngau kerjasama Mensemayuh. Jadi berita tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita kelemah itu. Pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bertemu baru kita peninga kalai dia tu Nur aku ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan keterubah ke BC di pada aku. Hanya di tu pesan pemati datai Ari Jackson Renang atau ke Agum madah ke Madi ya. Ianya Tracy anak Jun atau ke Chi atau mega di Kelala orang Indai Upin udah nadai lemai kemarik. Ianya 12/10/2026 berumah paya ianya John anak Ansua tekapai Ci bak lorong permata 19 Sungai Plan Bintulu. Jadi ya peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke ngelala Tracy anak John tau ke Ci tau ke Indai Upian tu kita ke diau di terumah Anas datai Ulu Arif ngagai terumah tunggang pemega nesau kabam layan di Sungai Wak, Sungai Nunuk, Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, Bukit Dinding, Sepanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah Hulu, Ngau Ilik, Piamaga Kaban Belayan Kediau di Serato, di Kucing, Ngau di Sebarang. Alai Endur, kita ke Englala, Tracy, Anak Jun, Tau Keci, Tau ke Tampak Megak di Kelala Orang Indai Upin, jadi kita ke ditesau, Tau ke Englalanya, dipinta data ngagai rumah apa ya ianya apai Ci tau ke Jun anak Ansuk ba lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidul Ruang Bintulu. Jadi Tracy anak Jun tau ke Ci tu adakah disenggai babala mayuh malam 14/10/2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 4/15/10/2026 ngagai pendam Kristian Roman Catholic Setiam. Jadi dekat di Mayang ke bak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15 bulan 10 nya sebedau di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi berkawal dengan penusah Rabato kita tahu bertelepon bertanya ngagai bangga ya kengempu nomor tu ianya 019-887-3159 tau ke Spinsa 014-332-7989 tau ke nombor Apai Upin tau ke laki Ci Tumpu 019-852-7373. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi itu pesan rabat kalai madah ke Tracy anak Jun tau ke Ci piamaga tampak di Kelala Orang Indai Upin ke udah nadai ke mari. Jadi ia dekat disenggai bebala mayu berumah apa ya ianya Jun anak Ansuk bak lorong permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurong Bintulu. Jadi ia dekat disenggai malam 14 bulan 10 lalu dekat di Anjung pagi hari 4/15/10 lalu dekat di Anjung pagi 15/10 ngagai pendam Kristian Roman Catholic Setiam. Jadi dekat di Semayang ke ngagai gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi maya 15/10 nya sebedau ke di Anjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Jadi berita keterang lagi, tau bertanya bertelepon ngagai nombor bangga 019-887-3159 tau ke bertelepon terus ngagai laki niang tumpu ianya Apai Upin tau ke laki Ci bak nombor ya 019-852-7373. Jadi pelabak aku terang neh nombornya tadi ke disebut aku. Jadi macam lagi pesan nangkan ke tu pesan ke di terima kami peninga. Jadi itu pesan pemati mega datai ari nyanting anak mesan. Jadi pesan tu ngari ke sidak ya sebilia kalai madah ke pemati agir yang anak munap ya kudah nadai sarito tadi 13 bulan 10 urung pukul 1 ngali hari. Jadi ya dekat disenggai bebala mayuh berumah James Ugil Sungai Nakat Bakung inya malam hari 3 14 bulan 10 2026 lalu dekat Dianjur ngagai pendam Dayak Lambia Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan ke rumah pemakai rabat pemega kaban belayan di Sungai Gudang Marudik Baram, Sungai Gudang Bekenu, Sungai Sebubuak Tinjar, Sungai Kelitang Sibuti, Sungai Nipak Bakung, Sungai Malang Bakung, Sungai Kelabit Bakung, Sungai Buri Bakung, Sungai Liam Bakung, pemega kaban belayan di Sungai Entulang, Sungai Lawang di Bakung, Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Suai Niah, Lambia Mir Menyang Sedi Batang Air Lubuk Antu, Mepi Pasir Batang Air Lubuk Antu, Nyengkawum Kawan Belayan Kebukai, Kenalah Dirintai Kedito, Kita Kengelala, Gir Yang Anak Munap, Tau Ke Anak Niang Sudan, Anak Uria, Ngambil Kita Sampah Datai, Ngesah Pengawak Rabatu, Nyadi Penderang kesilih agik, kita tau bertelepon bertanya ngagai nomor nyanting anak mesan bawa nomor ya 0111-865-7153. Ini nomor laki yang giring anak munap tu. Pihak mega tau bertanya ngagai lernet anak giring. Ini anak ya bawa nomor 019-904-5977. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati agir yang anak munap kodah nadai sarito tadi 13 bulan 10 2026 lalu dekat disenggai malam hari 3 14 bulan 10 2026 bak rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung lalu dekat di Anjur ngagai pendam Dayak Lambir Miri pagi hari 4 15 bulan 10 2026. Jadi berita keterang lagi berkawal ngau penusa rabat tu tak bertelepon bertanya ngagai laki yang gir yang anak munap ianya nyanting anak mesan bak nomor ya kosong 111-865-7153 tau ke anak ya Leonard anak giring 019-904-5977 yang tadi pesan ke bisik di pratikaku untuk pesan ketiga ianya pesan ngetas ulit ke diterima kami Ari Ukas Anak Lagau kalai madah ke pengawak ngetas uliat niang indaya hanya imbak anak dangguah imbak anak dangguah atau kembak anak dangguah jadi pengawak ngetas uliat tu dekat diintu jadi nguan uliat 16 bulan 10 2026 nyak lemai hari 5 jadi uliat dekat diketas 17 bulan 10 2026 pagi hari 6 pukul 9 pagi bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Jadi ingat tu nesau semua kaban belayan kenglala niang mbak anak adangguh tu jadi penerang ke silia kita tau bertelepon bertanya ngagai nombor we tau ke Junai ianya anak niang mbak anak adangguh ba nombor ya 0135779347 atau ke Jini anak yang mega ianya 0138214905. Jadi isi pesan tu tadi ianya pesan ngetas ulit niang mbak anak dangguh. Jadi yang wan ulit 16 bulan 10 2026 dalam hari 5. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 17 bulan 10 2026 pukul 9 pagi. Bak lot 229 Kampung Sawang Jalai Melekun di Kapit. Berita ke sila lagi berkawal pengawak ngetas ulit tu. Tak bertelepon bertanya ngagai away tau ke Junai. Bak nombor ya 0135779347 atau ke Gini 0138214705 tu pesan ke 4 Jadi pesan tu nya pesan ngetas ulit ngemuan terbalu datai ari Celengga anak asun tau ke inai jenat dituju ke ngagai semua kabang belayan ke ngelala niang laki ya nya Dunstan Burai. Jadi kita dipinta datai ngau pengawa Nguta sulit ngemua yang terbalu tu kedeka di intu Maya 17/10/2026 nyanya hari 6 pukul 8 malam berumah pada Sungai Lalang di Tatau. Jadi isi pesan tu tadi madah ke kaban belayan ke ngelala Niang Dunstan Burai. Niang Dunstan Burai jadi pengawak ngetas sulit ngemua yang terbalu Niang Dunstan Burai ianya 17/10/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah pada Sungai Lalang Tatau. Okey, jadi ianya tadi empat itik pesan kau dah dibaca aku jadi agi berarti kesekedak pesan berat ke bukai jadi itu pesan ke diterima kami dari Mr. Mike Cagat anak Adam kalai madah ke pesan rabat ngari ke Mederit Misiah anak tu yang sebilik tidiau di menua tau ke Kampung Telagus Balai Ringin Serian. Madah ke pemati anak ya ke bernama Leni anak bekas pemanca Niang Peter Muni. Kau dah nadai pagi hari 1 tu tadi 12/10. Jadi maya nganjung Niang Leni anak pemanca Niang Peter Muni ianya pukul 11 pagi hari 3 14/10/2026. Jadi mesan ke kabang belayan ke diau di menua kelebih lagi menuju balakan belayan di Kampung Sebang Pelai, Kampung Sebang Abid, Kampung Sebang Bilun, Kampung Sebang Kuari, Balai Ringin Serian, Kampung Gawang Semunjan, Kampung Empilik, Kampung Giam, Kampung Nyelita, Kampung Sebangkoi Lama Jaya, Kampung Segak, Sungai Pinang, Kampung Rawa, Kampung Jiro, Kampung Tapang Lebat, Kampung Sepan, Kampung Kerangan, Kampung Bayur, Nyengkaum, Kampung Jungok, Mawang, Balai Ringin Serian. Piamaga kabang belayan kediau di menua Sungai Indai Sebuyau, menua Mentuk Sebuyau, menua Kepayang Semunjan, ngau menua di Kesinduk. Piamaga kabang belayan kediau di Kuching, ngau kawan belayan ke Bukai, ke Ngelala serta dipinta datai ngesah penusah harabat tu berumah niang pemanca Peter Muni di Kampung Telagus Balai Ringin Serian. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pemati Leni anak bekas pemanca Niang Peter Muni kau dah nadai hari 1 tu tadi 12/10/2026. Jadi Leni anak pemanca Peter Muni tu dekat di Anjung 11 pagi hari 3 14/10/2026. Ya tadi isi pesan ke bisik di terima kami bakal ke lemai tu neh. Jadi datu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke bukai by email YFM Iban. Kita berperindang dulu kena menggal sedang lemai kita. Lagu hari Embu Joy kilat ngelambai remang.

Raya Imbu Joy kilat ngelambai remang baru ajak dah merindang kita ke lemai tu nyedi lagi nampung sekedar jaku gerah ngepesan berat kebisik diterima kami tu Siti pesan kebisik diterima kami hari upis pekeso jadi mesan ke Nicholas Ngis anak Gimang kediau bak rumah likik Sungai Pedanum Apakan jadi nuan dipinta datai ngagai upis perkeso serikai ngau nakak penglengkas laban bisik pengawak ke dekat diadu bekawa ngau borang 117 tuntut perkeso nyak tau ke bekawa ngau pemati yang bini ya ianya Christina anak Glau. Jadi minta orang ke ngelala Nicholas Ngis anak Gimang tu ke diau bak rumah likik Sungai Pedanum Pakan nesau tau ke bepadah ngagaya laban bisik perkara ke berat ke dekat diadu ngau Nicholas Ngis anak Gimang lebih lagi berkawar ngau pemati bini ya ianya niang Christina anak Glau. Jadi sebarang penangguh tahu ke perkara ke dekat ditanya kita tahu bertelepon ngagai nombor Jesse Jok bak nombor 019-291-9338 angka kita hanya bising lala tahu ke Nicholas Ngis anak Gimang tumpu tahu bertanya terus ngagai nombor Jesse Jok bak nombor ya 019-291-9338 jadi nuan Nicholas Ngis anak Gimang dipinta datai ngagai upis pekeso di serikai ngau nakak penglengkas laban bisik perkara ke dekat diadu ngau nuan nya tadi jaku gerah ari upis pekeso jadi pesan nangkan ketu ianya pesan ngetas ulit datai ari empan anak candung tau ke apai anjut ianya anak niang jadi madah ke pengawak ngetas sulit niang indai ya ianya niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke inai mbuak jadi pengawak ngetas sulit tu ianya hari 6-17 bulan 10-2026 pukul 7 lemai bak rumah Junius Sungai Kelopok Bintangor. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Jalai KJD Batu 3 ngagai Batu 12 rumah lawai Sungai Sian rumah Jublin Sungai Sian, rumah Sylvester Sungai Sian, rumah Misa Sungai Sian, rumah Untin Sungai Madur, rumah Robert Sungai Merurun Julau, rumah Setian Skimbi, rumah Mawang Tatau, rumah Mary Nanga Ijet Julau, rumah Andy Nanga Luau Julau, piamega kabang belayan di Sungai Pasien, Gemuan Sungai Jantiang, rumah Lantiang Setapang, rumah Takang Sungai Keletuang, rumah Danggat Sungai Kawi, Rumah Kana Sungai Kawi, Rumah Janggu Sungai Keletung, Rumah Kampit Ulu Sangkuang Julau, Sungai Labas Sekijang, Rumah Bakit Meradung ngau semua kabang belayan kebukai ke Naulia di Selintiang di Tok Magang kita ke ngelala niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke anak inai mbuak. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit tu kita tahu mega bertanya bertelepon ngagai anak niang inya empan anak candung bernomor ya 011-607-4205 tau ke Mira Edora terkanjut bernomor ya 016-569-8076 jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang munai anak pasang tau ke inik laut tau ke dikelala orang inai mbok hari 6-17-10-2026 pukul 7 lemai barumah Junis Sungai Kelopok Bintangor berita keterang tau bertelepon bertanya ngagai empan anak candung 011-607-4205 tau ke Mira Edora 016-569-8076
6. Jadi ya, pesan ke agi uliah di tando aku ba awak sada lemai tu ianya pesan pemati kedatai ari Julia anak ngang kalaya ngari ke sida ya sebilia madah ke penglenyau apaya ianya enggang anak galang tau ke pemidang apaya enggang anak galang kau dah nadai 12/9/10/2026 lalu dekat disengai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabang belayan niang tu kediau di Limbang Brunei Sibu Miri Kuching Pulau Kalimantan Barat Indonesia Pemegak dituju ke ngagai kabang belayan kebukai kat nuliah disebut nama ditu serta kabang belayan keuliah ngesah penusah sidaya. Jadi berita keterang kita tau betelipun bertanya ngagai nombor Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 atau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pemidang gang anak galang ianya kau dah nadai kemari 12/10 lalu dekat disenggai bak nombor 247 lorong 1P Taman Berlian Stabil Kota Semarahan. Jadi berita kesila lagi kita tahu betelipun bertanya ngagai Julia anak enggang bak nombor ya 016-896-8428 atau ke Ninsi anak enggang 014-837-2806 ngau Jeffrey anak enggang 016-877-0668. Jadi ke bukai pesan ke bisi di pratikaku ke lemai itu ianya pesan pemati datai ari engkabang anak sandum kalai madah ke indai sidak ya ranca anak arwah atau ke indai suma atau ke indik matian kodah nadai ke mari 12/9/10 kebak rumah selat nanga duat ulu mukah nyadi ya dekat disenggai 13 ngau 14 hari bulan 10 tu serta dekat dianjur ngagai Catholic Cemetery Setiam Bintulu ianya 15/10/2026. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan pemanjai batang mukah lambir miri lubuk antu batang pakuah julau skuau tamin ngau kabang belayan kebukai kanuliah disebut ditu magang. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke uliah ditampung aku ke lemai tu apa ni nga. Jadi tu pesan ngetah uliat duat anak niang duat anak Kelembang keterima kami ari Linsu anak duat berumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi 17/10/2026 ianya lemai ari 6 ianya ngetas uliat duat anak Kelembang atau keniang duat anak Kelembang ngetah sulit buat rumah terumah panggai Sungai Dayat Wak Pakan. Jadi berita keterang lagi kita tahu betelipun bertanya ngagai Linsu anak duat tu buat nombor ya 013-226-8442 atau ke ucuk ya Lemi Will 017-473-3437 Nanduk baru nombor telefon Linsu anak duat 013-226-8442 tau ke Lemi 017-473-3437 nya naka pesan kau lihat di tanduk aku ke lemai tu lebih hagi bawa sada lemai jadi pukul 7 lemai tu lagi mai kita ninga ke program Aram Mansang gulai ngau temuai ke bisi di Kangau biar megak program tu dikeluar ke Dennis Stephen ari YFM. Jadi pesan berat ke bukai uliah didinga kita baru pagi pergila ba awak pengerak pagi kita berperindang lagu ari anyang Michael Jemat tusah ka ngiga ambai dua.

Driver Time. Terima kasih yang hargai RTM Kuching Sarawak. Kita sudah lanjut ke

0: datang kepada pendai. Saya juga nasi dengan support kita semua. Jadi malam tu ramai sekali artis dari sporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you semua.
1: Mai hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga

0: sik ngadu ke projek ngaga ikan masih kan hari ikan semeh kena dikena nambah ke penatai misik ianya Encik Richard anaknya lau air rumah nyala Sungai Melina Mujung 96800 Kapit. Enggak tahu aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Arah Masang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Ya, selamat lemai bala peningah.
0: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nuan pun saya ngau bala peningah kita dalam program Arah Masang ke sekali tau. Bekini nuan tau bapun ke projek ngaga ikan masin hari ikan semeh alu keterubah ya dikena nuan jadikah penatai mesej bakal kerja tau.
1: Jadi maya aku transfer gawak Basrian 2003 sebab aku bisa berjalan dengan Kubahria pasal Kubahria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin. Ikan masin tegak agak diterubuak. Jadi mulai baru aku gawak ke Kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama Kapit. Sedangkan Kapit itu pebola dengan ikan sungai. Burau, sema, pengada, mengalan, aduang dengan ikan-ikan bukai. Jadi berpun darinya tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung pian ga ari Jabatan Pertanian bagian Kapit. Aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium lebih premium tu kita nyaga ikan sungai tu segi ikan berga.
0: Ka kada tau ulian nuan madega madah nuju bala peninga berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan ya tau.
1: Ya, jadi laban projek tau munyek aku ya kada tau agi bepun gagak hari rumah. Ha. Gagak berumah jadi ko jako kami dia tau. Kumai kena sistem home base lah. Ha. Gagak berumah jadi putih itu dijual lagi dari rumah rupiah mereka dijual apa peringkat kita buat Kapit ditempu lah. Jadi ya ketemu aku penerimaan cukup manah penikan untuk segikan manah banyak tadi ya penikan segikan main Kapit atau popular pihak aku ikan kegagak itu 3 itik saiz. Jadi nanti kita mendak bermakit penjual aku mau 3 itik rega lah. Ya ke 400 dengan 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram sitirga. Jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supply dulu ke kak ke dia tu aku nak kali nak kala putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga. Jadi kita ingin agak ke lugai pelamak makit lah. Tang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu.
0: Nah, ikan tu sikit ikan tu jalan tadi dan cara
1: ya kebenar ya kada tahu aku bisa tiga-tiga ikan gagak aku. Jadi tangih ke sigi disambung aku dijual aku pemakit dia tiga ikan semah. Jadi nyata tadi aku sing nak mengalan, ikan masin mengalan dan nyata tadi ikan masin adung. Saya tiga tok lah gagak. Kita mendapat stiker ke lekat aku ba produknya lah sigi tiga-tiga ikan tu lah.
0: Sate bekal ikan kebuka yang tadi dengan jadi gagak bekal muncul bekal yang ada ikan buka ikan buka kekal jadi ikan masin tadi tu.
1: Ya kena tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah kena tau ya kebukai aku berdua nguji dan aku lebih fokus ke duit itu leben si tidak semua ya kena tau duit itu kira bisik stok belama lah pak aku
0: ya satu ikan ke kena nuan ngadu ke ikan masin semah dari nuan pun kena orang anjong yang kena nuan
1: ya kena tau bala kaban kita hari ulu nganjong. Jadi tiap hari 6 sedaya nganjong aku dalam 3 guni 4 guni kayak saya sekali guna aku. Jadi itu kena simpan di perusahaan ke mana-mana simpan aku dalam setiap mana-mana awak ya quality ikan tu nak nama pun nak jahit lah. Jadi nyak kita mendak bila kita mendak ikan masin dijual aku ya sentiasa kering saya ya dan nyak tadi ya sentiasa kira ada bau lah nasi ke fresh
0: tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi hari berapa ya ulenya dia ulenya di ikan masin lalu penjual berapa hari ya
1: sebenarnya aku ngagak ikan masin tu berkata ya jadi nanti aku ngagak ya sehari tu hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai disedut cila jalan disedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku pickingnya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamai masih ada udah masuk wak asai ya pun udah steady lepas nanti dikagak ditekelnya tergurian punya ya mumpai jadi ikan masin lalu mumpai steady sekurang-kurangnya ketiga hari udah dengan agak ya baru ya oleh kumai dia nyadikan masin. Ya, lepas kita ingat gak ya boleh ngurang. Jadi stop

0: tu lepas dia air ke empat air ke datang renam tu simpan ni di kumah tu air ke renam semua masuk ke tadi kita namanya pasur kita repitais lah stok lamanya jadi bila tengah kat dalam satu siko seminggu satu siko mantai kita tengok kenapa kita oh. Nyaga kualiti kan naik ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paru kualiti lah kualiti sikit dia mama
1: jadi tadi ya nuan milia ya ke ikan sepatu jadi ke ikan sendere ceri-cera laban ya tadi nuan kita itu ayuh sto ikan semahnya aku buat dari non milia
0: ya, ya betul salah kini to sto ya segi agak bisa ya agak bisa lepas yeah. Sedar kengan nyuanya pen selalu telefon oleh kau nyuanya sari to oleh kau tapi aku selalu ya benar enam lah sedar kau saja lepas aku bisa nak aku prepare nerima dengan kelas ke grade ya dia tadi nyimpan di mana mana rembuk dalam TIS ngai kejai bisa tujuh iko kira supply tetap aku hari ini tujuh atau tiap kali sedar macam ngega ikan maya air besar dari kurang ge ka anyu sira maya air menah ge maya ge ka anyu tapi kira to stu bale bala punya ekor baru tu kira sampai bisa katanya
1: ambek ke bandia tadi hari 6 3 guni tadi este guni tadi bapa tadi se guni tadi ta
0: iko ya lebihnya ke 6700 ya 80 ke 90 iko se guni
1: satu guni pulia no ada berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah kena anuan pengudah ya nak ke dia tahu
0: Lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merhati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal so kos meli raw produk ya lah jadi mesti kak bisa budget ke diri lepas kos bukai ya kira sekali aja lah bakal cila kita mesti kak bisa TIS kita mesti kak bisa dan ya mesin vacuum kita mesti kak bisa jadi nanti bisa, bila bisa waktu itu maksud aku tadi nyedia waktu itu dalam 10,000 cukup apa kan mau ditanya mesti kami saya pukul kena maya stok ikan baru kena tanya kalau kita melihat vacuum set lalu kan sebab mula-mula aku kena ekamin ya ke harga 400 lebihnya beli aku vacuum set jadi nak memukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai mat benda tu
1: sudah bisa beli
0: sudah bisa bantu saya dalam dia tadi chiller siti ke saya jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu nyamai kita mendak bila kita minta produk tu di pasar kena main min kuliah agak mewah kira dalam seminggu tu orang minta 100 peduli aku minta 100 ekor
1: Nah, selain perangkai tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi
0: ya termasuk modal atau modal kita beli ikan ya. Beli ikan dia tadi yang ni kaum nama namanya karan kita punya beletrik kita
1: ya lupa ikan tempoh peguam sini nuan
0: kecil-kecilan tu aku ingin jadi kunci kena lah banyak nak main wah aku jadi bisa
1: 25 hari nyawulian nuan lah banyak tarik lain lagi ke angka lah banyak tarik baru ke ngepuan ya udah nuan tanya berinjak 2021 2022 ikan punya mayo ke dijual mayo ke mayo ke permintaan semua tanya mayo permintaan mayo ke kita kena kita kita tadi kemarin ke projek tu ambil lah mania tahun 2025 modal atau ke kos banyak udah diungkus tuan anggaran
0: ya ya ni kok kita ngepun ke segi-segi dari pokok kemit jadi semua kita ke berdagang saya ku bekerja magang berpenemu kak sama saya ya. Jadi bila udah dibantu sila ada pertanian jadi bisa ke untung tu untung kita berjual di tahun 2020 semua jadi dia tu kalau aku gross untung untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu segi-segi dah gak kena dia magang
1: apa ikut ikan kau lirik agak nuan jadi ikan masin tu tau ke tadi lepas nuan nyawa ikannya dalam plastik atas ikut nak nanti ya bisa 240 adakah ya 240 ikut
0: ya untuk itu lepas kita berjual tu kita ada market bila bisa pengerami buat market buat menua kapit itu buat pasal lah lebih ke pasal kapit mak kita bisa SKS mayak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu lepas segi mayak segi laku ya mayak pihak aku tuan dan mayak udah neri mayak ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu seminggu lepas setidak aku nyaga kualiti setidak aku nyaga tetap ngai kaya nyu temerah buat market jadi nyu nak mana hari segi marketingnya ya aku penemu kau lah
1: packaging non siko ikan sitik packaging plastik ya, ya.
0: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tau jadi ikan tu tadi datai rumahnya dah bersih cuma datai itu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garamnya serap serap semua ikan tubuh ikannya masuk garam ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin bisa kemarin secara detail tuan-tuan square mayuh diri kurang medak macam sedaya medak tu biasa tang baru sida medak tu siti sumo ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang
1: ikan itu ke ikan ke datai ke dianjong bala sida supplier ngin wan tadi ikan yang sida protek ni ke fresh don punya protek
0: ikan tu datai segi udah protek segi udah bersih cuma datai itu aku bersih kali kedua lalu melah ya sebab aku ngak
1: harga berapa selalu wan
0: ya ke 400 ngagai 520 gram nya ku nyua 35 ringgit siko. Jadi ya kebesairnya semua 50 ah.
1: Ah ne.
0: Dua ite harga lah, ite harga. Jadi untuk pengetuan kita ke baluar keningal. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800 900 nya ke mai ku special case. Jadi bisa orang minta ngagak ku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Leban gemuk di kantunya mai ke digoreng di mesin. Besar ge pihak ya.
1: Ini nuan-nuan nganjung atau kenyual ikan masin ke dia ada atau berapa anggaran hasil untung ke bisa dulu nuan dalam kandang sebulan ambil ke bandiang. Nanya.
0: Ya ke dia tu cara marketing agak kira bakal COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kakapit sedaya sigi udah nemu sedaya ngigak dini no ikan masin tu kesatu jadi kedua leban kita inyo ngena media sosial de tuan engkah ko buat Facebook engkah ko buat status tu kerja empat men jadi bala kita bakucing atau dah mayuh nemu bamintulu pemayuh dan nemu pihak punya jadi sila tu bila nemu ai kakapit ke kadang kita buat nanya buat makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu pihak punya sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersang dia.
1: Itu lah cara kenuan tadi berdagang ke ikan masin semah nuan tu tadi ya, COD kau hari media sosial tadi ya,
0: tambah mega aku selalu ngambil peluang maya program saya ke maka dekat kita tahu lah
1: agro-based
0: SKS selalu aku sayang dan ya nama-nama pangcian berkapit itu nanti kita medak maya pampe pun aku ngambil peluang jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
1: Anggaran hasil untung ke bisa dulen nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang Encik
0: munyik aku leban utai itu nanti aku ngagak mayuh-mayuh lagi ya. Nanti aku ngagak mungkin aku tak 50 lagi satu sikut seminggu maksudnya tadi dalam 300 ke 400 sikut seminggu sebulan arti ya tadi nanti 200 iko di kerja 50 itu 10 ribu ya jadi kira bisa lah bisa dalam 300 ke 400 iko sih bisa lah break kita nanti average banyak leban bisa kemarin ada yang tengah bulan
1: Encik Richard ulian nama dengan bala peningan kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses-proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan dan cerita nuan dari nuan vacuum sampai nuan tadi nyual lebab pasal dia
0: ok jadi leban bunyi aku madah bab puan tadi aku tu kelimpah hari ngadu ketua aku bisa pulang bukai jadi kakak ngadu ikan masin untuk kakak malam jadi ikan tu dipasut kita repeti ayes kira pukul 8.09 pagi simpan dalam bok jadi mula repot tu jelmai kita start ngagak melah ikan tu tadi udah melah kadetus jadi pukul 5 pagi kita mulai garam udah mulai garam simpan pacit lah jadi kita tu gagak maya malam minyak aku manah tadi dalam seminggu ataupun selemai aku ngagak dalam paling mayuh 50 ekor lepas aku jaga kualiti ikan tu berga
1: malam nikah tepuk orang tadi dalam cila ambil lah 50 ikut ikan yang tadi
0: lepas munyi aku ikan masin tu dah dibelah di gerik garam dah tua semua timbal mencila jadi nari proses buka ya kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dia celut sedut cilanya kita terus oleh vacuum ya simpan plastik vacuum dia lekat ke stiker banyak aja prosesnya banyak tadi simpan bercila dia baru nanti orang beli ya tiar beli 50 ekor terus anjuang tiar beli 5 ekor anjuang jadi simpan bacila terus
1: Encik Richard nama antara bantau yang kebisa dipinta engkau yang keudah di bulan nuas kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke diatau
0: ya itu bahaya merep saya terima kasih ngagai jabatan pertanian kita iba Bukit Mabung pihak mega bagian kapit leban sidaya bising mata mula-mula aku agak produk ikan masin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantuk aku mantuk segi belanja lah beli chiller dunia tadi beli vacuum kemasa mana mat vacuum tu tambah megak terus agak labeling labeling dalam 1500 pin label jadi kita tahu agak kumpul label nyamihnya nak lama habis
1: jadi lepas aku tahu kemudian tahun kemarin 2025 magang bila non mohon tersubat eh
0: mu aku bisa ngagaikan masih tu tahun 2023 tapi punya ku ya di peda-peda saya dulu kan maju kena amat kena ya tu ngagaikan masihnya jadi 2023 hujung tahun bisa sudah ngagai aku okey muda sudah proses ngagak niat ku agak bermat-mat hujung tahunnya sudah ngisi pom lama tetap punya ku ngepom jadi 2025 pun tahun sudah ada tahi terus mari bantu lah tu.
1: Sedangkan kalau dia tahu ia ke perengkah antara chiller dengan vacuum ya betul kalau ia ke labeling yang terakhir 1500 UIT
0: kalau dia tahu laban punya ku aku ikan masin tu leh mereka menolak bisa cerita kelimpah dari popular ngau ikan semahidu ikan burau ngau budi bahasa orang kapit ngau buah dabai jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku jadi kena tahu aku agak tu pun berskala sederhana jadi bis ngau jumlah permintaan jadi bantuk tu pun aku dah tu dah cukup cuma aku medak nanti baka utai tu di komersial ke cara besai kita yang punya aku nanti baka bisa bantuan macam ngagak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah telefon aku agen dua no prosesnya dia mungkin kita yang agak my gap agak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemada potensi tu tuan jawa oleh jawa ke masa tu
1: dari Chile nonton oleh nepo berapa ikut ikan tu Richard
0: sekali ngagak yang nanti yang penuh Chile tu boleh 500 satu saya tu dan aku bisa Chile site jadi aku ready untuk dijual Chile site nyen
1: jadi vacuum nonton eh jadi berapa penyampu ikan boleh tepuk
0: ya ke diberi sirai tu subak aku nak vacuum main tarik ya ke site nya 5 minit nyedot memunyu baru ya siap jadi bila sudah yang mereka vacuum komersial atau dalam masa seminitnya boleh 4 ikut sekali tu sekali cuma kita ngena tu lepas tu mesin udah dia sedutnya lah 2-3 minit baru vacuum baru pihak aku nyaga kena nyaga
1: ya. Jadi tadi yang pun kadang tadi 1 minit boleh 4 ikut ikan semua di vacuum
0: mau air mau angin yang nari angin maka kita ke vacuum kita nyam ya disedut kita angin dalamnya bersih.
1: Chat oleh Nuan Megak kunci mada kepala peningan kita nama kursus atau latihan kami sedia dipelajar ria kamat merek Nuan pandemo ke Silia dalam berjalan ke projek Nuan ke Riato.
0: Sebenarnya utai itu berpun dari minat. Bila minat aku mendak opportunity yang bisa aku ngagak. Jadi mula-mula sebab orang sigi narai merek khusus tentang aku mendak peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu putih tu nyadi udahnya tadi aku bisa sekali dua baik di kangau lah kedia tu okay, di kangau ni ngada tu nyuka ngau orang nolong merek khusus peringkat dia tu lah ngajar bala kita JKK rumah panjai ngajar presta-presta bisa dan jual ACB bisanya dan jual pertanian bekal grupes kemarin aku diberi sedaya setengah jam nerang ke belah mayu apakah ni kita ngagak ikan masin dan apakah ni kita labeling lalu pihak mengagak apakah ni kita market kan hanya tadi nyu kunci aku dia tetap nyukai belajar dia tetap
1: hanya nuan mereka hanya
0: mereka
1: dia cara penemu ngagak ikan masin ngagak rawak ngagak umum tadi ini cara ke bukan nuan sebidang untuk ikan masin ngagak ikan masin dari ikan semua tadi ini cara awak orang kain ingat tadi awak kesilian nemu lagi lah dia tadi yang cari-cara
0: ya betul
1: awak latih nuan pun terima latih hanya setakat tu lama dan tak lah
0: lama dan tak
1: lama di UPS tanam pertanian tu apa kali dengan kawan
0: terubah halnya baik baru magare maya agrokop hanya entawau tu tadi
1: suang
0: bisa maya jepang pertanian lepas saya kunci ke pengalaman dia awak ke muka runding mah bukan ha. Kita berdagang awak ke hasil pertanian tu ataupun peternakan menjadi sosial ekonomi genap pintu kita di Menua Kapit tu.
1: Semuanya ba Sita Kapit tu mengah. Menua Kapit.
0: Iya iya kita tu Sita Kapit.
1: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari la dikena ngeremai kage projek kedai dunuan. Dia tu awak ke datai ba tingkat ke jauh kage jemai hari la.
0: Ba tu besainal perambu besainal keingin hati lah. Leban Siti kelimpah hari ngemai nama Kapit tu beritahu lagi. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mai ke Kapit bisa oleh-oleh baik orang. Tapi aku tak kira aku tak. Jadi nanti ya bakal kak jadi di masa-masa akan datang macam bersama harapan aku nanti aku boleh ngira kerai ataupun kerai awak ke semua proses sedia dengar tadi kita yang uji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli
1: apalah menjual lah
0: apalah menjual lalu buka kilang nung agak ya meh kira gerai
1: ya tu lepas orang jangkau pasal status dari nama status ke bisik dah dia di, atau ke bisik ditulung hari kita tanam tadi ke bisik bak labeling packaging nuan yang tadi
0: iya iya kita tu home base nya dalam proses lah kira dari segi suntikan semua jadi udah lawatan lagi rumah udah orang ngelawat cuma yang pay close aja ya. Home base tu kira home base tambah mega jadi munyi ke kumarah pun tadi lah nanti kita meda rita umai hari menua muka betul kan
1: umai
0: nanti kita nyebut tahai menua limang jadi nanti ikan masin terbuat menua kucing. Bah, nama kebuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin. Kita bila kita ke Kapit, ikan masin semah premium. Ya aku. Jadi udah tahu ke pelabak aku lah. Aku kan saya ketemu di ngatu awak ke bisik market, bah market tersang dia. Awak ke setiap gerai sentiasa nyual hari-hari bisik nyual. Jadi kita tahu kita telefon lagi aku. Nak telefon berapa Facebook aku ataupun maya bisik pengerami aku bisik muka bot. Dia aja kita boleh beli. Ikan masin semah premium tu. Jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar. Nada salah ke kita dari Jabatan Pertanian nolong awak ke jempat lagi orang paham kami bu muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisa bayar mahal ke bisa patut awak ke tu jadi besail lah besail ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tu.
1: Lain normal dah kepada peningkat kita ente siapa ya kak ada beli ikan masin tiga hari ikan semeh ke hari beli hari nuan tadi cerita kata nuan kak kunci ngosi dah tadi bekal oleh nuan kunci kat social media nuan nombor telefon nuan kak kita perintah ke dia mencari cara.
0: Terima kasih ya Tuan Hendrik. Jadi nanti kita bisa nemui ke Kapit ataupun kita Kapit kak nemuai kebukai kak nemuai oleh-oleh ikan masih semah jadi tahu kontak kada tahu kami diwai melaki bini tahu kami jadi aku lah aku mbu Richard ananya lau nombor telefon 0331 059-8758 dan juga bini aku jadi 0111 059-6296 tambah juga tahu melalui Facebook lah Gisang Kapit. Jadi bagi Gisang Kapit dia mewah show pasal ikan lah.
1: Kata aja ya
0: G-I-S-A-N-G Gisang
1: G-I-S-A-N-G
0: Kapit
1: Kapit to social about Facebook
0: mewah di page ku dia mewah berada berkaitan dengan ikan masin.
1: Jadi apa kepala peningan kita ke bisa ke beli atau ke kak nombor ngusi ni lagi pasal berkenan dengan ikan masin dengan kak ikan semuanya tu boleh kontak dengan kita duit nombor ke depan nuan tau ke lagi Facebook page Gisang Kapit.
0: Ya betul tu.
1: Kena ngunjung ke jako ranau tuan cerita minta tuan mereka jako perancang nuju balap dengan kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke ngepon diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makan tuan
0: sekali lagi ku merah ke bala peningal ke bisa ningal radio kita kelemah itu jadi buat produk pertanian tu anggap ya sebagai pedagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi ana malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua oleh di kemaju magang leban anda kumai orang food security anda menteri asas tani dato kita bantu cukup nama permanya
1: bekalan
0: makai saya kula asal segi padi ri semuanya di anak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kau nak orang beli semua tu ikan masin tu lepas kau yang bukai RM5 bukai RM10 tang dia tu balap ninga aku benda macam nak cukup 50 ke 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi main perami begitu nyun tiap malamai aku agak lepas gagak kalau main 3 hari baru dia jual bisa keduanya nyun 2 hari pun nerengok gagak ilak kami hari ketiga kami makai kepala erti ku aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak pilih dia bisa pengawak bukai jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai semina membantu negara membantu negeri membantu pemilih dan puan rezeki income rezeki penatip misi di samping dia namanya nolong Jabatan Pertanian nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empat itu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah jadi aku tu walaupun ya premium tapi ia masin ia ke uti boleh nampak dia mayu lah. Jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya. Jadi pesan kepada kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia tahu dah datai jadi menua kita tu punya majak mayu temuai mayu perami datul jadi kita kebisi minat buat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mata aku segi meruan nulung banyak yang nulung bakang gua tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyuah produk kita tu pelabak aku jadi anang-anang lejo jadi ni kita ibu ni kita balaya balua dia sama-sama kita memaju ke pertanian penternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian tau sawup kita ya awak kemuna kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke menua bukai jadi nanti pemisik kita nak jauh tinggal dari menua bukai
1: jadi mana mai pun sian orang tadi yang cerita ya kira nama tu yang mereka motivasi yang gebala peninggal kita tadi awak ke tadi tahu nyingkat ke banyak langkah sih tadi yang ge nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah ke bukai ge kira awak tadi kena sih daya tadi nambah ke tadi misi nambah ke nambah ngau penemu sih daya empu nah motivasi ke diberi orang tadi ngarap tadi datang gebala peninggal kita tadi so sih daya tadi ngeriang ke semangat sudah tadi awak ke tidak tadi boleh berjalan ke pengawal atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indo-PS Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Ngin Wan Richard Anak Nyalau Laban dari awak atau kebeluangkan masa berkongsi ke penemu dengan balap tinggal buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat maik balap peninggal ninggal keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketauk muka ke penatai pemisik orang bertanam bertupik dengan bumai terima kasih.

Sama lemai peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bak berita lemai Saraitu hari 2, 13 bulan 10 2026. Ketru Batu Batang Berita. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelati ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalai ke pansiat biodiversity hingga bioindustri nyelintiang market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkak pemansang ekonomi kandang menuanya. Yang tadi batang berita, dia tu terus mai kita mendiang ke isi berita. Aum Kaunsel Negeri Sarawak Saraitu tadi udah mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ubah tahun 2026. Perambu undang-undangnya dibantai ke Menteri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah Wein. 15 ikut Kaban Kaunsel Negeri bisik ngau berjurai ke perambu undang-undangnya. Lebuh dimantai ke perambu undang-undang library menua Sarawak Datuk Seri Roland Sagah Wein madah ke ubah tu dekat nerang ke palsa kuasa ngau tanggung pengawak Menteri Kenyaga Library menua Sarawak. Ubahnya megak dekat nentu ke library menua Sarawak oleh numbuh ngatur serta nyaga arkaib pengingat dikena ngetan ke barang ti bisik kaul ngau pemesai perkara besai ti nyadi serta cerita lama ngau budaya menua tu. Perambu undang-undang tu megak dekat nusun baru bidang kuasa ti bekawa ngau tabir urus library nyengkaum perkara magi tanggung pengawak antara Kaunsel Awam Menua Sarawak Menteri ngau Raban Ketuai Library. Bak pengawak ndo berjurai ke perambu undang-undang library menua Sarawak ubah tahun 2026 Kaban Kaunsel Negeri Arisita Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor madah ke perambu undang-undang tu berguna bendar dikena nentu ke jerita lama ngau pesaka menua Sarawak meruan dijaga serta diatur menua tu empu. Ubahnya megak sama dekat negap ke atur undang-undang kelimpah hari tinentu ke Raban Ketuai Library tu sama nerima buah penemu hari bala pengari Palan Pelajar Tinggi di Sarawak. Berbak ngonya penemu ke sebaka sama bisik dipansut ke Kaban Arisita Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada. Timadah kari perambu undang-undang tu jerita lama ngau pesaka Raban Bangsa Bidayuh di Tebeduk oleh disurat ngau berurun agik lalu tau nyadi kesan yang penemu rebak orang ke Dudi Ari Ila. Lebuh ke berjurai ba'awum tu Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan Datuk Dennis Ngau ngansak Perintah Sarawak ngambil library community Long Ate di Ulu Baram Miri ti cukup berguna dikena ngangkat ke pelajar Bala Nimbia Ngaraban Bangsa Penan ke diau ba' menua ulu. Ia megak minta agih belanja diberi ngambil ke servis ba' librarynya endak terkerubak. Jam kedia tu belanja dikena berjalai ke librarynya ditanggung servis center Sita Kaunsel Negeri ya, di benung bertapik ngau penangguh belanja. Bajurai ke sebaka Kabanari Sita Telian, Royston Valentine madah ke diri ngarap ke barang arkaib ti berguna oleh disurat ngena cara digital ngambil ke barang arkaibnya oleh dijaga ngau meruan serta mudah agi diakses. Perkara ti patut diperundiang ke nyak nyengkaum hak cipta, privacy, penglikun barang arkaib ngau arus internet kelebih agi berendu ti kurang infrastruktur. Sama bisik berjurai ke perambu undang-undang tu ianya Kaban Kaunsel Negeri Arisita Pending Violet Yong ti ngansak atau pengurus accountability ngau inclusivity di Kelati kagi buat pengawak ngetan ke rekod jerita lama menua Sarawak. Ia madah ke kuasa menteri patut disempulang ke ngau prosedur ngau atur penyaga ti terang alai nentu ke standard pengawak nyaga arkaib semampai dititiahka. Ia megak bisik mansut ke penemu ti ngasuh pengawak nganjung calon di pejalai ke ngau cara ketebuka ngambil ke komuniti diari ke ngau cara ti setimbang kelimpah hari ti ngerembai ke atur digital ngau akses mensiamayuh ngagai jerita lama menua.
Berbak ngonya kaban Arisita Arepok, Datuk Sri Huang Tiong Si madah kediri bisik benar pengarap ke perambu undang-undang tu oleh nyawab ngangkat ke pemanah pengawak pentadbiran ngau pengurusan bak library menua Sarawak. Nyalai yang ngarap ke perengka guna ti setipak oleh disediaka kelimpah ari ti nerus ke atur guna teknologi digital ngambil ke penerang oleh dikerembai ke ngena cara interaktif oleh narit ati serta mudah diperhatika. Dulu agi arinya bak sesi bertanya bersawut bak awam kawasan negeri Sarawak muak ke pagi sapit Menteri Infrastruktur ngap pemansang penyangkai kapal Datuk Majang Renggi madah ke pengawak ti ngambil baru penyangkai kapal Bintulu ari pegai perintah besai nyanya atau strategik. Ianya endang atau strategik ti dipejalai ke perintah Sarawak. Atau bakanya dekat nentu ke Sarawak oleh negap ke pengawak ngatur ngau ngemansang ke penyangkai kapal diri ngambil ke uliah ngeriang ke agi ekonomi menua tu. Lebuh kenyawut tanya arikaban konser negeri Sita Tamin ia madah dikena nentu ke penyangkai kapalnya oleh bersemekiah dia empat tunjang dekat dikemerankah. Tok nyengkaum ngansiang ke perengka guna ngau cara ti optimum berjalai ke pengawak ngena cara ti moden serta ngatur pengawak pemansang dengan plan besai penyangkai kapal Sarawak. 1059 itik peminta kengasuh muka pengawak Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK kebaru di Sarawak dia tu benuang diperundiang ke perintah. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Unyat madah nakak ke dia tu 7,710 iti pengawak KMKK ti rasmi bisik direkod ke yang kaum 641 dibagi menua Kuching ngau 129 dipelilih menua Lunduk. Atur muka pengawak KMKK kebarunya endang udah ngira sekedap perkara bakar rakyat ngau pengentap pendiau ti udah majak nambah kelimpah hari pemesai genturong pentadbiran. Potensi dagang temuai di Baleh dekat diangkat berpelasar ke pemanah rampak menua serta pesaka budaya orang bak kandang menuanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke ekspedisi tau ke pejalai Matau Bukit Mabung ngau lumba akit Baleh Kapit udah dipasuk ke dalam kalender pengawak pengerami menua Sarawak. Kelemparinya Borneo River Cruise di Sadang Belabuh dipejalai ke dalam tempoh suku Keterubah tahun 2027 kalai orang dibaik mindah dengan Sungai Rajang ari sibuk ke Kapit. Inisiatifnya di Sadang oleh ngangkat ke pesaka budaya ngau pemanah rampak menua asal di Baliah. Dulu agi arinya, kaban Arisita Padungan Chong Cheng Jen bisik mantai ke isu lumur lambar ti endak berurun dalam dokumen bajet Sarawak kelebih agi bak senentang tusun pengawak ti udah dikemendar ke jilid 2 pagi ke 1. Ia minta penerang pasal sekali ke pengilapnya seminak nyadi dalam dokumen Enggi Yasiko tau ke sebaka ngau dokumen ke disadu ngagai bala kaban konsen negeri ke bukai. Berbangunnya Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar madah ke perkaranya dekat di Serenyah sebedau penerang dikeluarkan. Kita dia tu belum diang ke berita lemai Ari YFM. Berita Bukai. Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja 34.5 juta ringgit dari bajet Sarawak 2027 dikena nyukong pansiat biodiversity, pengawak ngemansang ke genturong bioindustri ngau pengawak dikena ngelaku ke barang. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke genturong bioindustri Sarawak di Kota Semarahan dekat nyadi pelasar endo berarti ke gaya market bioteknologi dunia ti disadang tau manggai $4.3 trillion Amerika lebuh datai bak tahun 2034.
Ari penyampaunya duit 27.5 juta ringgit bisi diberi kena nyukung bagi koperasi ngau pengawak pemansang bak palan biodiversity Sarawak. Kelimparinya 7 juta ringgit udah diagih ke ngagai Bio Verde Technologies dikena kerja pengawak ngelaku ke barang. Dato' Patingi Tan Sri Aban Johari mansut ke Jakarta buat pengawal endur mantai ke bajet Sarawak 2027. Berbangunnya, Dato' Patingi Tan Sri Aban Johari madah ke Sarawak dekat terus ngelati ke inisiatif gas strategik dikena ngangkat ke pemansang industri serta nyukung atur ubah kuasa. Palan Combined Cycle Gas Turbine CCGT 500 MW di Miri Megak disadang dekat tembok dalam tahun 2027 tu ilah. Palan kenguna kuasa hidrogennya dan sebengkah ari pengawak dikena ngemansang ke hub gas Miri. Pemansang di Batu Kawah dekat Majak di Kelati ke ngena pemansang infrastruktur ngap rengka guna mensia mayuah tiulah nyukung ekonomi bak kandang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak udah ngagih ke belanja lebih 300 juta ringgit dikena ngemansang ke infrastruktur dalam tempoh 5 tahun ke terubah yang nyari tahun 2016 nyentuk ke tahun 2020. Tuk ditangkan ke ngau belanja kira 900 juta ringgit dalam tempoh 5 tahun udahnya ianya nakak bulan 4 tu kemari. Dato' Amar, Dato' Sim mansut ke Jakut tu leboh ia kebejadi pengawak nasihat tanah ke projek market baru Batu Kawah di Kuching. Market dibungkus 15 juta ringgitnya ditanggung company projek lalu dekat disedia ke ngau 270 itik bansal market, 18 bansal bak palat nur makai ngau ngirup ngau 12 unit kedai. Maketnya megak sama dekat disedia ke ngapalan endur ngumpul hasil utai tanam dikena nulung orang bertanam bertupik nyual hasil sida. Semua sekolah primary ngau secondary ke dipegai upis pelajar pilih menua Serian, Seriaman ngau Luba Antu dekat ditutup sementara pegila ketegal kanang menuanya ti balat bersebun. Penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu diputus ke belalau ke baca indeks pengamal angin tau ke IPU ti manggai bak tikas ke endak manah ke pengrai urung pukul 2 ngalih hari tadi. Bak sepemanjai timpo sekolahnya ke ditutup, dia pengawak ngajar ngau belajar ari rumah dekat di pejalai ka. Nambah kenya, raban pelaksana megak sama dikemendar ke gawak ari rumah. Tajak pihak Persa Masuk Sekolah Khas Persa Sijil Tinggi Agama Malaysia ngau Persa Program Dalam 2 Jakut Sarawak untuk Primary 6 dekat diterus ke Nitiah Ketusun Persa. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Kaunsel Negeri Sarawak mendar ke perambu undang-undang library menua Sarawak ngelati ke tabir urus. Sarawak ngagih ke 34.5 juta ringgit kena berjalan ke pansiak biodiversity ngau bioindustri nyelintiang market dunia. Projek infrastruktur di Batu Kawah nambah nyungkak pemansang ekonomi kandang menuanya. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 2. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani ngau selamat lemai.

Okay, lagu Kedai Baik Rudy Peter nanya ngapa nanya kita meh lemai tu neh udah makai ke bedau neh jam ke dia tu nyu tinggal 5 minit lagi neh kat pukul 8 malam. Sekali lagi, Amri sama lemai dengan semua bala kita kebaru aja ninga ke kami tak kebaru aja tune ke frekuensi kita gulai dengan kami bawa FM Iban kebihagi bahasa dalamai. Ya, pukul 8 malam tu lagi mai kita ninga ke main asal Ramban Ari Empaga anak nyariang ngau nawin anak jamba pemega Ari ngadang. Ramban tu lagi boleh ninga kita lagi berpenglama 25 minit atang sebedaunya peninga lagi terus merindang kita ke Benung Ngenat Kediri. Di rumah jam ke dia tu tau ke kita Benung Deriba kini jam ke dia tu peninga lagu Kedibai Sima, kirim salam.

Angka nya aga baru aga legae pada lae ramae nyadu haka tubuh waye mawai ta mawai mawai nae mangka kata

Antara desing ayah turun kumai terleda betul yang kau tak ada siku.

Angin maputian ribut aga magangusay mangka aga kata mangka aga kapadalay nga aga aya si tugalama tunggul aga daka lampay meda aga dapadalay ambe aga rara daun naga tuai baka panar bayi wai tarang sayang kumang burung aman tarang.

0: tarang. Dini aga mudah agal lesi napa aga dalai ngahaku nya itaye aga sama naga meda buah tak aga mugai ugai maka pala orang aga tuai wai uban sayang kumang uban desa rampur
1: ila uban laka damai

kile udunya barasa nae puri ahita la nae mane.

Ribut enggak meganya buang angin bi pula saga ucuang mengka aka madang ga muluang na haya si tuga lama tunggul amin tepuang mendak aga maga muluang nyawa mia cunduang bini ga mudah bi badi lesi laya ga cunduang muluang ngangkunya meda aga buah hata lejuang lejuang ngambe aga tangkuang waye ayam sayang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Okey, lagu Ari Heli Enuan Senawah Bulan Atiku kena kita ya berperindang ba jam ketiga habulai ngaku min ba sada lemai. Ya, jadi sekolah kira ke semua sekolah primary hingau secondary ke dipegai upis pelajar pilihan menua Serian Seriaman ngolubaan tu dekat ditutup nak lama atau ke sementara pergila ke Tegal kandang menua ke Balat Besebun . Jadi penerang ari upis pelajar menua Sarawak madah ke perkara tu peninga diputus ke belalau ke baca indeks pengamah angin tau ke IPU kalai manggai bak tikas ke endak manah ke pengerai urung pukul 2 ngalih hari tu tadi. Jadi bak sepemanjai timpuh sekolah tu ke ditutup ianya dipilih menua Serian Seriaman ngelubahan tu tu dia pengawak ngajal ngau belajar hari rumah dekat di pejalai ke tetap di pejalai ke nyana hanya di nambah ke nyamega raban pelaksana mega sama di kemendar ke gawa ari rumah. Jadi tajuk pia perasa masuk sekolah khas perasa sijil tinggi agama Malaysia gau perasa program dalam dua jaku Sarawak ungkup primary 6 dekat di terus ke nitiah ke tusun persahnya berita ke BC di keluar ke lemai tu tadi peningau ni ngambil kita ya sama berarti ke tu lebih lagi kita ke diau di pilihan menua Serian Seriaman ngau lubuk antu hanya di nadai nurun bersekolah meh bala nak kita pagi pergi lah ni tak ke pagi lah ke kita nah kira ke belajar di rumah aja meh nganti bala cikgu atau pengajar meri kerja sekolah ngagai bala anak kita nah. Okey, kita ya terus berperinang ke sekali itu lagu berpadu nyawa ari Jessica Ramaya ngau Firdaus Udin sanggup ngugi.

Hanya aku punya lagu kadi baik Ricky L Bujang Lelayang Hanak Berasai ni hanya dah 53 minit dah lepas pukul 8 malam. Walaupun ingat kita agi ngigat Nur dekat ngelantang kati kini ujung minggu tu agi sempat Nur kita berbaik ke diri sebili atau ke balana kelebih agi ke dekat medak Luna Lights Wonderland ke bisi digaga atau ke diatur atau ke nangnya dias Taman Botani Sarawak berkucing di tu banyak ne jadi Luna Lights Wonderland tu peningah kira ke agi dia tu nyentuh ngagai 18 bulan 10 tu dalam minggu tu dalam kandang minggu tu lagi sempat Nur kita ngabas berkeni gaya Luna Lights Wonderland tu neh okey jadi Luna Lights Wonderland tu berangkat pukul 7 lemai nyentuh ke ngagai pukul 12 tengah malam. Okey nak kata dulu kita bergulai ba awak sada lemai ungkup ke lemai tu openinga jadi udah tu lagi kita dekat bergulai ngau pengeluar program kami kebukai kelebih lagi ba awak pemerindang malam jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu ku dah di sedia kakung.

0: pakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
3: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
2: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu ke terbahaya hari Alvin Michael dengan lagu Yolanti yang menua. Okey, pemerintah malam 3 jam. Ungkapnya malam tu 13 hari bulan 10 tahun 2269. Nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya, berkali engkau DJ MA tau ke TUD Conti. Okey, bila kita kagi ni dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarap ke terus merindang hati diri. Ni dengan kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita ni. Udah tu lagi aku update status di FB kami. Seraya kita ke berperindang, kita mengatau mengatai ke pesan rindu hati, berpintak ke lagu nyungkup ya malam tu ni. Okey, ya ke baru datang ke rumah, ninga kami tahu ke benun dari bawah jam ke detuba rantau jalan berjua jimat ba jalan alun anang ngantu anang lalik berculik ke handphone lubah kita ke benun dari bawah ya. Fokus ngambil ke semelikun datang ke palan ke dituju ungkap ya malam tu. Hari lagu Lanti yang menua, kita nginjau lagu di Sada Philip Jambu engkau lagu ya patah pengerindu. Kedua lagi nginjau lagu lama Andrew Lanti yang Saloma Sulu Aku. Terus ngau kami pemerintah malam YFM.

Ya, mulai ke pengen mendengar lagu lama kita. Sang Loma Sulu Aku Kai Sulu MA Tangnya Jodoh Lagu Au Andrew Lantai yang Maijam kita. Pukul 9.31 minit malam. So lemai ngagai pendengar kita Juli Sejanti yang di Matang Jaya semending ke program kita. Terima kasih pemerindang malam. Ya, ya, lagi singgah macam peminta kita di FB kami sudah di update ya. Saya kita ke berkali 3 jam di konti. Gari kita ke malam tu, engkau tumu pagi lagi di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Habis itu hujan bak sekedar dur di Sibu Mukah Bintulu Kapit engkau miri. Nada hujan di Kuching Serian Semarahan, Seriaman Betung Serikai engkau Limbang. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpuput hari barat laut engkau melaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari utara 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, kelimpah macam peminta bala kita berkongsi kemegak sekedar berita kesinya di menua kita ngau di menua luar. Kita rancak dulu lagu di sada Melissa Francis. Engkau lagu ya Raja Sapu.

Ya, bila kita ke baru datang ke rumah, kadang-kadang kita hanya lembau ke berapi ya. Okey, lembau ke mikir nama utai ke dekat dipandu. Pandu ayah nama utai ke bisa berdapur ya. Masuk menyewa makan ini ya. Okey, terima kasih. Kita kaki dengan kami berdapur yang kanya benar berkemas ke ni wai. Malam tu ya, dengan kami di selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Akik muam ke. Habis ini apa ke malam tu di Miri Mambam MA Kokia. Ia minta lagu lama. Hari penyanyi kita Andrew Kalo kena berindang semua peringat kita ke malam tu ya. Enggak semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Ngarok ke Tuhan berkat semua kita ikut kia minta lagu Agimit Aku Jenaka. Okey, lagi aku jumpa bala kita di FB kami. Bala kita kedekat berminta ke lagu tau ke nyapa pangandiri ke malam tu. Nada salah tau tampiak ke peminta kita ya. Bak ruai komen kami. Lagu ke dibinta Agim Muam kita Andrew Kalo Agimit Aku Jenaka. Kedua lagi nginjau lagu hari Nick Raffiansi. Gaw lagu rancak ya, lagu pengrindu datai Ba Adan. Terus gaw kami pemberindang malam YFM.

aku nyanyi buat lagu tu, lagu rancak. Kebenarnya lagu rancak hari Nick referensi kau Sila King Adan Pengerindu tang lagu tu berintak lundai Pengerindu datai Ba Adan. Okey, mai jam kita pukul 9.48 pukul 10 andur kami nabur ke berita malam ya. Okey, program jualan Rahmah Madani adakah diterus ke tahun baru 2027? Adik kena mantu rakyat manyuh dalam napi ungku sengiduk Kediri ya. Kalau ya, ini dia kebenaran dari Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang ada perintah naga dekat ngatur 30,000 program jualan Rahmah Madani ngau 5,000 jualan agro madani ngau agih belanja kira 700 juta ringgit ngau 50 juta ringgit ke dekat dipejalai ke tahun baru. Kalai program tu dipejalai ke nitiah akta kawalan harga dan anti pencatutan ya. Hanya berita kebisayan berita online kita ok. Sebelum menjeng ke berita kita agih berperindam dua lagu ke disedia ke aku kopiah jam ke terubah ya. Ok, Bobby Bay engkau lagu ya ambai nombor satu. Udah lagi scan di sana mawar di sini penawar pukul 10 mending ke berita udahnya kita berperindang engkau lagu-lagu ke dipintak bala kita ba FB kami lagi lagi aku macaya terus segala sejalan engkau kami YFM.

Jam kita itu pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 2 hari 13 hari bulan 10 tahun 2026.

Sarawak dekat majan negap ke inisiatif gas strategik dikena nyungka pemansang industri serta nyukung pengawal ngalih ngagai tenaga. Premier Datuk Beringi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawal ngagai 500 MW combined cycle gas turbine power plant di militi keterubah yang di Sarawak serta ulih ngena hidrogen di pelabak ke tembuk lebuh datang bat tahun 2027. Projek itu dekat ngangkat ke pengarap bak pengawal nyedia ke tenaga serta nyadi penyungka pemansang hub gas miri. Berbangunnya pengawal ngemansang ke hub gas kurang karbon Kuching di Tanjung Embang dekat ngempung fasiliti ngecas baru gas asli cecair LNG pemansut kuasa tinggal nak gas serta industri kurang karbon. Pengawal itu dipelabak dekat Berengkah dipejalai ke dalam tahun 2027 mengenai model kerjasama

Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rindi Utom madah ke pengawatu nyukung Julu Ati tindakan ngangkat ketikas pengulih ngati Kediri SSL Beras ngagai 60% seberatai bat tahun 2030. Sekedar kandang endur di Limbang Galawas udah digezet jadi palan alai bumai, lalu kandang endur tambah kebuka dekat di Kelala Dudi Arila menang perkara kesama tanah dibesai 143 hektar di Maradung udah dikemendar endur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA Agri Business Sendirian Berhad dengan One Mas Agriculture Sendirian Berhad. Projek tu disadang mantu nambah ke pemansuit hasil beras menua. Penerbangan bilun baru hari Miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor dekat peringkat kena ke 1 hari bulan 12 tu. Menteri, Sampit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Malaysia kepada Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke penerbangan bilun yang dekat ngemuntang ke Pejalai Mensa Manyuah lebuh ngatur kerja pengawal dagang pelancar berubat ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang tisema agi ngau mengrip sain Kuala Lumpur Megak ngemuntang kebala penumpang nerus ke Pejalai Sida ngena darat yang harap ke Pejalai bilun ke ditambahnya oleh ngangkat ke pemanah kaul Miri ngau palan ekonomi besar menua kelimpah ari nyukung sektor dagang ngau dagang temuai menua tu. Sarawak dekat nyadi palan oleh ngatur forum antarabangsa gerempung orang dagang induk kebangsaan Malaysia NAWEM kena ke 27 ngagai 29 hari bulan 1 tahun Siti Tuila. Kira 1,000 delegasi yang menua tu enggak benda luar di tagak enggak ngulut forum tu ketika diatur bapalan Convention Borneo Kuching. Menteri Pemansang Orang Induk Anwar Mit enggak pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah forumnya jadi pelasar alai Raban dan orang dagang induk ngerembai ke dagang sida ngagai peringkat bangsa ngau antarabangsa. Tumbegak muka peluang ngagai orang dagang induk ngerembai ke kaul dagang belajar strategi baru serta mansik peluang pemansang. Yang masuk ke jaku itu ba'aum media gerempung orang dagang induk Malaysia NAWEM di Kuching. Menuju ujung ke berita malam kita ungkap yang malam tu malam hari 2.13 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman disalin Ailinda Suel dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Eh, pedan wan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu ariaku Isali Ngau YFM.
1: Ya, lagu ke terbaik berjam kedua kita Isali Ngau lagu ya Tubai Pengerindu ya Alice Spencer. Abah FB kita di sepauh MA dengan Nuan minta lagu dari Fabi Chloe Kokia. Aku kai Pak Nuan kena berindang di rimbung gau semua kaban kenalam eh. Gau peninggal kita ngarap ke terperindang rindu-rindu selalu. Serini Chen dan MA minta lagu di Peter 7 bulan 7 malam kena berindang kaban FB grup peminat YFM Iban grup Rumah Panjai Selepuang Sungai Iran. Ngagai Nuan gau selamat bertugas di konti James Nu yang di betuangnya ia minta lagu Sheila hari Johnny Aman bertemu baru engkau ya Maya ACSJ di betul tu tadi 2019 sebab temu engkau penyanyi itu bab majlis makai malam segula St. John Nangga Tiga Layar numpang pulang ke hotel lebuhnya sedua ia menyanak ke kia ndak mukai-mukai kancil ke di depan padam bak tengah jalan ya risiti anjung ngagai mekanik madah ke fuel pump ya rusaknya meh pengingat ya begulai engkau penyanyi kita Johnny Aman engkau anak ya Jonas Johnny Aman. Terima kasih James Nguyen di betulung semampai dengan program kita James Pengiran Mega MA sama juga seminta lagu kena berindang kaban dia Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jupas lagu Donny Lim Stamos TV Still Love Who Color James Roland Tuat Eric Jung Daniel Induk Kenawit Alex Alberto Danielson Barol Dua Polimasing engkau semua mega peningat-peningat kita yang harap kata perindang magang Boniface IPM Mega di selepian MA malam tu dengan Wan minta lagu pulai ke sarang Remjana Peter Tingkau Kujam MA minta lagu kena berindang kaban dia James Pengiran KTJ Mary Bon Martin Sindon AD Emilia Amy Richard Who Color James Roland Tuwet Jupas lagu Nindu Kenawit Putra Borneo Eric Jung Denal CMS Red Donny Lim Gau Nuan Mega selamat bertugas Margaret Uncing minta lagu Meligai Pengerindu MA kena berindang semua peninggal kita ke Berdau Tidok Meh Kokia BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena rindang balam nyadi engkau semua kaban-kaban kenglalam meh ngarap ke terperindang. Okey, empal yang mana Mega sebanding ke program kita Ari King Center to MA Kokia minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu ya. Habis lagunya lagi aku nebah ya. Terus mending ke lagu dari Reza Reho Kerapak Baba Semali. Kedua lagi injak lagu dari Jackson Jabut Bedau Tembuk Bedau Badu

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Ya, kita ke gereja pengamagaan nang bertangguh-tangguh ya. Pagilah nyanya di lusak, lusaknya di lupit ya. Hujung-hujung kerja kita nyanya bertimbun, nyamanyuh bertugung nih. Okay, Upis Meteorologi Malaysia malam tu tadi mesti mansut ke penerang kalau ia semengkah penusah tanah bernyang gau pangkat ia 6.4 mestinya di Indian Ridge tengah kena ke malam tu tadi oleh pukul 8.23 minit malam gau penalami 10 kilometer kalau ia penusah tu nyadi ba koordinat 0.3 darjah selatan gau 19.5 darjah barat urung ia 3,193 kilometer penyawa ya tungak ke selatan Las Palmas di Sepanyol. Kala ini tiah ke penerang di Upis Meteorologi Malaysia penusah tanah bernyangnya nadai mai penusah tsunami ngagai menua kita Malaysia. Okey, aku lagi berita bala kita ngau lagu-lagu ke disediaka abah jam kedua pemerindang malam kita sebab aku singgah baru ba FB kami itu lagu ke disada Pretty Nina ngau lagu ya cermin diri ya. Bala kita ke Baru Muka Radio ninga kami terima kasih manyu-manyu ninga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

Berita ini nanggau langgu ya cermin diri ya. Malam hari kadang-kadang kita lembau teka ninjau mua dirimpu bak cermin ngai ke nyot pada ke senayau bukai ne. Okay, nama lah bagi kita nyaman nyuh mada cerita hantu wai ni nak nyuh ngembau dirimpu ne. Sasa Amanda si nyapa bang FB yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman MA nandai guna ngetah nagi kena merindang kawan-kawan FB ngau grup peminat YFM Iban ngagai nuan selamat bertugas. Terima kasih, jangan lupa untuk bahagia kekia. Henry Orlando MAD Sibu dengan nuan dia minta sebarang lagu Ari Linda. Oh, lagu baru kena merindang semua kawan-kawan di sebarang alai durdiau kawan-kawan FB ngau kaban ba grup WhatsApp kau kia berjimat pulai lagi MA. God bless semua kita, terima kasih. Daddy Alan juga minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali, sudah ditebah tadi. Kena merindang semua benda kita dengan wan secara online di Bandaraya Kuala Lumpur kau kia, terima kasih. Katie James siapa juga minta lagu Sanggup Aku Gwen, kena merindang kaban-kaban ya. Stamos Stevie Still Love Peter G Pamela Sarah Edmund Trefani Annie Peter Ting Kau Kujam Christina Casey Anthony Jerry kau semua kawan-kawan kena mending ke program kita ke malam tu. Pesan dia kurang ke manis baik kupi laban tambah ke manis bak tucum kita ke kia. Terima kasih ya Catherine Robin habis nyapa di tabuan kucing dengan nuan tu MA ya minta lagu kena merindang Sylvia Usup sida Christina Usup di Macan Kanawit Din sida Indai Bibi di belagan kau semua kawan-kawan FB ngarak ke semua kita nyagrai lantang semua. Mary Ubon Martin MA sama bertugas di Pujut Sungai Adung Miri mana agak hari malam tu minta lagu Stella Philip kena merindang kabarnya Zila Hani Emilia Mary Richard Sindon Eddy Induk Kenawit Bibiana Jay Agan James Anyau jupas lagu Margaret Uncing Mami Aba Mary Jalo Ujo Roslia Rochelle Marikan Lina Bugis Roy Kuang Sojo Samarino ngau kaban-kaban kukai panjai rintai badia pesannya tucum tucum selalu uni benung mending ke program kita malam tu MA minta lagu Lama Ari Noria Maja kena merindang dari Bumeh engkau semua kawan-kawan ke Ngalala ke malam tu engkau peminat YFM Iban ke Bedau Tinduk ngarak ke terperindang Roy Kuang Megak wisi nyapa ke malam tu ya hagi bersebun di Seri Aman MA kokia minta seorang lagu kena merindang kawan-kawan FB engkau kawan bak grup WhatsApp ngarak ke terperindang anang dak nyaga pengerai kita yang kekia sigi amai. Lagu dipinta James Nuang tadi ya Syarullah Johnny Amadul Ngingjau lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu.

Ya, terima kasih kita ke Manyoh dah nyapa baru komen kami di FB YFM Banya Ellen Umang Entui sinyapa kita Richard Unabga. Kaban kita ke sekali tu ianya okey anak kuai lagi loading. Shasha Amanda tadi yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman kira ke utang pagilah aku mayar ya okey. BBF Stadium sinyapa mega pihak mega anang gua inya ya hagi loading Alex Dolta Bina Watabarau di Skrong Engkelili Buri Nyalu Iba Sliben tau ke Abak Dum di Semunjan Ekon Ebi Mega Salam Marminua Sila 8700 ke Kia minta lagu Sanggup Aku Utang Pagilah Aku Mayar ya Anita Nawai Mega Sinyapa Sojo Samarino Ini Iana Samuel Mudin Donny Lim Nora Piling Dublin Kebaja Stamos TV Still Love Elista Juin Mega Sinyapa Agnes Indai Robin Engkau semua bila kita ke dah nampak ke komen engkau sekedar lagu ke sempat di tebah aku wai. Terima kasih manyo-manyo lagu ke dipinta peningkat tadi minta lagu baru hari Linda tang aku merindah kita engkau lagu ianya Asai Ati Enggai Berserara ya jam kita pukul 10.51 minit malam.

Yang ngarap ke penusah Kampung Angus ke Nuntung Pulau Sumatera Megah ya jampat terputar kalau lebih 1,000 ekor peranak menua dia sudah dipindah ke Ngagai Palan ke Likun lagi. Penusah Kampung Angus Megah sudah ngujung ke nyoka 300 buah rumah ya balat rusak ni tiah kebenaran. Hari Raban berkuasa ibunya kalau penusah Kampung Angus sudah ngujung ke penanggul sebuah nasa Megah nyadi bak menua-menua ke Semak Ngau Indonesia. Okey. Pukul 11 lagi meriah magai program galeri artis kita yang bergulai dengan Rogers Booking. Okey, ya ke dekat beranda dengan Jonas Johnny Aman tanduk program kita ungkup ya malam tu lagi nutup pemerindang malam kita anak tu sati lagu-lagu ke dipinta bala kita utang pagilah aku mayar ya kita bertemu baru pagi pagilah Y9-12 ya. Okey, ungkup ya malam tu kita sama belalak ngawati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadani ungkup ya pagilah 14 hari bulan 10 tahun 2026 lagu ke penudian sepeda kita mending ke galeri artis lagu di sada Edmund Lim lagu kelanjur sayau subak ya bakal selama pesan DJMA ngagai semua ya jangan lupa untuk bahagia.

0: Dinyaca, Galeri Artis, Lintia Maridua, pukul 11 malam. YFM, segulai sejalai.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin.

selesai. Terima kasih, Hagen RTM Kuching Sarawak.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM bergulanggau aku Rajas Booking ke malam tu, ok? Jadi, lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua endur tadiau kita menggauli dengar ke kami kena cara online, ok? Bahawa website atau ke aplikasi RTM klik kena TV channel Astro 871 pemegang My TV kita menggauli dengan ke kami ngena portal atau ke website radio.rtm.gov.my. Okay, jadi terima kasih ya laban terus gulai sejalan dengan ke kami YFM. Okay, jadi dalam program Galeri Artis ke sekali itu kira ke special mimit okay nama laban temui aku ke malam tu ianya siku penanyi ke baru dah nerima anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik anugerah carta siapa juara SSJ ke-9 Kedatu Rapin Lama tu tadi di Betung. Jadi ngambil kena masa jam aku terus ngigak temu aku ke malam tu aku dah nganti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam Jonas Johnny Aman.
1: Nama berita.
0: Nama.
1: Mana berita?
0: Aku pun mana berita tejapan kami di Kuching malam tu. Bisi hujan tu Jonas kita dia?
1: Ya, di tu pun bisi hujan kan tadi. Bangat mai lemai tu tadi hujan.
0: Ya, meh sama tapi aneh. Okey, jadi terubah tu mari terima kasih ngenuan Jonas laban nuan yang tadi setuju meh beranau ngaku ke malam tu. Kira ke meri awak nuan beranau ngaku ke malam tu. Kalau bagi randau tu ke malam tu ya tentu yang ngenang bekal nuan ke udah ngau pekit SSJ api lama tu tadi tu Jonas na.
1: Okay,
0: jadi Papa aku cukup mana nanti tuan pu tu kira ke introduce diri pu tu meh ngambil ke bala peninya kebagi sidak ke aku nemu aku percaya mayu hudang lala tang tiap habis megaknya baru ngelala nuan yang ke baru mudah nuan belagu apa lama tu tadi bapa kid bapa panggau SSJ ni jadi minta nuan madah ke nama diri nyuasap nanti nuan tu Jonas out.
1: Okey, jadi aku Jonas anak Juni Aman. Jadi asal penatai aku ianya Ari Menua Skual betul 28 Jalan Oyak Sibu. Ya, Ari Menua Sibu.
0: Ya, Skual Sibu.
1: Orang Skual.
0: Ya. jadi dia tu nuan diau dini tu madik ba Skual ke bekeni ne?
1: Dia tahu aku ba Skual dia tu madik.
0: Kau Skual ne.
1: Dia tu ba Skual.
0: Ya, yeah. Jadi aku percaya tentu orang Skual punya kurang tadi temegah hati tu kebangga. Bisik.
1: Ya.
0: Penyanyi Ari Menua Skual tu boleh anugerah leka lagu pemandu manah SSJ ke-9 tahun tu.
1: Ya.
0: Tania, mari berkat dengan Wan Jonas.
1: Terima kasih.
0: Okey. Jadi sebenarnya tua kira ke beranda ngusilah bekau ngau SSJ tu meh. Jadi tu nanya tu kai dulu tu Jonas.
1: Okey.
0: Jadi minta nuan madah ke ni maya nuan kebenar ya berengkah aktif dalam pengawal belagu tu. Nanti dikingat ke nuan tahun ya ni maya nuan berengkah kira ke belagu betul na Jonas.
1: Ngepun
0: ke ya. Minta nuan madah ke lebih dengar tu.
1: Okey, jadi ya pengalaman aku udah aktif dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Pun hari tahun 2009 yang buat dia tahu. Ianya tuba aku bisa ngeluar ke lagu keterbaik aku buat album sulung ianya kita lagu ke hit sebab ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabum syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 mainnya.
0: Ya,
1: lagi punya mereka udah muncul kalau masuk berpekit ajar sebab. Kalau kau ajar sebab ya. Lagi sebab Pak Anugerah juara rentak ruai. Sebab dia anjur ke Kate FM di Kuching.
0: 2009 lagunya.
1: Ya, 2009 sebab.
0: Lagu Darah Semunjan.
1: Darah Semunjan, ya.
0: Nuan kejemput tajuk lagunya Aku Alu Ranyip. Tadi bisa lagunya dari itu, Jonas.
1: Bisa? Ya.
0: Lagi aku main lagu
1: dah lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri dan aku ngetu dah lama semua mandi lepas Tegal. Nitiah ke pengawal aku gawak di Menorang dan ya. Ya aku sebenarnya juga gawak ke Menor bukan ngetu dah lama. Dan ya sudah Yeah. Itu pun udah 11 tahun dah nya nak masuk ke lagu baru aku keluar ke situ album duet. Album duet aku boleh rum jadi aku dengan Jackie Johnny Aman baru perabung ANP mainnya bak tahun 2020.
0: Iya. Okay. Jadinya kira-kira semina ngong lansak me pejalan nuan ni berencana aktif ngepun ke pengau belagu dalam tahun 2009. Okay, lagu hit mainnya lagu Darah Simunjang.
1: Darah Simunjang.
0: Okay, lapan lagunya bisi aku ke mai balap dengar dengar ke lagunya. Kita ka dengar apa ni nyawa Jonas maya tahun 2009. Nyawa biak macam mana? Nyawa macam mana? Bukan ni nyawa lagi biak sebenarnya.
1: Ya.
0: Okey Jonas, lagi tu Abrana Waro. Kita dengar okay, dulu okay. Lagu penyukuran tadi lagu Darah Simunjang.
1: Darah Simunjang.
0: Okey, ya. Terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, galeri artis YFM ke malam tu bergelanggau Jonas Joni Aman. Pak Rusli pun kita ke malam tu. Nyedinyak ya tadi. Kita baru dengar ke lagu Dara Simunjan. Lagu dalam tahun 2009. Tadi nama dek?
1: Ya, betul-betul.
0: Bunyi korang kira benar bujang darme ya nama dek?
1: Ya, benar bujang. Mana meja mata? Lagi biak mana meja?
0: Lagi biak mana?
1: Baru lepas... Lepas pun fast aku. Okay. Nunggu result
0: SPM. Ya, ne. Jadi, aku sempat medak ba YouTube tu, Madi. Dara Simunjan. Nuan kena nama Jonas Saman, Subana.
1: Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman. Betul.
0: Jadi, ngai bulan dengan Nuan tu. Dia, yang kau makumpu, yang kau bala meninggal, tentu bisa saruk. Ngumai Nuan tu kebenar ya, menjadi Joni Aman. Mayu orang nanya bekerja. Nuan pu kalau datai pendiang nuan pu kalau datai jaku tanya menyinya made.
1: Bisa. Madah aku tu menjadi apa yang kau dek Joni Aman dek. Lamanya namanya tadi nyu Jones Aman tadi arti nyu kasemek tadi teh. Datai Jones Joni Aman. Nah bakal kedia tau.
0: Ngaso saru katanya tadi.
1: Ngaso saru ba ya.
0: Akhirnya dia tu nuan kira kengubahnya tadi ditambah nuan nama penuh apa nuan dia.
1: Penuh apa kumpul ya. Jones. Kebetulan tidak ya nak saru juga.
0: Betul. Jadi nyame ngenang bekal nama ke tadi. Okey, kira ke menyekuran tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Okey, jadi tu kira ke tanya menyekuran selalu ditanya nanti bakal kita ke anak penyanyi tadi Made. Kira ke jaku menyekuran tanya klise menyekuran. Okey. Bakal nuan tu anak penyanyi. Bakal ni nuan tahu rindu bak pengawal lagu atau kenyadi penyanyi sekali ke nuan tu tadi dia suh apa nuan laban ya tu tadi penyanyi deh bisik ke ya tadi ya ke ngasuh nuan jadi penyanyi atau tanya datang rinun pu minta nuan nyawet soalannya madik.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal lagu atau sebab nang sikit hari dalam pu lalu ditambah ke perancang hari apa kumpul lah ketegar. Aku undang sikit hari mit sebab nyentuk kebesai suah ninga serta medak yang merindang orang kulu kilik sebab dah nyok besai ninga nyok sini orang madah nyok minat kita itu tadi nyok kita nyok minat belagu nyok rindu ke belagu ni tadi kau berpun darinya tadi.
0: Ya, banyak kurang mate laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: Ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Jadi kau berkeni pan tetap gak segi tahu bisa pengerindu jadi penyanyi.
1: Ya, bisa pengerindu minat ye pengawal belagu tu tadi.
0: Ya, jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu pemgia hari nuan ke meda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu ni mate.
1: Ya, betul mate, betul.
0: Okey, nanti dikira tu. Ulih diingat kini mate berapa itu lagu udah dikeluar tu ke direkod nuan nanti dikira. Nanti ulih dikira
1: sampai,
0: apa tu?
1: Sampai ke dia tahu nah. Sampai kita tahu sespeku subas album solo. Titik kami sebab kita album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Banyak lagu gawai bisa 2. Koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingat lah tajuk aja mate. Kena ingat tajuk.
0: Lebih berapa nama dek?
1: Ni?
0: Lebih 50 lebih kini?
1: Bisa ia dalam
0: 40 lebih saya dah. 40 lebih ne. Nyameh. Nak boleh nak lebih ingat cuma gang kan ne nanti nyom 40.
1: Ya
0: nanti
1: kau.
0: Nanti lagi ngelima itu lagi boleh ada kingan.
1: Ya. Lepas sebagai zaman VCD sebab apa ne? Nanti album sebagai lagu.
0: Okay. Jadi nuan tu Madi Jonas ne ukai semina nemu lagu. Tang nuan tu pan landia jadi katanya ngagak leka lagu jadi komposer megak jadi bekeninya lagu 2009 tadi bekeninya nom pun ngagak tu ke bekeni
1: 2009 sebab lagunya digagak penggulu Anderson Ngalai. Lagunya sebab digagak yang pu liriknya lagunya
0: ni maya nom berengkeh ngagak lagu kediri dah.
1: Aku start merengkeh agak lagu Kediri Maya 2020.
0: Lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Badok
1: Agi Ngaya. Lagu Badok Agi Ngaya. Jaga aku sebab. Dia baru aku start baru ngagak lagu Noah Tetap Ambai Aku, Jolo Atiku Mayang.
0: Yeah.
1: Ya, Ibun Pengerindu Tua. Lalu 2024 baru aku ngeluar ke lagu kengau final tertariknya Nuan Bisi Intan di Kembuan.
0: Ya, yeah. Okay.
1: Lagu agak magang.
0: Oh, okey, ya. Yeah. Jadi nyameh Mari Jonas. Okey, bisi lagu tu. Lagu Ibun Pengerindu Tua. Lagu tu yeah. Ni maya tahun nuan ngerekod ya. Tak kena
1: ya. Ibun Pengerindu Tua sespekku 2023 sespekku
0: pada. 2023 ni. Lagu tu nuan pun agak.
1: Lagu tu.
0: Okey, okey. Lagu slow. Okey. Boleh tu dengar lagu tu pada.
1: Boleh.
0: Okey, Jonas, malam dengar-dengar ke lagu Ibun Pengerindu Tua.
1: Pengerindu Tua, ya.
0: Okay, tentu kita dengar terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibon pengrindu tua lagu terbaik Jonas John Yaman. Okey, madik, aku ninya lagunya. Katiknya, tahu gak dikumpai lagu tu kira ke nyelai ari lagu bukai lah. Bah, lagu tu rentak ya lubah, slow.
1: Ya, slow ya, rentak melod
0: gaya. Bisa ya. Genoan ngeriko lagu rentak slow ne?
1: Bisa, mana bisa. Ya, maya zamannya, mayanya, maya benong, tahu maya benong zaman ke mayuh agak lagu slow berkenyak deh. Jadi aku pun lalu nguji, agak lagu slow berkenyak agak.
0: Ni teh zaman di Korana.
1: Ni teh zaman now, ya.
0: Okay, jadi tu nyapulanya gaya lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Okay, jadi terubah tu tanya berkawan dengan lagu nuan besi intan di kembuan tu. Laban lagu tu digagak nuan pu deh nama dek. Minta nuan madah minusi berkeni nuan tulis ke idea ngagak leka lagu nuan besi intan di kembuan tu madi. Minta nuan nusi ya neh.
1: Munyiko dalam video kedepannya kami SJ banyak. Ya, aku bisa madah ke begini aku tak boleh hadir. Agak lagu yang banyak mayanya maya hujan cukup banget semalamnya deh. Banyak hujan. Udah hujan yang itu suasananya tadinya dingin, celap, sayu. Banyak aku boleh hadir. Agak lagu intan tu tadi. Ya. Artinya nyo sino kena yang kita kena yang kena nyo. Nyo bisa idea ke mana lagunya? Tahu. Suasananya.
0: Betul. Nanti ditanya berapa lama nuan nembu ke lagu tu deh madi? Berapa lama?
1: Aku nembu ke lagu tu subak dalam masa 5 bulan madi.
0: Berkali leka ya, kompos muzik ya, berikut apa semua.
1: Betul.
0: Yang kau
1: paling lama kira agak lirik aja lah ngadu ke melodi lirik semua. Nang sikit diperhati ke hari pun sampai ke ujung. Perhati baru dah bercek baru. Harinya chorus semua.
0: Sampai puati.
1: Cerita dari mana hau. Susun dengan mana ya.
0: Okay.
1: Salah semua.
0: Betul. Okay. Jadi nyak memang dek. Nyak nanya. Kau lagu tu. Laban lagu tu. Udah berpekit pak SSJ deh. Bah nuan pu ke ngempu lagu. Nuan penanyi. Nuan kena kebang lagu tu. Percaya kini nuan lagu tu boleh datai bak panggau SSJ madik?
1: Memula ya memang aku sikit nak nyangka lah lagu tu boleh mula nyentuh ke jadi finalis SSJ. Lalu boleh anugerah ke lagu pemadu mana laban kita sama meda mayuh lagi saingan lagu bukai hari finalis tu bukai mayuh mana-mana lagi dengar aku tapi nak nyangka kau terimpu pun boleh ke ngau nyentuh ke boleh anugerah nyak ya
0: ya betul benon pu deh made nuan nemu ke nama kekuatan lagu tu nemu ke made
1: kekuatan lagu tu ya kita orang ke di kayau ke kita itu tak bakal kita laki tu di ayah kino nya lah di ayah kia labanya cukup percaya ke kino nya cukup sayau ke kino nya dalam pengerino nya memang ya disagi ke mamai deh tapi nyu lenyau ngora bukai jadi kang ambil ya pulai baru pernah dari uliah. Kang masuk yang nikah baru pernah dari uliah.
0: Nyak meh
1: dalam leka lagu.
0: Dalam leka lagu.
1: Habis itu kang aku bela lemah meh yang ambil semangat nak boleh pulai.
0: Ya.
1: Kang aku kemana yang nak boleh pulai. Agak mengkayang kata ya baru bukai.
0: Wah ya pada kayak tu sah mainnya.
1: Ya.
0: Terima kasih kebenaran wajah made. Munyi aku tadi made. Nuan kata kenyata tadi laban nuan kena agak leka lagu tu tentu nuan nemu leka tu kata kenyata boleh mai lagu tu jauh ni mana kena ni
1: ya laban ya kita laban ya bisa jaku dalam jaku sinup jaku kelawang nyak meh aku minta aku berhati ke lagu tu boleh boleh pergi jauh lah lagu tu laban lagu tu sebab udah keluar bah YouTube sebab pun banyak feedback dari bala
0: terima sambut kemana
1: minat. Oh ya bisa boleh nerima lagu tu mana yang lagu tu, mana yang leka lagu tu, yeah, cukup mana yang
0: Laban aku sempat menggambar ba YouTube tu. Nak kedai tu nya lebih 5 juta view ba YouTube.
1: Oh ya, 5 juta lebih view.
0: Nanti udah datai jutanya bulan nama nahnya.
1: Ya.
0: Okey, jadi jadinya memang de kira-kira sekali lagi tahniah meh laban lagu Nuan BC Intan Kebuan tu mai Nuan Jawah meh kira-kira dalam industri muzik Teban boleh nyingkang lagi panggau ACSJ. Okey.
1: Ya, betul malam.
0: Ya, okey, lagi itu beranda baru aku mai balap dengar-dengar ke lagu ada baik kunjak lagu nama lagu tu ni lagu duet lah, lagu duet sudah madik dua now
1: boleh boleh
0: tajuk ya ketik tajuk tertera ni hanang gua lagu nama tu madik lagu duet sudah Jacqueline tu lagu nama anak gua laban nak depda aku tulisan tu sabar ke nama tu ni
1: sabar dalam pengidup
0: asai ku ya au
1: ya madik
0: asai ku au okey kita dengar dulu au madik
1: okey madik okey okey okay.

0: Ya, sabar dalam penghidup. Lagu Jonas sesuai Jacqueline. Okey. Nyumnya kesalah tanya aku madik. Siapa tuai seduai ni?
1: Ya tuai kira aku madik.
0: Ya, ya madik tuai aku. Kira kira kakak mana?
1: Tuai kakakku.
0: Ya pun aktif ke lagu ni madik?
1: Aktif ke lagu. Kadang banyak yang rekod saya bisa cuti pulai ke Sarawak pakai gawai ke pulai gawai dia yang rekod lagu
0: ngambil peluang
1: main lagu itu lah. Di Semenanjung dia
0: ada laban lagu pemadu baru Arya saya ku nadai guna ngetan lagi saya ku
1: ya betul-betul lagu ni kakak aku nak ya
0: nadai guna ngetan lagi
1: aku ngagak
0: boleh kakak. Tahan
1: lagu yang menyuh di kakak aku lagu-lagu solo ya menyuh di kakak aku pegang
0: nanti bisa peluang lah aku ngerandau ya ni madek
1: kau boleh ya
0: madek jadi tu meh nerus kerana tua dalam program galeri artis ke malam tu jadi madek nak kedai tu lagi bisa lagu baru madek tidak salah ku udah lagu Nuan Bisi Tani Kembuan bisi lagu Sebulan Serak
1: Serak Setahun Nyaba betul
0: nyak nyak ke pemudu baru kini madek bisi lagi baru
1: yang kebaru dia tahu benung dalam proses pada benung aduh ke music
0: apa ni beda pasal ni asal saya ni Maya
1: ya, lagu baru ni lah
0: asal okay. Saya madek ni Maya di pansun
1: saya ku dalam bulan 12 lah
0: dalam tahun tahun mana
1: dalam tahun tahun kakak keluar aku ujung tahun tau lagu Rancak Mimit
0: Rancak Mimit Rancak hari detik lagu tau
1: rancak hari ya betul
0: okey laban tuan tua aku dah nyebut sebulan sara setahun nyaba minta Nusi Mimit meh cerita lagu tu madek
1: jadi cerita dalam lagu sebulan sara setahun nyaba tu jadi seduai melaki bini betul cerita dalam melaki bini lah dalam sebulannya aja jadi udah sebulannya jadi kalau bersuara dia tadi ya setahun si kau nyaba lagi kena yang lihat laki kau si kau nyudah ngau rebukai nyudah limpa yang ngerti kau
0: layan mencerita remade kesal kuningnya berkenanya medak cerita penghidup orang berkenanya made
1: ya dalam penghidup orang
0: okey kira-kiranya meh cerita dalam lagu nanti kita ininya kita medak tajuk pun kita udah kira kau udah melabak berkeni ceritanya deh sebulan setahunnya bak maka sangnya
1: ya sino sekarang aku boleh masuk meh lah kau
0: amin kita ini okey jadi nya meh made laban nuan tu ukai semina nemu lagu nuan mega landi ngagak leka lagu tiwon ya kira ke penang kebang lagu metode ne made jadi aku nuan patut nibar ke seleka dua jago ke meri jago lalau ngagai bala kira ke rebak baru me bala nembi ya ke bisik pengerindu bahkan nuan tu ukai semina bisik pengerindu belagu bisik mega pengerindu ngagak leka lagu neng kebang tiwon lagu menyangka nuan bisik bisik kira ke jago ditinggal ngagai sidaya me tu made
1: jadi pesan aku ngagai nembiak ke rebak baru dia tu nanti rindu bak pengawak belagu tau ke nengkebang lagu kita ada malu nguji tau ke mantai ke bakat kita bagi ini alai berpikir belagu semua bisik kita rindu ke belagu kita tau nguji ngau berpikir belagu mantai ke bakat ada malu jadi ada takut juga nguji nengkebang lagu nengkebang belajar berdikari nengkebang lagu ni kita nemu tuah manu pada bakaki tuah mensia nalai sapa demo
0: betul
1: lagunya tau dia jadi hit
0: betul bakal ampo dah madik 17 tahun dalam industri tahun ke 17 baru boleh ngingkang lagi panggau SSJ
1: ya betul madik ya pemuas ya jangan putus asa
0: betul
1: ya mesti kak semampai kini kurang sampai semangat nih.
0: Betul.
1: Ya, ngagak lagu. Ambil kita udah mujur.
0: Betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, Madi. Sebentar jaku kepedulian lagi. Siti lagi lagu, Madi. Boleh, Nen?
1: Boleh, Madi. Boleh.
0: Lagu nama tu, Nuan Tetap Ambai Aku.
1: Ya, Nuan Tetap Ambai Aku.
0: Okey, Madi Jonas. Tu, Mai Balap Dengan Ninggal ke lagu tu dulu.
1: Okey, Made. Okey.

0: Okey, nak berasai Jonas Joni Aman Madik hatua nak ya, beratai ba pengujung program galeri artis kita ke sekali itu. Okey, kira ke special munyi tadi laban nuan tu baru dah boleh anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik SCSC ke 9 2026. Jadi ya, ke penudi tu Madik kira ke meri peluang nuan meh beratai ke Jaku. Terima kasih Jaku penghargaan Wan ngagai semua sida ke Mayu support Mayu nyokong Wan bab ngob lagu terbagi sida ke Mayu support Wan Mayu Wan ke berpikir tu tadi beringkah hari semifinal nyentuk ke malam final ke malam ke penuh di SCSJ ke 9. Okey Made.
1: Okey Made. Jadi ngau peluang tu aku meri besai terima kasih ngagai bala peminat kelebih agi ngagai dari sebeli kaban melayan te udah mayu nyukung pengawa aku belagu hari subak sampai ke dia tau kelebih agi ya, maya SCSJ tu tadi taban te ukai kita siapa agi nyukung aku napi ya mande
0: betul
1: jadi aku berasa cukup gagal aman hati udah datai batikas final serta boleh anugerah leka lagu pemandu mana SCSJ ke-9 tahun 2026 pemandu 9 ketemu mak
0: tubuh dia mak dek
1: nang awak
0: Evan Evan
1: Evan jadi anda lupa lagai semua kita kita meda video lagu-lagu terbaru hari tu ngau menyadeku kita tahu ngelawak lagai channel YouTube Jacqueline Joni Aman. Ya, dalamnya lagu lama, lagu baru semua akan di upload dia.
0: Ya. Yeah. Okey, jadi nya memang ada terima kasih awak labanuan bunyi aku tadi oleh ketikanya ketika berandang aku mai ke malam tu dalam program
1: gratis.
0: Jadi aku tu mega ngari ke kami ari WiFi, ngari ke kami RTM tu ngarap kenua bersampai kenua sampai mujur ba semua pengawal
1: kerajaan
0: Wan. Nangira ya, tadi ba pengawal hakiki nua laban nua bisi pengawal hakiki pega
1: nua
0: jadi pemerindang ne.
1: Ya betul mane.
0: Okey jadi nyame mane terima kasih salam ngari ya. Pai nuan kita sebili au.
1: Sama-sama Madai. Kita sampaikan salam nuan ke Sidaya.
0: Si peluang kita bertemu lagi lah.
1: Okey Madai. Okay. Terima kasih.
0: Selamat malam. Bye-bye.
1: Selamat malam.
0: Okey, ya nyedinya memangnya. Temu aku ke malam tu nya Jonas Joni Aman penanyi atau ke kebaru dah finalis aku kena buat finalis tadi penanyi kebaru dah boleh anugerah leka lagu pemandu mana atau lirik terbaik Abah Pekit SSJ anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 apian lama tu tadi. Jadi nyak meh ngujung ke program galeri artis kita ke sekali tu. Terima kasih semua kita sudah dengar ke kami menduai randau ke menduai berengkari pukul 11 malam tu tadi ne. Okey jadi tunakak kita mulai dalam program galeri artis nanti kita ke bertemu baru ba awak ke buka. Okey selamat malam semua tindu jenak ke malam tu.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal, siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita, iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita, hanya ya ekonomi sektor saja, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Anak Iban, anak Cina, sama berdagang ngigak belanja. Ansak nembia meras bersekolah, dudi hari hidup menyana. Maria empang puak kumbu dijual bak pasar raya. Pedis pungkang merinsak dulu, jemah senang hidup di dunia. Nintiang ari berkebun lada, pulai mai buah senggang. Anang mantul maya bersekolah, tapi pemerinsak nyadi perancang.
1: Tentukah kitab gulai kami buat program anak miet? Nintiang hari 6, pukul 7 lemai di YFM. Bergulai sejarah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Gua si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Si. Dai, amat telah join atau bercalai. Nama tu banget di perumban ke atau ah? Si, kini kede tu tadi, nama tu banget di perumban kede. Aku tu lelak mai, aku tu ngagai deh, ada tadi.
1: Nai, namanya Mel. Mayu pengawak aku tu, Mel.
0: Nai, lekat ke TC dulu, mai pengawak deh nya. Tu, aku kemadah kede, Min. Namu deh, Min. Min mesti beli sofa dengan meja makai baru ah.
1: Min? Amat nak kamu ya? Okey, serinya ayah baru dah beli katil dengan tilam baru ke pada aku?
0: Amat, ah, nak aku tu bulat kedai. Baru kemarin aku ada orang nganyong barang agar rumah ya. Nya penuh sedar luri nyong barang ya.
1: Bah, nanti kenyak, Mel. Aku kau membeli sofa baru? Nggak ya aku alah laban Min ya. Ada Mel, nggak aku muda berkedainya, Mel?
0: Hei, okey di baru dah beli sofa baru ke bulan si tinjin kemarin sih? Anak ayah ke duit di sih. Lagi panjai bulan tu.
1: Ngai ku. Ana ngirau. Lagi nuang bisik benda Mel lai ku minjau. Asal Mel ku tupu sati lebih kirimin. Bah, Aram Mel. Aram.
0: Apu, induk tu. Sebut ke barang. Sikit lu berumahan ke beli. Anu gai lu. Ku kan ambil biak ku nyan dulu. Tadi, mai dah mayu pengawal. Matus saya. Kabar ku sikut tu.
2: Ish. Anang berkenyak kitai. Nanti kak beli barang, mesti nitiah pemisik diri. Anang kak betapat ngopangan diri. Besai beliung, besai gak abak. Besai kali, besai gak kerak. Pesan tu, hari kami YFM.

0: 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari. Let's
1: go. Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengar ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak kai.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Maya kita suntuak, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, tak nemu. Henti utang-utang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami. Sweet.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti utang-utang.
2: Henti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jauh kitai nyak, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngagai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number ke station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimbang. Ninja hari 6, jam ketubah, ngelang, tengah hari.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngapangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kadang-kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik memandang kepenusah bebadi ibat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ibat jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terpekuasa dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang hari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyantuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, di pemaduk berkuasa, di pemaduk berpengrindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Oh Ptara, engkau Ptara ke semua nama, engkau pengagak semua serga. Aku minta nuan dengah nama nuan, ke alai ia diterbak tawas, ke penegap nuan, engkau palan penurun kuasa nuan udah diayan ke. Nengahnya genap utai ti betekang udah diasuh lelak. Lalu genap ikut bangkai ti mati di hidup ka. Lalu genap iti roh ti nginsit di entap ka. Aku minta nuan ngambil ka aku uleh ngingkas ka kumpu. Ari semua tanggam ngagai semua utai tan nuan. Lalu gawak ke pengawak nuan. Lalu dekat ke utai ti dikedekat nuan. Dengah pengering kuasa Raja Nuan. Lalu ngereja utai ti manah bak penyamai penekat Nuan. Nambah kenyak aku minta Nuan, oh taraku. Ngeletak ke bak aku utai ti tau ngasuh aku cukup kaya. Ke alai ulih ngelengkak ke semua utai bukai seminat Nuan. Nuan medak aku, oh taraku. Engkau mua aku nungak ngadap Nuan. Lalu jari aku berpegai bak rambut berekat nuan. Kirum ke baruah ngagai aku penyinuk nuan. Lalu tulis ke aku utai ti udah ditulis nuan. Kebala ti dipilih nuan. Berkuasa meh nuan ngereja utai nitih ke penekat nuan. Nadai ptara bukai ta nuan. Ti seruran pengampun ti pemaduk pemisi. Bahaulah. Ptara meh ti nemu semua ti pemaduk pintar. Ia nampak kitai, lalu nemu nama utai ke di dalam hati kitai, serta utai ke pemaduk manah ke kitai. Ia endak berguna ke sembiang kitai. Nyadi nama kebuah kitai bersembiang? Abdul Baha bisik nyebut. Dalam sembiang ti pemaduk tinggi, mensia seminak bersembiang ketegal pengerinduk ke Ptara. Ukai ketegal sidak takut ke ia tau ke neraka. Tau ke ngandal ke berkat tau ke serga. Lebuah siku orang rindu ke siku orang bukai. Tusah benar ia nak nyebut nama orang ti dikerindu ia. Arinya lebih tusah kitai dekat nyekat dirimpu. Ari ti nyebut nama Ptara. Lebuah kitai udah rindu ke ia. Mensia spiritual andak ngigak pengaga bukai, kelimpah ari pengingat ke Ptara. Lalu dalam nyaut siti tanya ia nerangka. Entik siku orang rindu ke pangan ia, kati ndak ke ia patut madah ke pengerinduknya. Tajak pen ia nemu pangannya nemu diri dikerindu ke ia. Endak ke ia patut madah ke pengerinduk ia? Endang amat Ptara nemu penekak semua hati. Tam pengeran hati ti dekat bersembiangnya. Endang sitik perkara asal. Pansut ketegal pengerinduk mensia ke Ptara. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engkau Ptara. Mulia meh nuan, oh Ptara ku. Nuan ninga orang ti amat rindu ke nuan, merampau ketegal berselara ari nuan. Lalu engkau sida ti udah ngelala nuan, nyabak ketegal penyawah sida ari penatai nuan. Buka uleh nuan bak mua sida, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak ke sida uleh masuk kia ari kemendar nuan, lalu senutur engkau penekat nuan. Serta tau berdiri bak mua meligai pengeraja nuan. Lalu uleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngena berbendang penampak mua nuan.

Kereng meh nuan, ngereja utai, ti dekat-dekat nuan. Nadai siku ulih ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Hari jeman keliak, nuan andang kediri. Nadai orang ulih nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran hari atas semua runding. Ngau semua ading, ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan. Nengah berkat ngau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebing tasik penyemak nuan. Entik nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu entik nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sidak nadai Tuhan bukai kelimpah ari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sidak ngau pementas nuan, nengah pemayuh berkat nuan. Nuan sigi amat, endang seruran ngampun, ti pemaduk penyinuk, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. O anak pemanah vision, aku udah ngesuah ke dalam nuan, seput roh aku mpu. Awak ke nuan, tau nyadi sulu aku. Lapa nuan ninggal ke aku, lalu ngigak, siku dikerinduk kelimpah hari aku. Oh anak manusia, anak ngelanggar sekat nuan, tau kengambu utai tindak patut ke nuan. Bersugang bak mua petara nuan, Tuhan titegap serta berkuasa. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, yang nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang kulai hari. Ugal ke

0: Tunggal tunggal ganang jarang gagak sebulan kaki benih ganang besai padi kita rugi rangkang gak buai magang gunung ngau api kita gak nyamai nugal gawak lantang hati daro gak hati gagak nadai ngacau kaki batang gak udah buai umai kita tuci nugal gak udah baduk tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah nak mubi babi kita gak tau makai sama asai padi tanak gak ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok kekitai gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi.
1: Jaku peransang kita kesar itu nginang tinggi tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkok dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein siku saintis tetap bilang bisi enggak kalah nyebut cakup ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bak setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisik megak peluang dikenak kita. Bisik kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisik pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap remang ting lindung ting ayung. Bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok mea ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul. Anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ni orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.
2: Sing it right to me.

0: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari, segulai sejalan.
2: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
3: Anak nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sumarang maya. Kes mina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan, dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
5: Segulai sejalan.

Sejak

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai Bawa FM. Selamat pagi hari 3 hari tu. Duju semua bala kita yang ke baru mendiang ke kami pagi tu. 34 minit dah lepas pukul 6 pagi. Ngelalu ke semua bala kita pagi hari 3 tu. Ya, gulai ke kami ba 2 pagi pagi tu bakal selamat 6 hingga 9 pagi. Ni menarik kucing pagi tu berberis gaya hari tu puak mengeri pagi tu lagi mengkang semua jadi kita ya ke jangkanya dalam kereta kini pagi tu kita ya ke baru dekat nurun dari rumah ngarap ke pejalai kita sama bela likuan selamat datang bandar ke 7 kita ke beranjung ke bala budak nurun sekolah pagi tu yang kanya udah baru dah melekak ngau balana pagar sekolah yang kanya kesinggah ke ngirup pagi tu ngirup kupi dulu sebelum kita berengkah berjalan ke pengawal kita bakal selamat. Ken Michael boleh kita pagi tu peningat bak 2 pagi itu okay, pukul 9 pagi itu lagi lalu bak jam kedua muka kita bisi isi boleh kita lagi bak 2 pagi. Okay, jadi dalam minat kini-kini terus boleh jalan dengan kami bakal selamat muka ada lepas tu lagi macam sekadar pesan berat yang kebesit dia terima dianjur kita dengan kami pagi itu bak email yfmibane@gmail.com ngau piam gak bak nomor WhatsApp di studio 0138628422.

0: atau kalau bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam sekedar pesan ia ke diterima kami pagi tu peninggal, kalai pesan ia tik ke terubah tu. Pesan ia ke datai rimpina anak galau, jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Mas Berandu Diau, madah ke pemati Lambertus Paulus, tau ke apa ide? Tau ke laki empina anak galau, kena 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat di Intu Lemai tu, hari 3, 14 hari bulan 10, barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan, lalu dikubur pagila hari 4, 15 hari bulan 10, 2026, bak pendam lubuk tusur nunggang. Jadi semua kabar belayan ia kengelala niang Lambertus Paulus tau ke paide tu dipinta datai ngagai rumah Kristina Ulu Nunggang Pakan. Pesan ia tik nangkan kenyap, pesan ke sekali tu datai ari Musih Anak Jamba. Pesan tu duju Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Tuan Tony Malang, kabar belayan di Batang Spa, Batang Layar. Pesan tu mega nuju semua kabar belayan Batang Padih, Batang Skrang, Rumah Saka, Rumah Jugir, kabar belayan Bat Stambak Ulu, Nengaban, Bebuling Tapang, kabar belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin. Gau semua kabar belayan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Pesan madah ke Seripah Anak Santap, tau ke Samai, tau ke Bini Musih Anak Jamba, dan nadai 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu diintu malam tu hari 3, 14 hari bulan 10, barumah Jarit Anak Tadung temedak Spak Betung, lalu dikubur pagila hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Seberang tanya kemampuan tau telefon ngagai Janet Anak Musih 019-284-1299. Pesan yang ketiga tu pesan ngetas saulit datai hari Doli Anak Kana. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan di Tadak, kabar melayan di Kabah, Mapai, Pedai, Menyan, Macan. Pesan tu bergat nuju semua kabar melayan kediau di Julau, Sekuau, Nangga Metah, Menuan, Kapit, kemudian di Setapang, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua kabar belian Bukai kenalah dirintai ke Magang, ke ngelala niang manggi anak kana. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit manggi anak kana, lemai 17 hari bulan 10, 2026 nguan ulit, lalu pagi hari Minggu pukul 6, 18 hari bulan 10, 2026, ngetas saulit mbak rumah Nona Nanga Tada Kenawin. Benerang tau ke sebarang tertanya, tau telefon ngagai Doli Anak Kana 019-867-4222, tau ke Engkamat Anak Kana 013-545-5896. Pesan kenangan kenyap, pesan kereta hari Tija Anak Baling nuju semua kabar melayan di Nanga Entawau, kabar melayan mbak Nanga Sepanggil, kemudian Batang Ngagat, Rumah Jarup, Pulau Pisang Ilik, Batang Rajang, Kapit, Kabam Layan, Batang Rajang, Kapit, ngau semua Kabam Layan Bukai kenalah dirintai ke Magang. Pesan madah ke Anthony Sugit Anak Baring, udah nadai di Johor kena 12 hari bulan 10, 2026. Niang tu dekat di Intu, tau ke di Sengai, Rumah Minin, Kampung Tanjung Baru Meludam, kena 14 hari bulan 10 hari 3, lalu dikubur ke hari 5, 16 hari bulan 10, bak pendam Merantik Meludam. Sebarang tanya atau telefon ngagai Tija Anak Baling 019-707-7065 atau ke Rita Anak Benson 017-655-5278. Pesan yang ke sekali tu, pesan datang dari Stylen Uli Adak Gawan nuju semua kaban belayan bak Kayu Aik Sungai Enap ngau Sungai Muput Tatau, kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, ngau Nanga Munus, Entabai. Biar mengapa pesan tu nuju semua kaban belayan di Penebak, Layar, Betung, Tudan, Lambir, Miri ngau semua kemamlayan bukai bak sebarang dur diau pesan tu madah ke ngetas ulit niang apa ya gawan anak ujih tau ke laki jati anak anjat. Kena hari 6/17/10/2026 ba Fu Siu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Sebarang tanya atau telefon ngagai stylen uli anak gawan balumur 011-920-9635. Pesan ke sekali tu datai Ari Jackson Renang tahun ke Agum jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan ba rumah Anas datai Ulu Arif rumah Tunggang Sungai Wak Sungai Nunu, Sungai Tau, kamar Melayan bak Sungai Bawang, Sungai Anus, Sungai Duan, kamar Melayan bak Bukit Dinding, Semamanjai Jalai Lubuk Bukut, Jalai Selangau Mukah, kamar Melayan bak Jalai Sibu Bintulu, Jalai Suai Niah, Batang Mukah Ulu Ngau Ilik, kamar Melayan di Seratuk, Kucing Ngau Semua, kamar Melayan Bukai bak Sebaran Dur Diau, pesan tu madah ke Tracy anak John tau ke Chi tau ke Inai Upin dah nadai lemai 12/10/2026 ini semua kaban belayan ke Ngelala Tracy anak John tau ke Chi tau ke Inai Upin tu dipinta datai ngagai rumah apai ia bak lurung Permata 19 Sungai Plan Tanjung Kidurung Bintulu niang tu dekat di Sungai malam 14/10/2026 niang tu dekat di Semiang kebak gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi 15/10/2026 sebedau dianjung ngagai pendam Roman Catholic Setiam. Penerang ia ke siliak kabar Melayan tau telefon ngagai Bangga 019-887-3159 Spinsa 014-332-7989 tau ke Pai Upin 019-852-7373. Pesan ngetas ulit datai hari Dayan Anak Magat tau ke Indai ID ke sekali tu nuju semua kaban belayan kediau barumah Kalang Nangga Baluh Ngemah Kenawit kaban belayan ba rumah Jalung rumah Suzuzi Lili Sungai Baluh Ngemah Kenawit kaban belayan ba rumah Baginda ngan rumah Ligi Nangga Selawut Ngemah Kenawit Nangga Ngungun Nangga Diruk kamu melayan bak nangga bat, nangga jagau. Kamu melayan di Kucing, Sibu, Bintulu, Miri. Ngau semua kamu melayan bukai kenalah dirintai kenama ngau alain dur diau magang ke ngelala. Niang sandang anak uncat tau ke inai sebit tau ke inai mako. Jadi pesan tu madah ke getas ulit. Niang sandang anak uncat tau ke inai sebit tau ke inai mako. Nguan ulit kena malam hari 6/17/10/2026 lalu ngetas ulit pagi hari Minggu 18/10/2026 bak lot 2501 Tudan Desa Ras Fes 6 Jalai Desa Ras Lurung Desa Ras 1B Miri. Sebarang perkara kerja ditanya atau telefon ngagai anak niang tu Dayan Anak Magat tau ke Inai Edi 019-868-1291 tau ke Zamri Ucuk Niang tu 013-200-0157. Pesan Semiang 100 hari datang dari Alvin anak Julian jadi pesan tu nunju semua kaban belayan basbaran dur diau. Madah ke Semiang 100 hari niang apa ya niang Julian anak Langkup kena hari 6/17/10/2026 Semiang 100 hari niang Julian anak Langkup tu dekat diatur ba rumah Lumur 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Fest 1 Jalai Sungai Tengah Matang. Sebarang kara kedekat ditanya tau telefon ngagai Alvin Julian 014-691-5145 tau ke Jawang Anak Rungun 017-807-6698. Pesan pemati datai hari yang kabang anak sandum ke sekali tu nuju semua kaban belayan kelebih lagi kaban belayan bak sepemanjai Batang Mukah kaban belayan bak Lambir Miri Lubu Antu Batang Pakuh Julau Skuau Tamin gau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang pesan tu manah ke Ranca Anak Aruh tau ke Inai Suma tau ke Inik Martin dah nadai 12/10/2026 niang tu dekat dia sengai malam 13/14/10/2026 bak rumah selat nangat duat Ulu Mukah lalu di anjung ke Catholic Cemetery Setiam Bintulu kena 15 hari bulan 10 tahun 2026. Ini harap ke semua kemampuan ia ke ngelala ranca anak aruh tau ke Inai Suma tau ke Inik Martin oleh ratai ngesah penusah seda sebilik tu.

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketau ngasuh diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu ariaku.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampuang baru macam pesan yang ke diterima kami peningat kalau pesan yang di ke sekali itu pesan pemati datang dari muri anak pantau jadi pesan untuk menuju kaban belayan kelebih lagi upuang anak singki kaban belayan di Tapah Jungkung Pelanjau kaban belayan di Melugu A Melugu B Melugu Tengah, Melugu Tembawai. Pian mengapa pesan tuju semua kaban belayan di Tulang Kasai, Tulang Jematan. Yau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kenala yud anak singki. Tau ke bini yang pantau anak jurai. Jadi pesan tu madah ke yud anak singki udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi semua kaban belayan tadi dipinta datai ngesah penusah tu mayang ngintu ngangubur ni yang apian temu ngantik penatai bala anak ya lalu sebarang perkara kerja ditanya tau telefon ngagai apau 017-836-3294 tau ke acan 014-206-1090 lalu nangkan kenyap sana ke sekali itu pesan datang hari tuan rumah membawa anak antiang hari Sebemban Bintulu Sungai Sebemban Bintulu pesan menuju kaban belayan rumah Patrick Libaunia rumah Sinju Sekaluh rumah Beruli Sungai Sebutian Bintulu kaban belayan rumah David Mangah Sungai Teban Bintulu kaban belayan Sungai Kelawit Tatau kaban belayan rumah Ladun Anak Angkul Asan Nunggang Sibu rumah Mujah Batu 12 Jalan Bintulu Miri rumah Meliang Setuan Miet kaban belayan bos pemajai Jalan Bintulu Tatau Jalan Tebian Tasik Jepak Kuala Tatau ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang pesan madah ke pemati sudah anak banyang tau ke bini tuan rumah bawa anak anting tau kindai metua ia ke nadai malam 13 hari bulan 10 lalu niang tu dekat dikubur hari 5/16/10/2026 semua kaban belayan tau ke barang siapa ke ngelala dipinta datai ngagai rumah bawa anak anting Sungai Sebemban Jalai Pesisir Kampung Jepak Kuala Tatau Bintulu lalu pesan getas lihat datai hari cinta anak singkian tau ke bini niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian mana ke getas lihat niang Doni Steven anak sutiang tau ke tibian kena 16 hari bulan 10 hari 5 pukul 7 lemai jadi semua kaban belayan dipinta datai ngagai rubah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Suriaman yang dipesan tu nuju semua kaban belayan di Basi Ijuak Tekalung Langkang Ulu Ilik Tawang Seruku Grand Stumbian kaban belayan Bak Tanjung Bijat Kucing Selanjan Karak Keranjik Lingga ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang kenglalan yang Doni Steven anak suti yang tahu ketibian lalu berita kesiliat kita tahu tanya telefon ngagai anak ni yang tu Priscilla tahu ketitun 018-380-1660 tahu ke Rachel 013-668-7021 lalu pesan pemati datang dari Jana anak nyang tahu ke Ensu jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bak selambung dua buah rumah sikup ngau tebu atas kaban belayan bak abu bajau pelai ilik ngau ulu mendas tiga buah rumah semua kaban belayan bak rumah panjai pemanja jalai pusak kali dua buah rumah batang awik batang krian batang kabo gau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala lancang anak jana jadi pesan tu madah ke pemati lancang anak jana kena hari 2 13 hari bulan 10 2026 niang lancang anak jana tu dekat di Intu Balamayuh Barumah Sidayampu Jalai Bajau Munggu Garu kena hari 4 16 hari bulan kena hari 4 15 hari bulan 10 lalu dikubur kari 5 16 hari bulan 10 2026 ba pendam luyap lalu sebarang tu tanya atau ke penerang kesil ya kemudian tau telefon ngagai lumur tu 013 688 074 Pesan ke Dangkan Kenyak, pesan datang dari Sabai Anak Beji. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan. Kelebih lagi, sidak kediau bak sekuau kaban belayan di Pakuh, Tamin, Ulu Uyak, kaban belayan di Ketiba Suang. Pesan tu menuju semua kaban belayan di Sibu Jaya. Pasar Sibu, ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang nordiau kenalah di Tesau Magang. Pesan mana ke Pemati, Anak Sabai Anak Beji itu. Ianya Adriana Lumang kena hari 2-13 hari bulan 10 bawa Hospital Selayang Kuala Lumpur. Jadi bangkai ni yang tu kadai baik pulai ke menua kena hari 4-15 hari bulan 10 lalu di pelabak kedatai bawa Airport Sibu pukul 6 lemai hari 4 ni yang Adriana Lumang tu dekat di sengai barumah Jangit Anak Lanting Igu Tinggi Tamin. Jadi semua kaban belayan dipindah datai magang ngau ngesah penusah sirat sebilik tu ni yang dekat di sengai hari 5 16 hari bulan 10 lalu dikubur ke pagi hari 6 17 hari bulan 10 2026. Sebarang penerang ke silik kaban belayan tau telefon ngagai Sabai 013-555-7072 tau ke Pauline 019-727-5164. Pesannya ke Dangkan Kenyak, pesan ke sekali tu, pesan Pemati datai hari Steve Anak Biri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, lebih lagi kaban belayan Balingian Bukah, Seringih, Babatu Lintang Layar, Minah, Maja, kaban belayan di Sekatap, Teban Ulu, kaban belayan bak Tanjung Sekrang, Nangaban, Setambak Ilik, Setambak Ulu, kaban belayan di Remabung, Penurin, Saka, Tansang, Nyelutung, Bukung, Pelasuk, Sebangkui Betung, ngau semua kaban belayan bukai, kebisik ninga ke pesan tu, pesan madah ke ex tuai rumah Hindi, tau ke Biri Anak Gurang, udah nadai, kena 12 hari bulan 10 2026. Lalu ni yang tu dekat di Intu hari 4 15 hari bulan 10 baru rumah Steve Kubal baru Jalai Lidung. Jadi seberang tu tanya atau ke berita ke silik ke pembelian tau telefon ke Steve Piri 019-878-8936. Okey, lalu pesan ya ke penudi ke pagi tu ya ke hampir dibaca. Jadi pesan ke atas ulit. Data dari stylon ulit anak gawan nuju semua kaban belayan. Kelebih lagi kaban belayan bak Sekayu Ai Sungai Anap ngau Sungai Buput Tatau, kaban belayan bak Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus Entabai, kaban belayan bak Penebak Layar Betung, kaban belayan di Tudan, Lambir, Miri ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran nur diau ke bisik ninga ke pesan. Kalai pesan tu madah ke kertas ulit niang gawan anak uji tau ke apai silent ulit anak gawan tu tau ke laki jati anak anjat. Jadi maya getas ulit tu ianya hari 6 17 hari bulan 10 2026 bak Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Jadi berita kesiliak ke pembelian tau telefon dengan guys silent uli anak gawan balumur telefon tu 011-920-9635. Ya, hanya sekadar pesan peningai ya ke pihak dibaca bahawa nur maca pesan berat tau ke berita ke berbatang pagi tu. Jadi pesan tahu dianjung kita dengan email kami ngau pihak lumur WhatsApp lalu pesan dekat dibaca muak ke pagi tengah hari ngau lemai ni tengah hari. Jadi terus boleh dengan kami peningai ba 2 pagi pagi tu pukul 7:30 bakal selama kita nabur ke berita hari YFM.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang tak dikemata, berjalai penaka hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panci tak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, selamat pagi. 7.08 minit pagi, 2 pagi, pagi hari 3 atau peningnya. Okey, jadi sekedar sekolah di berdua kita pagi itu ditutup. Lalu untuk nitih ke penerang media ke bisa dipansut ke UPS Pelajar Menua Sarawak kemarin peningnya. Kawal dengan pengawak atau keatur nutup sekolah. Bak pilih benua di Serian, Suriaman, Ngolubuan tu. Jadi untuk berindik hari gaya sebuah nasab. Ia ke ngerikut ke baca atau ketika sepengamah angin tadi nak tentu mana bak sekedak kanan luar ngujung ke sekolah di tutup ya sehari tu 14 hari bulan 10 2026. Okey, jadi kita berhati ke dalam kandang 2-3 bulan tu begak gaya sebuah nasab tu bakal ke bedau agi habis agi gerugak menua kita di tu agi kacau pemersi angin lalu nakak pukul 7 pagi tu tikas API tau ke rekod yang kebisik diayan ke my EQMS website UPS DOE pagi tu kucing rekod ke API 90 di Kota Semarahan 94 Serian pagi tu 153 ngau PM gak di Seri Aman pagi tu ngerekod ke 140 API ya. Jadi di Sibu pagi itu 88 API, Serikai 74, Bukah 68, di Kapit 92 API, Bintulu 82. Di Miri pagi itu ngerikut ke 69 API. Okey. Jadi harap ke kita sama belak berarti ke tikas pengamah angin ba duar kita. Mengambil ke kita yang tadi nak kerugak pengerai lebih lagi kita ya ke bisik ngidap penyakit ya ke berkawal ngau sepuat tu tadi ya ke sensitif lebih lagi laban orang ya ke tuai umur sidak ya ke nembiak lalu tips kagai kita ya ke sensitif tahu ke tahu benar kena penusah laban sebuah nasab tu semampai berarti ke kualiti pembersih angin tadi sebedau mai sida mindah kini-kini nanti balat tadi mana lagi kita dia di rumah anang mindah anang pansut dari rumah lalu nanti nak tahu tak tentu ke kita yang tadi kena pemampul hidung gau mulut ya kena kita nyeliah ke sebarang penusah lebih lagi bab karap pengerai terus berina kita pagi tu peningat bab 2 pagi lagu dari Barry Presley Semadi Nadai terus gulai sejalan kami di Seriaman mendengar kami bab Freak Yunsi 89.5 FM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pimlia David ngau YFM.
1: Kesekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa ke dulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Penggerak Pagi.
1: Why FM.
0: Dengarkan Penggerak Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah didriba tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apudan mu jadi kupurnya 2G ya telu mana waktu kurang besai 5 ringgit tu cuba ku memarnya kemar lu bisa ga kupur ke merah ni jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kau di kapiat ian teladan dia marnya cuba penu ku jaku 15 ringgit semua seputar maru lu cuba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas to penuh penuh penjaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya nak ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
4: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
0: Sembilan poin lima.

0: aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalan.
1: Hei, kita tu anak, mayu teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindingnya.
1: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
3: Bapak nama Robocop tuh nemu yaku Cina.
1: Tiga, Pak, dindingnya aku Robocopnya nama aku buah nemu yaku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gak cita Robocopnya. Ih, pedih, pola aku lebah kita tuh anak-anak.
4: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi maiwah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gilai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kepsakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa mai berbuantu, hari kami bawa YFM.
5: Kes culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, bergulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

ke Teluk Batuk, Batang Berita. Dun Sarawak Gemendar ke RUU Aridiau ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah Gemendar ke 30 projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration buat sempadan Sarawak Kelimantan ngena ungkus RM172 juta. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambor membawa berita pagi YFM kena 14 hari bulan 10 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Tansel Negeri Dun Sarawak Gemendar ke Perambu Undang-Undang Ari Diau RUU Ubah 2026 pengudah dibaca kali ketiga Baawam Dun Sarawak kemari. RUU nya dibantai Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Kemega Adun Semariang Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali. Ubahnya dikena nerangka cara Ari Diau ganti. Dikena lebuh nyadi baari ke Ari Diau kesama enggau ndak berguna ke notis tindak sama tiap kali perkara tu nyadi. Atur tu dikenentu ke Mesir Mayuh boleh merambu pemisi diri enggau tumu agi kelimpah aring mudah ke pengawak pentadbiran sektor perintah enggau swasta. 8 adun bisik enggau berjurai ke RUU-nya. Penetap atur Ari Diau berguna benar kena mantuk sidak di Menua Ulu merambu pejalan pulai ke rumah panjai kelebih lagi maya musim pengerami. Adun balih Nicholas Kudi Jantai madah jadual pemisi tik terang mantuk mensiam mayuah ngatur pejalan diri ngau tumu kelebih lagi sidak ti pejalan jauh kelebih lagi bak kandang balih ngau kapit. Tuk berguna benar ngambil sidak ulih pulai ngintu pengerami bakal digawai Dayak begulai ngau diri sebiliak ngau masa ti cukup. Merambu Ari Diau ngau teratur mega ulih nyungka ekonomi menua dengah sektor dagang temuai homestay servis bot ngau orang dagang mit. Ia maksud kejakup perkara tu lebuh jurai ke Perambu Undang-Undang Ari Diau Ubah 2026 di Dun Sarawak. Berbah enggaknya penerang ti siliak serta terang berguna benar ngambil orang mayuh hendak saruk pasal netap ke Ari Diau di Sarawak. Adun ngemah Anyin Jana madah penetapnya berguna kelebih lagi ngagai pengerja pengawak ke gawak buat luar kandang negeri. Ia madah atur Ari Diau ti terang mantuk raban pengerja pengawak merambu pejalan diri enggau lantang agi. Ia megak nyemata madah ke besai gunang natai ke penerang pasal ubahnya ngambil mensia mayuah enggau sidak ke bekaul mereti serta nemu atur barunya. Ubah Ordinan Ari Diau Sarawak 2026 nyak Siti Ari Pengawak dikenal moden ke Undang-Undang ke Bekaul ngau Ari Diau ngambil setipak ngau peminta serta guna kemaya hari itu. Adun Bukit Asik Cheng Jin E Madah ubahnya berguna benar kena tentu ke atur Ari Diau ti terang agi meruan serta mudah dijangka. Ordinan Ari Diau Sarawak ti dikena kenyau hari tahun 1946 subak. Patut suhagi diperasa dikena mutar ke pengurang ke endang udah bisik. Tunyeng kaum Ari Diau nyadi baari pemisi ti labuh kena hari Minggu. Ia mega ngansak perintah nentu ke ubahnya di pejalai ke ngau lancar. Serta lalau ti terang diberi ngagai mesin mayuh ngau agensi ke bekaul. Ia maksud ke perkara tu maya berjurai ke perambu undang-undangnya di Dun Sarawak. Mekanisme cuti ganti lebuh mayuh ari besai labuh ari kesama serta berjurut patut diterangkan ngau siliak ngambil bala pengaji ngau pengerja pengawak ulih merambu jadual kerja. Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sun Koh madah penerang kebakanya berguna amat dikenal tentu ke atur kemisi ganti di pejalai ke ngau meruan lagi. Ia maksud ke jakut tu maya berjurai dikenal nyukung RUU Ari Diau Ubah 2026 Baawam Dun. Berbak ngonya penetap pasal Ari Diau ngau kemisi ganti berguna benar kena mantuk mensia mayuh merambu pejalai pulai ke menua kelebih lagi maya musim pengerami. Adun Pelagus Wilson Nyabung Ijang Mada, Ari Diau meri peluang ngagi rakyat ke gawak tau ke belajar jauh Ari Menua, bergempuru ngau diri sebiliak serta ngetan ke adat ngau budaya sidak. Sekedak ruang biliak ti jauh mulai ke diri, ngenak jalai air ngau ungkus ti besai, nyak berguna ke perambu tumu. Dun Sarawak kemari udang mendar ke RUU Library Negeri Sarawak Ubah 2026 ti dibantai Menteri Pelajar Innovation enggau Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin. 15 ikut kaban Dewan bising ngambil bagi berjurai ke RUU-nya. Mai berjurai ke RUU-nya Adun Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke ubahnya berguna amat dikenal negap ke pengawak ngintu pesaka sejarah menua. Kelebih lagi dengah pengawak meri kelala arkib memorial.
Inisiatif tu boleh nentu ke dokumen engkau rekod ti berguna nyeng kaum berkawal engkau penumbuh Malaysia dalam tahun 1963 engkau sempekan Malaysia 1963 dijaga serta mengkang oleh daripada rebak dudiari. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara ungkup penggal kedua. Nama ia dicalon ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas lalu disukung Menteri Berupis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai. Ya, sebedau tu kalau dipilih jadi Kaban Dewan Negara kena 11 hari bulan 12 tahun 2023 ungkup timpuh 3 tahun tik tembuk kena 10 hari bulan 12 tu. Pengawak berpilih barunya mendar ke ia terus mangku pengawak jadi pengaris Sarawak bak Dewan Negara ungkup penggal kedua nitih ke timpuh nyiri keudah ditetap ke. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Perintah udang menarka 3 projek ngagak ngongangkat ke pemanah fasiliti immigration bersempadan Sarawak, Kalimantan enggau penyampau semua ungkus RM172 juta. Ringgit. Nitih ke penerang Ariupis Menteri Penyaga Menua KDN. Projeknya mungkur pengawak ngangkat ke pemanah kompleks immigration, custom, quarantine enggau penglikun ICQS terbeduk kebungkus RM100 juta. Projek tu disadang tembuk kena bulan 1 tahun 2029 ilak. Dua projek kebukai ianya ngagak pos enggak kuartas immigration Serikin di Bau. Ngena ungkus RM50 juta ringgit ti disadang tembuk kena bulan 12 tahun 2027. Serta pos enggak kuartas Teluk Melano di Sematan ngena ungkus RM22 juta ringgit ti dipelabak tembuk kena bulan 12 tahun 2028. Bak sawut bertulis tik dipasuk bak laman web parlimen KDN megak madaka kerja ngangkat ke pemanah kompleks ICQS terdungan enggau panduruan di Limbang benuang di Pejalai ke hari baru agih belanja pemansang garis antara menua Kediri. Upis Menteri Pelajar KPM minta Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngambil 317 guru simpanan ngisi pengawal puang jadi pengajar di Serata Malaysia. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Ho madah peminta kedianjung bulan 9 tu tadi mungkur 880 guru simpanan kagi ngantik dikangau jadi pengajar. Ya madah nak 30 hari bulan 9 tu penyampau orang ngisi pengawak puang nyadi pengajar di Sarawak bisi nambah ngagai 98.84% berindik hari nganjung gawak pengajar baru ngau graduate hari palan pematih pengajar. Tajak pihak Sarawak agik bisi 500 pengawak puang nyadi pengajar bedau diisi ianya 224 bak sekolah secondary enggak 276 bak sekolah primary. Pengawal puangnya antaraya ngawul option reka bentuk enggau teknologi serta sains bak sekolah secondary lalu matematik, music serta bimbingan enggau counseling bak sekolah primary. Ia masuk ke jakut tu lebuh nyawut tanya ari kaban parlimen Igan Ahmad Johnny Zawawi di Dewan Rakyat. Perintah Sarawak dekat GZ Mayu Hagi Kandang Ndur di Tingkeman Alai Bumai dikena nambah ke pemansut hasil padi serta negap ke penglikun pemakai menua. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom. Madaka pengawak tu nyukung julaati tik dekat ngangkat ketika sepenguliah ngati Kediri SSL beras ngagai 60% lebuh datai bak tahun 2030. Sekedar kandang dur di Limbang ngau lawas udah digezet jadi palan Alai Bumai lalu kandang dur tambah ke bukai dekat dikelala dudiarilah. Kenang perkara kesama, tanah tibesai 143 hektar di Meradung udah dikemendar dur nanam padi hybrid dengan kerjasama antara LCDA, Agri Business Sdn Bhd dengan One Mas Agriculture Sdn Bhd. Projek tu disadang mantu nambah ke pemansut hasil beras menua.
Urang dagang induk dipinta landik agi ngulih ke penerang. Bantu ngah peluang latih TBC disedia ke perintah, dikenang mansang ke dagang sida. Menteri Pemansang Urang Induk nembiak mit ngau penglantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah. Urang dagang ti udah mujur patut cakah ngigak penerang serta ngenak nguna mayuh macam inisiatif TBC disedia ke. Urang dagang ti mayuh penelebak megak diperansang ngembiang sidak kebaru masuk buat pengawak dagang. Tuk berguna bendar kena ngangkat ke penglandiak, bersemekiah serta muka mayuh hagi peluang agar urang dagang induk ngerembai ke dagang sidak. Ia maksud kerja kutuk bahawa media gerempung urang dagang induk Malaysia Nawem di Kuching. Penerbai bilun baru hari miri ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Selongok, Selangor dekat berengkah kena hari satu, kena satu hari bulan 12 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Budaya Malaysia kemegak Kaban Parlimen Miri, Chiu Chun Man, madah ke penerbai bilunya dekat ngemuntang ke Pejalan Mesir Mayuah, lebih ngatur kerja, pengawak dagang, pelajar, berubat ngau perkara ruang bilik. Padang bilun Subang, ti semak agi ngau menggeri besai Kuala Lumpur megak, ngemuntang ke bala penumpang terus ke Pejalan Sidak ngena darat. Yang ngarap ke Pejalan Bilun ke ditambahnya oleh ngangkat ke pemanah kaul miri, ngau palan ekonomi besai menua, kelimpah ada nyukung sektor dagang, ngau dagang temuan menua tu. Berita ti kepeduri. 180 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dari Sekolah SMK St. Columbia Miri nerima peringkat tulis dikenak mantuk sidak bersedia ngambil persanya. Chiu, madah ke bantuknya dikenak ngelempung ke tatian belanja, lebuh meli barang kena persa elak serta mantuk sidak fokus agi ngagai pelajar. Buat program kesama, berpersa mata megak di Kemerat, dikenak tentu ke pengerai mata balan biak meruan dijaga. Servis Center Parlimen Miri dekat terus ke pengawak merik bantu perengkat tulis ngagai sekolah bukai ngau cara berenggat dikena mantuk mayu hagi calon bersedia ngambil persa. Dekena ujung ke berita pagi batang berita dibaca baru. Dun Sarawak mendar ke RUU Aridia Ubah 2026 kena nerang ke atur komisi ganti. Senator Michael Mujalihan dipilih barunya di Kaban Dewan Negara Ungkup Penggal Kedua. Perintah mendar ke 30 jiak ngagak ngau ngangkat ke pemanah fasiliti immigration bak sempadan Sarawak, Kalimantan kena ungkus RM172 juta. Tunaka berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alinda Suil. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
4: Kemaya Rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
7: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak

0: 7.57 minit pagi, pergi bergulai dengan kami pagi hari 3 Tok Peningan.
1: Ya, selamat pagi dengan semua ke benda bergulai dengan kami Duai. Berdua pagi Wai.
0: Selamat pagi, Si.
1: Selamat pagi, Ken. Nama berita pagi tu?
0: Berita Manah Bakal Selama. Berita dari Empu Gerai. Tengah hari kita tu lu nak nemu anunya, nak si?
1: Ya, amat. Laban ngasai ke diri Empu sekejap. Manah sekejap. Tak, benar berapa ke.
0: Ya, mah.
1: Exhaustnya ke balat dah.
0: Oh, maka kita itu majak biak tu ni. Ah,
1: majak biak tu. Pada mat kau ko. Pada majak biak makin ge pedes ge ngin tu diri Empu.
0: Ya. Okey. Jadi jaga pengerai diri Empu lebih maya gayari ke bersebuan tu peninga. Tu hari siti hari penanggul tak ke isu global kemari itu ni si.
1: Ya.
0: Jadi di serta benua lebih ge tu ke Asia Tenggara. Jam yang ke dia tu tadi jerbu yang ke meraka garis antara benua bunyi kurang.
1: Bunyi kurang. Okey, nuan nyebut tadi.
0: Aku pun bisi mega baru dah nyebut ya. Ya ke ngeruga pengerai Malaysia Mayu pengelikun rakyat ba siti-siti benua nya pega. Bisi ke keruga tu nyeng kaum productivity sektor dagang temuai gawa mayo macam isu bukai men ya.
1: Ya, nyamah atau japan bekanya kita tetap meruan hanya ke pengerai diri Empu. Munyi ke bala ke udah jebut tadi nang kurang hiru air. Nanti boleh anang pansut lama hari nanti bisa ngerja pengawal baluar. Anang kelalu lama mah baluar. Leban nyamah kita nak nemu pengerai siku-siku pengerai diri Empu pan entau tua nak nemu mah.
0: Betul. Nanti meh kita itu bisa berkuasa kuasa utar ke isu tu si. Nanti deh nama kerja hari si.
1: Nama kerja.
0: Oh, nama digagak deh. Nanti nuan siku hari orang ya ke namanya bisa. Bisi power punya korang jadi menteri ke menteri alam sekitar receh.
1: Macam mana ke ya tinjau nana dah berundiang maya tu
0: dah berundiang
1: nanti ku berundiang lagi
0: tentang baku lah sih saya guna situ tak patut dipejalai ke nya atur ya ke bunyi korang seragam antara siti-siti perintah menua siti-sitinya kelebih lagi kena namanya jeliah ke sebuah nasab tu. Laban tu penusah global lalu nanti diperhati ke kita dia tu di Malaysia dia tu ya bukan berpuan dari pengawak kita ke Nunu tak hari menua bukai.
1: Ya, nang hari menua bukai. Tanya mah tak jawab panya hari menua bukai Ken. Nang patut megak kita pan tahu ngurang ke pengawak ke habak ke betunu tak ke bekenya mah tak ke boleh ngasuh gaya hari tu majak balat lagi bersebut.
0: Ya meh. Banti kita berarti ke Sarito mega sekolah bab lilih di Seriaman di Serian.
1: Ya.
0: Bisik tadi ditutup ni ya.
1: Ya. Ya meh tadi nyekot tua jaga pengerai.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, yeah. Okay, dua pagi Y kita pagi tu Ken bergerak pagi. Daya bakal selama mah bisi topik ke dekat di baik ngagai apa dinga ke benua mendiang ke dua pagi Y penyadi pagi tu bekawal engkau sidak ke benua deriba.
0: Oh,
1: benua deriba ikannya di penumpang.
0: Ya, yeah, cerita kita topik kita pagi tu santai jalan sih.
1: Ya.
0: Yeah. Tang pelabak aku mayuh orang ya ke bisik sawit lalu kebuah ke diri Empu. Nama hal tidak Emilia ya. Namanya kita bangsa orang yang ke deriba atau ke seminat duduk bersepiak aja jadi penumpang. Lalu main duduk dalam kereta aja. Depan kereta.
1: Depan kereta.
0: Lalu kenapa bisik orang tu ya bangsa ya nak harap kurang sih. Ya kini kita mana control freak kurang.
1: Ya.
0: Orang begitu. Ya nak harap kurang buka mic kereta mesti ke ya gabi guys tiriangnya.
1: Ya, mak lebih lagi entah baka orangnya nasi gig ya orang kendang ya irau ke pelikun kereta ya.
0: Tak bisa ke bangsa orang tu. Asal ia tak mak depan kereta aja. Nanti 5 minit sudah ninggal ibu guru. Amai. Maka tak mak lebih tindo atau mak lebih kereta.
1: Oh, nya orang ke pelabah aku banyak kan. Pelabah aku orang ke selalu ya nyadi orang ke indo nya pelabah kan eh.
0: Ya orang lelaki pun bisa.
1: Bisa.
0: dia siap mai bantal ge.
1: Oh, ni luar mana pak bokong
0: eh. Panggal ge dalam kereta sikit, bisi sedia panggal dalam kereta aja nah. Bisi ke nak ge puak bisi dalam kereta.
1: Nama nak mai tilam
0: standby. Standby. Tilam apa bisi? Itu bisi tilam jual rena.
1: Ke belakangnya lah. Awaknya mah lepas ni tiah ke penyamai sih kecik kok ke sebenar ya nanti ke mai utai ke bakal dipadah noya tadi. Tanya mah apa topik tu pagi tu kita rindu agi dribble tau ke duduknya.